0: diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
1: Segar ratusan tahun diadu domba. Divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
2: melaksanakan tugas pemerintahan.
0: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
3: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat, mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
4: Nanti ditempatkan di mana, Mas?
3: Sudah tahu. Siap. Saya siap untuk menempatkan di mana saja.
0: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pamong praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah, dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang Nur Faizah Manufi memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapan Ibu,
9: Bu ada
8: nanti Bu. Dikit aja, Bu.
7: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
9: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
10: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
9: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
11: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
9: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
12: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
13: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
12: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita.
14: Oke. Okay.
12: Maka ini sangat penting Bapak tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
13: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol, sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
15: Kami awasi, dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual, itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI dan prosedural. Jadi pula sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik, ini tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah untuk
13: memalukan. Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
16: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
14: Ya.
16: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
13: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus, sehingga hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
17: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang.
14: Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
18: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, sih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
19: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingat. Kan terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak percaya yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
20: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila Kupang pagi ini
2: Pro 1.

Pendengar kembali di kawasan Tompelo 8, Pro 1 FM 94,4 MHz, AM 1107 KHz, kanal informasi dan inspirasi. Dan di saat ini kami hadirkan untuk Anda ruang opini publik, untuk Anda yang ingin berpendapat. Kita akan bicara tentang TPPO begitu ya. Dan berkaitan juga dengan hari ini, Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia yang diperingati setiap 30 Juli. Ya, jadi pada hari ini, Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia, kita menyoroti bentuk perdagangan manusia yang berkembang cepat gitu ya, kerja paksa dalam penipuan daring atau online scamming. Di seluruh dunia banyak orang yang terpikat oleh janji palsu tentang pekerjaan yang layak, tapi pada akhirnya mereka mendapati diri mereka terjebak oleh jaringan kriminal dan dipaksa untuk melakukan penipuan terhadap orang lain. Dan operasi penipuan ini merugikan jutaan orang serta menghasilkan keuntungan yang gelap, ya, keuntungan gelap yang sangat besar bagi kejahatan terorganisasi lintas negara. Teknologi baru yang canggih, termasuk kecerdasan buatan atau AI, turut membantu para penipu untuk memperluas aksinya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dan ancaman yang terus meningkat ini menuntut tanggapan global yang bersatu, sebuah langkah yang menyatukan badan intelijen, penegak hukum, dan pengawas keuangan untuk melacak jaringan kejahatan tersebut dan memutus sumber dana para pelaku. Ya, jadi informasi ini dihadirkan untuk Anda dari indonesia.un.org. Ya, PBB, Badan PBB untuk Indonesia berkaitan dengan Hari Anti Perdagangan Manusia tahun 2026, ya, merupakan pesan dari Sekretaris Jenderal Antonio Guterres.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Kita masih terus lanjut pendengar, ini berkaitan dengan Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia yang diperingati ya, yang diperingati pada 30 Juli ini. Jadi perdagangan manusia adalah pelanggaran yang keji terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, manfaatkan kerentanan dan perkembangan pesat di masa konflik dan juga ketidakstabilan. Saat ini di tengah meningkatnya ketidaksetaraan, memburuknya keadaan darurat iklim, pengungsian dan lain sebagainya, mayoritas korban yang terdeteksi adalah perempuan dan anak-anak. Banyak diantara menderita kekerasan yang brutal, kerja paksa, eksploitasi, pelecehan seksual yang mengerikan. Jadi disampaikan oleh Antonio Guterres, Sekretaris PBB. Ya, jadi banyak sekali bentuk-bentuk perdagangan manusia. Perdagangan manusia ini punya berbagai macam bentuk. Semula berakar dari eksploitasi, penyalahgunaan kerentanan, walaupun metodenya mungkin beda gitu, tapi hasilnya sama. Penolakan terhadap kebebasan, martabat, dan hak asasi manusia yang dasar. Dan pendengar, di jam 9 nanti ya, kami hadirkan untuk Anda Dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Topik kita berkaitan dengan Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia. Lindungi masyarakat NTT dari perdagangan orang yang berkedok penipuan online. Dihadirkan untuk Anda di jam 9 sampai jam 10 pagi. Untuk Anda yang punya saran, pertanyaan atau pendapat, boleh bergabung bersama kami di line telepon ataupun di WA-nya Pro 1.

0: vlog film. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, pendengar. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim sebuah penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi HPV dapat bocor ke dalam sirkulasi darah dan menyebar ke otak serta organ yang berpotensi menyebabkan serangan autoimun termasuk kematian. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitas selebral atau kematian. Artikel ilmiah tahun 2012 yang tercantum tersebut telah ditarik dan ditolak oleh WHO karena metodologinya buruk dan datanya dimanipulasi oleh penulis anti-vaksin. The Center for Disease Control and Prevention juga telah menyatakan bahwa jurnal ini kekurangan bukti untuk mendukung kesimpulan bahwa vaksin HPV dapat menyebabkan kematian. Adapun efek samping dari vaksin HPV umumnya bersifat ringan dan cepat hilang, meliputi nyeri pada bekas suntikan, demam ringan, hingga sakit kepala.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: FM 96,9 MHz, selamat pagi pendengar. Senang sekali dapat berjumpa kembali dalam dialog hari ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik kesehatan mental. Memahami diri dan mengelola emosi. Kesehatan mental merupakan bagian penting dari kehidupan yang mempengaruhi cara kita berpikir, merasakan, dan mengambil keputusan. Melalui perbincangan ini, semoga kita dapat memahami diri dengan lebih baik, belajar mengelola emosi secara sehat, serta memperoleh wawasan yang bermanfaat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga telah hadir di studio Ibu Marlina Sylvia Evelyn Walu, sarjana psikologi MM PSI, seorang psikologi. Silakan Ibu perkenalkan diri dulu nih.
1: Selamat pagi Ibu Maya dan pemirsa dimanapun berada. Saya memperkenalkan diri saya, kata orang tak kenal maka tak sayang.
0: Iya,
1: saya
0: betul.
1: Memperkenalkan diri saya. Nama saya Marlina Sylvia Evelyn Walu, SPSI, MM PSI, psikolog. Saya seorang psikolog. Dan saat ini saya satu-satunya psikolog di Pulau Sumba. Jadi saya membantu di 4 kabupaten, di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Timur.
0: Baik Ibu, untuk sebagai pembuka pertanyaan di pagi hari ini, apa sih menurut Ibu yang dimaksud dengan kesehatan mental menurut ilmu psikologi ya? Ya.
1: Kesehatan mental adalah suatu kesejahteraan emosional, psikologi, dan sosial yang membuat seseorang mampu untuk mengambil keputusan, kemudian mengelola emosi, dan juga dalam menjalani hidup sehari-harinya.
0: Baik, mengapa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik, Ibu?
1: Kesehatan mental itu mempengaruhi kesehatan fisik.
0: Iya. Yeah.
1: Ada istilah mens sana in corpore sano, artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi kalau mental kita baik, mental kita sehat akan mempengaruhi kesehatan fisik kita. Misalnya kalau pusing, biasanya orang langsung ambil paracetamol ataupun salmol. Yeah. Sebenarnya tidak harus mengobati dengan medis, tetapi juga coba dicek. Kemungkinan ada sesuatu, mungkin ada kecemasan yang belum terselesaikan atau kemarahan yang belum terselesaikan sehingga membuat akhirnya sakit kepala atau tensi naik gitu. Jadi untuk mengetahui kesehatan badan kita, kita coba lihat apakah mental saya sedang baik-baik saja. Kalau tidak baik-baik saja, coba dilihat dulu kesehatan mental saya, ada sesuatu, perasaan ataupun emosional ataupun lagi stres, itu yang harus ditangani lebih dulu.
0: Baik, untuk tanda-tanda kesehatan mental yang buruk itu seperti apa, Ibu?
1: Misalnya kecemasan, iya, yang berkepanjangan, atau kemarahan yang berkepanjangan, atau ketakutan yang berkepanjangan. Jadi kita sebagai manusia itu punya perasaan seperti marah, jengkel, stres, itu dalam skala yang wajar. Tetapi kalau sesuatu sudah berlebihan atau berkepanjangan, itu memang akan mempengaruhi kesehatan fisik.
0: Oke, baik, itu tadi tentang mental yang buruk ya. Lalu kebalikan lagi nih, kalau mental yang baik itu seperti apa?
1: Kalau mental yang baik adalah seseorang kalau mengalami marah atau jengkel atau stres, dia mencari bahwa ini apa yang membuat saya marah. Dan pertama-pertama harus mengenal dulu bahwa saat ini saya sedang merasa seperti apa, emosi apa yang saya alami. Misalnya saya lagi marah atau takut atau cemas, itu harus dikenali dulu. Oh, saat ini saya sementara marah, saya lagi kesal, saya lagi marah, saya lagi jengkel sama sesuatu atau sama seseorang. Setelah dikenali, kemudian menyebutkan itu jenis emosinya. Setelah itu baru dicari akar permasalahannya itu apa. Apakah karena saya dimarah oleh pimpinan, ataupun tekanan pekerjaan, ataupun konflik di dalam keluarga, di sosial. Setelah itu baru dicari solusinya.
0: Baik, yang berikut lalu apa sih yang dimaksud dengan memahami diri sendiri, Bu?
1: Memahami diri sendiri adalah suatu keadaan di mana seseorang mampu untuk melihat kelebihan dan kekurangan yang ada dalam dirinya, mengetahui juga potensi dan bakat yang ada dalam dirinya untuk bisa mengembangkan bakat dan potensi yang ada dalam dirinya tersebut, dan juga memiliki nilai-nilai hidup.
0: Baik, Mengapa sih mengenali emosi menjadi langkah penting dalam menjaga kesehatan mental, Ibu?
1: Karena kalau kita di masyarakat kita lebih banyak mengetahui bahwa emosi itu hanya marah.
0: Yeah.
1: Jadi misalnya, wih saya emosi sekali karena dia marah sama saya.
0: Gitu. Yeah, yeah.
1: Bah, itu mengungkapkan bahwa saya marah sekali karena saya dimarahi begitu. Tapi sebenarnya emosi itu bukan hanya sekedar marah, ada macam-macam jenis emosi. Misalnya marah, jengkel, kesal, takut, cemas, itu juga menjadi bentuk contoh-contoh emosi.
0: Yeah.
1: Dan untuk seseorang harus mengenal ini emosi apa yang dia alami, marah atau jengkel. Tidak bisa bahwa oh saya emosi dan begitu banyak emosi. Dia harus mengetahui emosi apa yang dia alami saat itu. Kalau sudah mengetahui baru perlahan-lahan harus menerima bahwa oh ya saat ini saya lagi marah,
0: yeah.
1: Saat ini saya lagi takut, saat ini saya lagi kesal. Karena apa? Setelah mengetahui akar permasalahannya, kemudian mencari solusi seperti yang saya sebutkan tadi.
0: Baik, Ibu ini kan satu-satunya psikologi ya untuk 4 kabupaten apa 3 kabupaten?
1: 4.
0: Untuk 4 kabupaten. Apakah selama ini ada sosialisasi Bu di kabupaten-kabupaten selain Sumba Barat?
1: Sosialisasi dari Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur sudah saya jalani, terutama untuk sosialisasi tentang pentingnya kesehatan mental di tengah masyarakat, pentingnya kesehatan mental dalam menghadapi hidup ini, dan juga tentang pencegahan terhadap kekerasan-kekerasan terhadap perempuan dan anak yang marak terjadi saat ini.
0: Iya. Baik, bagaimana Ibu cara membedakan emosi yang normal dengan emosi yang mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, Ibu?
1: Kalau emosi yang normal ya itu tadi, misalnya saya marah, saya jengkel, kesal, takut, cemas, tetapi dalam level yang normal.
0: Normal ya.
1: Artian bahwa kalau saat ini saya marah, tetapi tidak berkepanjangan. Misalnya saya marah, saya sedih, kesal, sakit, begitu saya bisa menangis, boleh menangis, tetapi jangan berkepanjangan. Jadi kalau misalnya suatu perasaan tadi itu sudah berkepanjangan dan akhirnya membuat saya tidak produktif lagi, potensi-potensi dan bakat-bakat yang ada dalam diri saya tidak dapat saya pergunakan secara optimal lagi, itu akhirnya membuat kesehatan mental menjadi terganggu.
0: Iya, itu kalau sudah di fase depresi itu kira-kira apa yang akan dilakukannya, Bu?
1: Kalau sudah sampai di fase depresi, itu sebaiknya mencari tenaga profesional. Karena kita punya level yang tidak semua mampu untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Kita membutuhkan orang lain, dalam hal ini tenaga profesional yang akan membantu kita untuk melihat akar permasalahan apa yang dialami. Setelah itu akan membantu untuk mencari solusinya. Psikolog atau tenaga profesional, misalnya psikolog atau psikiater atau tenaga profesional lain akan membantu kita untuk mencari solusinya, yang pada akhirnya orang tersebut yang akan mengambil keputusan gitu. Tetapi tenaga profesional hanya untuk membantu mencarikan solusi terbaik untuk keluar dari permasalahan tersebut.
0: Ya baik Ibu, ini kan sekarang lagi marak-maraknya kasus bunuh diri, gantung diri ya. Apa yang Ibu ingin sampaikan kepada para pendengar kita di pagi hari ini, Ibu?
1: Kecemasan, ketakutan, dan juga emosi-emosi yang lain adalah hal yang wajar yang dialami oleh siapa saja. Selama kita masih hidup, kita akan mengalami hal tersebut. Tetapi dengan melihat dan juga mengenal permasalahan emosi tersebut, dan juga mencari akar permasalahan dari emosi tersebut, akan membantu kita untuk melihat bahwa oh saat ini saya mengalami ini. Kalau misalnya tidak mampu untuk menyelesaikan sendiri, coba cari orang yang dipercaya untuk menceritakan dan juga membantu untuk mencari solusi terbaik. Tapi kalau misalnya pun tidak mendapatkan orang yang dipercaya di sekitar, carilah tenaga profesional yang akan membantu kita untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Bahwa permasalahan yang kita hadapi bukan berarti ada jalan buntu, tetapi akan selalu ada jalan. Yang penting bahwa kita mau untuk membuka diri untuk mencari tenaga profesional untuk membantu kita. Jadi jangan mengakhiri sebuah permasalahan hanya dengan itu tadi, bunuh diri atau mengakhiri hidup ini. Hidup ini indah. Yang penting bahwa kita mampu, kita mau untuk membuka diri dan mencari tenaga profesional untuk membantu kita. Nah itu jalan tuh pasti ada. Hanya karena kita mengalami itu sebagai depresi atau kecemasan yang berkepanjangan, membuat kita tidak bisa melihat ada jalan keluar yang terbaik. Tapi dengan bantuan orang lain atau tenaga profesional akan membantu kita untuk melihat bahwa, oh ini loh, ada jalan keluar untuk keluar dari permasalahan tersebut.
0: Ya, karena pastinya semua masalah pasti akan ada jalan keluarnya, seperti itu ya, Bu. Lalu yang berikut, Ibu, apa sih dampaknya jika seseorang terus-menerus mengalami depresi, Bu?
1: Kalau depresi itu disimpan dan dipendam sendiri, membuat akhirnya semakin lama semakin berat.
0: Ya.
1: Kita manusia ini punya kapasitas yang terbatas. Sehingga kalau kita harus memikul semuanya sendiri, kita tidak akan mampu. Itulah disediakan tenaga profesional untuk bisa membantu kita, karena mereka sudah belajar untuk membantu orang bagaimana caranya keluar dari permasalahan, sehingga kalau kita datang kepada mereka, kita akan dibantu untuk mencari jalan keluar, walaupun nanti akhirnya orang tersebut yang menemukan sendiri jalan keluar terbaik, kan dia akan bertanggung jawab dengan jalan keluar atau keputusan yang dia ambil. Sedangkan tenaga profesional hanya akan membantu mereka untuk menemukan, ini loh ada jalan keluar dari permasalahan tersebut.
0: Baik, jika sudah di fase depresi, Ibu, apakah seseorang mungkin akan mengalami gangguan kejiwaan, Ibu?
1: Kalau tidak ditangani secara cepat dan juga tepat, orang tersebut kemungkinan akan sampai ke sana, akan menjadi ODGJ, biasanya istilahnya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa.
0: Iya.
1: Tetapi kalau ditangani dengan cepat dan tepat, mereka pasti akan kembali baik. Begitu. Memang membutuhkan proses yang juga tidak mudah. Ada yang cepat, ada juga yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Tergantung resiliensi atau ketahanan dari orang tersebut.
0: Baik, Ibu, yang berikut, mengapa sih kebanyakan orang ya, sulit sekali mengungkapkan perasaannya, Ibu, ketika lagi ada masalah mungkin yang membuatnya sampai pada fase depresi, Bu?
1: Kita tidak terbiasa untuk terbuka.
0: Ya.
1: Kita kebanyakan di masyarakat menganggap bahwa untuk mengungkapkan apa yang dirasakan, emosi yang dirasakan itu adalah suatu gangguan gitu. Oh, berarti dia ini sudah ODGJ. Berarti kalau membicarakan tentang kesehatan mental, orang biasanya merasa bahwa itu, ini tabu. Hmm. Karena mereka merasa bahwa membicarakan hal itu adalah membuat, ini saya berarti ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Sehingga orang tidak mau untuk mengungkapkan hal itu. Padahal sebenarnya sesuatu yang wajar kalau kita mengungkapkan bahwa kita sementara marah, atau kesal, atau jengkel. Dan perlu untuk ditangani dengan cepat. Misalnya, kalau saya lagi marah, saya harus mencari kenapa saya marah. Setelah itu saya mencari, ini yang membuat saya marah sebenarnya bukan karena saya dimarahi oleh pimpinan, tapi karena pengalaman masa lalu saya dimarahi oleh orang tua saya dimarahi oleh guru saya, dan itu tersimpan bertahun-tahun. Sampai dengan akhirnya di saat sudah dewasa, di saat sudah bekerja, dimarahi oleh pimpinan membuat akhirnya masa lalu itu kembali terpanggil, recall istilahnya dalam psikologi. Jadi recall kembali itu pengalaman, dan itu menyakitkan serta membuat saya menjadi luka, dan itu membuat akhirnya saya stres, dan itu dipendam sendiri semuanya. Dipendam sendiri, ditambah lagi dengan macam-macam pengalaman-pengalaman negatif yang membuat akhirnya menjadi semakin jengkel dengan pimpinan.
0: Ya.
1: Seandainya kalau misalnya duduk bersama dengan pimpinan tersebut, membicarakan dari hati ke hati kenapa bisa marah, kenapa ini menjadi satu pengalaman, sehingga akhirnya membuat bahwa, saya ditegur, bukan dimarahi, tapi saya ditegur supaya saya menjadi lebih baik dari yang kemarin, seperti itu.
0: Baik, Ibu, yang berikut, bagaimana sih kalau menurut Ibu ya, bagaimana sih cara sederhana mengelola stres sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius, Ibu? Kalau menurut Ibu ya.
1: Kalau menurut saya, kalau mengalami stres, pertama kita harus mengenal dulu bahwa mengenal diri saya, kemudian mengetahui bahwa itu emosi, itu wajar. Saya sebagai manusia wajar mengalami perasaan-perasaan tersebut. Setelah itu, jangan terlalu menghakimi diri sendiri. peluk diri sendiri. Penting sekali kita memeluk diri sendiri setiap hari. Katakan sama diri sendiri, sebut nama masing-masing, peluklah diri. Karena yang 24 jam bersama diri kita adalah diri kita sendiri. Jangan mengharapkan orang lain untuk memeluk dirinya kita kalau kita sendiri tidak memeluk diri sendiri. Jadi penting setiap hari sebelum istirahat malam, peluklah diri sendiri, sebut nama masing-masing. Makasih ya Evelyn, makasih ya, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu sudah menjalani hari dari pagi hingga malam ini. Makasih ya, kita sudah berjalan bersama. Terima kasih Evelyn, hebat, luar biasa. Harus memberitahu hal itu, Evelyn, saya sayang kamu, gitu. Jadi memeluk diri sendiri. Jadi kalau misalnya kita dipeluk oleh orang tua, oleh kakak adik, oleh pasangan hidup, oleh anak-anak, itu syukur. Tetapi kalau seandainya mereka juga tidak punya waktu untuk memeluk kita, peluk diri sendiri. Itu akan membuat kesehatan mental kita terjaga setiap hari. Dan yang paling bertanggung jawab untuk kesehatan mental kita adalah diri kita sendiri.
0: Iya. Baik Ibu, dengan minimnya ahli psikologi di Pulau Sumba ya tentunya, apakah sejauh ini sudah ada orang-orang yang memakai jasa Ibu?
1: Sudah banyak dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Timur.
0: Itu dengan berbagai macam keluhan-keluhan tentunya Ibu ya. Dengan mungkin Ibu bisa spill sedikit nih, apa sih yang paling berat yang dikeluhkan oleh pasien ya, pasien. Dibilang pasien, klien ya. Iya.
1: Memang kebanyakan mereka adalah korban kekerasan seksual.
0: Iya.
1: Itu dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Timur. Itu apa, penanganan kepada mereka memang satu hal yang tidak mudah. Untuk proses pemulihannya membutuhkan waktu yang tidak singkat. Tergantung mereka punya resiliensi, ada yang bisa dalam 6 bulan, ada yang bisa lebih dari itu. Dan itu proses pendampingan yang bukan hanya satu kali dua kali, tapi itu berkali-kali. Dengan mengunjungi, kemudian memberikan penguatan, memberikan penghiburan, dan juga tidak hanya korbannya, tetapi juga keluarga, dalam hal ini orang tua dan juga lingkungan, supaya bisa mendukung dia untuk bisa bangkit kembali. Selain itu juga masalah dalam keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, kemudian perhatian kepada anak, proses belajar mereka, kesulitan dalam belajar, ada macam-macam hal pendampingan kepada mereka untuk perhatian dan juga untuk parenting, bagaimana pola asuh orang tua terhadap anak yang memang saat ini dengan tingkat kesibukan yang tinggi dari orang tua, terkadang kadang pola asuh juga perlu ditingkatkan lagi, bagaimana perhatian dari orang tua terhadap proses perkembangan anak, tumbuh kembang anak yang semakin hari semakin memang tidak mudah. Ada tantangan yang harus dihadapi oleh orang tua dengan perkembangan zaman ini, dan juga dari anak. Mereka juga punya tantangan yang juga tidak mudah untuk berproses dalam tumbuh kembang mereka.
0: Baik, Ibu Marlina ini kan seorang ASN ya, seorang ASN di Pemda ya, di Pemda. Bagaimana cara Ibu membagi waktu antara jika ada klien yang menghubungi dengan pekerjaan di kantor Ibu?
1: Saya bersyukur saat ini karena tempat saya bekerja yaitu di Sekretariat DPRD selalu memberikan izin kepada saya bila ada korban, terutama korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemda dalam hal ini dari Setuan selalu memberikan izin kepada saya untuk pergi mendampingi dan juga pergi penjangkauan kepada korban, karena itu adalah hal yang urgent yang harus saya tangani, yang harus saya dampingi. Jadi kalau sewaktu-waktu saya minta izin pun selalu diberi izin.
0: Baiklah, kita ke pertanyaan berikutnya Ibu Marlina ya. Seberapa penting sih menjaga pola tidur, makan dan olahraga terhadap kesehatan mental Ibu?
1: Pola istirahat yang baik, pola makan dan juga olahraga yang teratur adalah hal yang penting sekali. Karena kalau tubuh kita itu tadi punya kapasitas yang berbeda-beda, sehingga ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk makan, ada waktu untuk olahraga. Kalau diforsir hanya untuk olahraga saja, atau hanya untuk makan saja, atau untuk tidur saja, atau untuk bekerja saja, pasti tubuh kita bereaksi untuk hal itu. Sehingga pola hidup yang teratur, yang seimbang akan membuat kita, kesehatan mental kita juga akan terjaga dengan baik. Kita akan bisa mudah untuk menata emosi, mengelola emosi dengan baik bila pola hidup, pola makan, serta olahraga dan juga pekerjaan yang kita laksanakan itu semua seimbang.
0: Baik, sejauh ini Ibu, apakah pengaruh media sosial itu sangat berpengaruh ya terhadap kondisi psikologis seseorang, Bu?
1: Media sosial, kita tidak bisa terlepas dari media sosial di zaman sekarang ini. Dari pagi, pagi orang bangun biasanya bukan cari pasangan atau bukan cari anaknya, bukan lagi cari alat-alat untuk berdoa, tetapi yang dicari pertama adalah HP. Scroll HP, melihat berita-berita di HP. Biasanya orang melihat di HP itu kebanyakan tentang kekerasan, tentang hal-hal negatif yang akan selalu muncul di scrolling HP. Dan itu mempengaruhi sepanjang hari. Jadi sebaiknya kalau misal pagi, sebaiknya tidak usah pegang HP, sebaiknya. Tetapi kalau memang pun harus pegang HP, hindari berita-berita yang negatif. Carilah berita-berita yang menginspirasi. Karena dari media sosial ini juga kita akan bisa banyak hal yang menginspirasi kita untuk menjalani hari-hari. Salah satunya juga dengan kurangnya tenaga profesional di Pulau Sumba, ada banyak-banyak hal inspiratif yang dapat kita lihat di media sosial yang akan membuat kita menjadi kuat kembali untuk bangkit bahwa, oh iya, hidup saya tidak hanya segini. Saya masih bisa bangkit lagi. Hidup saya bukan hanya dengan pengalaman negatif yang saya alami, tetapi juga ada hal baik yang akan saya alami di masa depan. Atau ada orang-orang baik yang Tuhan utus untuk menemani saya dalam perjalanan hidup ini, yang buat akhirnya saya juga mampu untuk menjalani hari-hari saya.
0: Ya, baik Ibu, kalau menurut Ibu nih, menurut Ibu ya, bagaimana sih cara menghadapi tekanan pekerjaan atau tugas yang menumpuk? Ini sekalian edukasi ya untuk kami juga di RRI, karena mungkin dengan berbagai macam pekerjaan yang menumpuk, jadi membuat mungkin kesehatan mental kita sedikit terganggu, seperti itu Ibu.
1: Pertama, jangan menunda-nunda pekerjaan.
0: Iya.
1: Itu satu hal yang memang tidak mudah. Mudah dikatakan, tapi memang tidak mudah untuk dilaksanakan. Kita suka untuk melakukan suatu pekerjaan itu pas deadline.
0: Iya.
1: Itu kemudian menumpuk-numpuknya pekerjaan itu mau tidak mau harus dilaksanakan satu per satu. Kalau mengerjakan yang paling penting dulu, itu yang harus dilaksanakan lebih dulu. Dan kalau melakukan pekerjaan tersebut, jangan pikir yang lain dulu. Karena kalau tercampur aduk, otak kita juga terbatas. Sehingga kalau melaksanakan satu pekerjaan, konsentrasi di pekerjaan itu sampai selesai. Setelah itu baru melaksanakan pekerjaan yang lain. Dan itu tadi, jangan menunda-nunda pekerjaan. Karena kalau sudah menunda, akan tertumpuk terus-menerus dan akan semakin banyak. Dan itu pasti, pekerjaan pasti bisa selesai.
0: Baik Ibu, yang berikut, yang kapan sih seseorang sebaiknya mulai berkonsultasi dengan psikologi Ibu?
1: Seseorang perlu untuk konsultasi dengan psikolog atau tenaga profesional lain seperti psikiater juga adalah di saat dia sudah merasa bahwa permasalahan tersebut sudah mentok, atau misalnya sudah sampai tingkat depresi, atau juga sudah berat sekali bagi dia. Tidak ada tempat yang membuat dia percaya untuk menceritakan pengalamannya tersebut, dia bisa ke tenaga profesional. Karena tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater itu punya sumpah profesi, dan itu mereka tidak akan menceritakan keluar. Itu hanya untuk psikolog atau hanya untuk psikiater tersebut. Itu karena ada sumpah profesi. Kami diikat dengan sumpah profesi kami, ya kami tidak akan menceritakan kepada siapapun. Dan kami juga akan membantu orang tersebut untuk mencari jalan keluar yang terbaik.
0: Baik, sejauh ini yang paling rentan terkena kesehatan mental itu remaja Ibu ya. Mengapa remaja menjadi kelompok yang rentan mengalami gangguan kesehatan mental Ibu?
1: Remaja itu adalah masa transisi. Mereka bukan anak-anak, tetapi juga belum dewasa. Jadi mereka bingung, ini sekarang saya bukan anak-anak lagi, tapi kok belum dewasa.
0: Dewasa, gitu. Iya, betul.
1: Di masa transisi ini mereka punya perkembangan juga, otaknya mulai berkembang, tubuhnya juga mulai berkembang. Kemudian ada tuntutan juga di tengah masyarakat sebagai seorang remaja, tuntutan di tengah masyarakat dan juga tuntutan dari media sosial. Mereka harus seperti ini, mereka harus seperti ini. Di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah mereka juga dituntut. Di lingkungan pergaulan juga mereka dituntut. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Kemudian di saat mereka masih remaja, emosinya itu masih labil, sehingga mudah sekali dipengaruhi oleh teman sebaya, lingkungan, masyarakat, media sosial. Hal ini membuat mereka merasa bahwa, aduh ini saya bagaimana? Tekanan-tekanan tersebut itu membuat akhirnya kesehatan mental mereka juga menjadi sedikit terganggu. Mereka mau ikut yang di masyarakat, kok beda dengan yang tuntutan dari lingkungan pergaulan. Mereka mau ikut yang dari orang tua, kok dari lingkungan pergaulan menolak mereka. Dibilang mereka bahwa anak mami lah, anak manja, seperti itu. Sehingga membuat mereka juga bingung ini sebaiknya bagaimana. Hal ini membuat penerimaan dari orang tua, pendampingan dari orang tua sebagai orang yang seharusnya paling dipercaya, memberikan tempat yang paling nyaman bagi anak untuk bisa menceritakan apa yang dialami dan dia rasakan, itu sangat penting. Komunikasi antara orang tua dengan remaja itu menjadi hal yang sangat penting.
0: Baik, sekarang kita lagi live di YouTube RRI Sumba dan juga terestrial di FM 96,9 MHz. Lalu menurut Ibu nih, apa sih, bagaimana peran orang tua menjaga kesehatan mental anak, Ibu?
1: Orang tua harus memberikan tempat yang nyaman. Orang tua juga harus membangun kepercayaan dirinya remaja bahwa dia akan nyaman bersama dengan orang tuanya. Hal ini perlu dibangun dengan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, yang itu harus terjalin setiap hari. Anak harus merasa nyaman bahwa bapak mamanya menjadi tempat yang paling aman untuk dia menceritakan apa yang dialami dan dia rasakan. Dan orang tua sebaiknya juga mau untuk menyediakan waktu yang baik, yang tanpa menghakimi. Jadi kalau anak menceritakan apa yang dialami dan dia rasakan, orang tua jangan menghakimi. Jangan membandingkan bahwa misalnya bapak mama dulu waktu masih remaja tidak seperti engko. Bapak mama dulu kayak begitu saja kok, cengeng, kayak gitu aja manja. Tidak, tapi mendengarkan apa yang dia ceritakan, didengarkan. Sehingga anak merasa diterima dan juga dipercaya. Dan itu akan membuat dia selalu menceritakan apa yang dia alami dan dia rasakan. Kemudian kita juga akan melihat perkembangannya setiap hari. Karena di masa remaja, anak-anak itu lebih percaya kepada teman sebaya. Pengaruh teman sebaya itu sangat kuat. Sehingga kalau orang tua memberikan pendampingan, penerimaan, dan memberikan rasa nyaman kepadanya, dia tidak akan mudah terpengaruh oleh teman sebaya. Tapi kalau misalnya dia sudah tidak nyaman, maka dia akan merasa bahwa, oh ternyata yang terima saya teman saya. Iya kalau positif. Kalau negatif, dia akan jalan ke arah yang negatif. Karena mereka akan sangat mudah terpengaruh.
0: Baik, berarti memang kita harus menciptakan komunikasi yang sehat di dalam keluarga seperti itu, Ibu ya. Yang berikut, Ibu, bagaimana sih cara kita memberikan dukungan terhadap seseorang yang terkena gangguan mental ya, tanpa harus menghakimi, Ibu?
1: Mereka yang mengalami gangguan mental atau merasa ditolak, itu mereka merasa sendirian. Dan yang paling penting adalah kehadiran kita. Hadir. Di saat dia mengalami masalah yang berat, dia membutuhkan orang, seseorang untuk hadir menemani dia. Memang terkadang dia akan merasa bahwa, saya tidak butuh. Pergi sana, pergi. Saya tidak butuh. Tidak apa-apa. Kalau misalnya dia belum mau untuk menceritakan apa yang dia alami, tidak apa-apa, temani saja. Tapi kalau misalnya dia suruh pergi pun, ya sudah kita pergi, tapi beritahu dia sebelumnya, iya saya pergi, tetapi kalau kamu butuh saya ada ya. Kalau misalnya kita sudah omong seperti itu, suatu saat kalau dia butuh kita, ya benar-benar kita harus hadir di situ. Karena kalau sampai dia membutuhkan atau dia menghubungi kita, itu berarti dia sangat membutuhkan. Kehadiran sangat penting. Your presence is better. Jadi tidak perlu harus ceritakan, ayo ceritakan apa yang kau rasakan. Jangan dipaksa, karena tidak semua orang bisa langsung menceritakan. Dan kalau dia tidak menceritakan, jangan langsung pergi. Karena memang seorang untuk menceritakan membutuhkan waktu, membutuhkan rasa percaya bahwa, oh iya ya, saya diterima. Itu yang paling penting adalah kehadiran. Hadir itu lebih penting.
0: Baik, apa pesan Ibu terhadap generasi muda agar lebih peduli lagi terhadap kesehatan mental? Baik bagi dirinya maupun bagi orang lain, Ibu, silakan.
1: Kesehatan mental adalah hal yang paling penting. Untuk bisa menjaga kesehatan mental kita adalah dengan cintai dirimu sendiri lebih dahulu. Love yourself first. Jadi jangan kita mencintai orang tua, mencintai pasangan, atau mencintai anak-anak lebih dahulu. Tapi cintai diri sendiri lebih dahulu. Pertama harus mencintai diri sendiri, setelah itu baru mencintai orang lain. Karena saya tidak akan bisa mencintai orang lain kalau saya tidak pernah bisa mencintai diri sendiri. Tetapi kalau saya bisa mencintai diri saya sendiri, saya akan mudah untuk mencintai orang lain dan juga mencintai Tuhan serta alam semesta. Jadi kalau pertama harus mencintai diri sendiri, tetapi bukan selfish atau bukan egoisme. Mencintai diri sendiri adalah hal yang paling penting. Setelah itu baru bisa mencintai orang lain dan juga kita bisa mencintai Tuhan dan sesama alam semesta. Jadi setiap hari peluklah dirimu sendiri. Setiap hari katakan kepada dirimu sendiri bahwa saya mencintaimu. Peluk diri sendiri karena hanya kita yang 24 jam bersama diri kita sendiri. Setelah itu baru kita bisa mencintai orang lain, terutama kita bisa mencintai Tuhan. Jadi, cintai dirimu sendiri, sehingga nanti kita akan bisa menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan atau setiap emosi yang kita alami. Kesehatan mental itu penting.
0: Baik Ibu, itu pesan untuk generasi muda ya. Yang berikut, apa pesan Ibu bagi masyarakat yang masih takut atau malu mencari bantuan psikolog ya? Ya.
1: Untuk mencari bantuan kepada tenaga profesional, jangan takut, karena mereka itu tadi, mereka punya sumpah jabatan, sumpah profesi. Mereka tidak akan menceritakan permasalahan yang kita alami itu kepada orang lain. Mereka punya sumpah, sehingga mereka akan simpan untuk

0: membantu kita.
1: Baik Ibu, yang terakhir nih, apa sih harapan Ibu terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan mental Ibu?
0: Hari-hari kita tidak akan lepas dari yang namanya emosi-emosi. Sebagai manusia normal kita akan mengalami yang namanya marah, jengkel, sedih, kesal, capek, gugup, takut, atau juga cemas. Terimalah itu sebagai emosi yang benar-benar manusiawi. Wajar saya sebagai seorang manusia, selama saya masih hidup di muka bumi ini, saya akan mengalami hal itu. Tetapi jangan berkepanjangan. Kalau saya marah, kalau saya jengkel, terimalah itu, kemudian dicari apa yang membuat saya marah, apa yang membuat saya jengkel, apa yang membuat saya capek. Kalau memang saat itu saya sementara capek, minta izin, rendah hati untuk minta izin untuk istirahat. Tetapi jangan lama-lama. Setelah pas istirahat, benar-benar dipakai untuk istirahat, bukan untuk scroll HP. Setelah istirahat, melanjutkan kembali tugas yang dipercayakan. Kemudian setiap emosi atau stres yang dialami itu pasti ada jalan keluarnya. Kita, kalau misalnya kita juga punya hobi yang positif, baik juga. Kalau kita lagi marah, kita menyalurkan itu ke hobi yang positif. Atau kita tulis di buku diary, itu juga bisa. Kemudian jalan-jalan, itu juga bisa. Untuk bisa menimbah kembali, untuk refreshing, untuk bisa menimbah kembali kekuatan dari alam semesta, supaya kita bisa menjalankan tugas kembali. Seperti itu.
1: Ya baik pendengar, tidak terasa kita telah sampai di penghujung dialog hari ini ya. Terima kasih kepada narasumber Ibu Evelyn ya. Dan juga atas ilmu yang dan pengalaman yang telah dibagikan di pagi hari ini. Serta kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada yang telah mengikuti perbincangan di pagi hari ini. Semoga pembahasan ini menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Mari terus belajar memahami diri sendiri, mengelola emosi dengan bijaksana dan juga tidak ragu mencari dukungan ketika membutuhkan tenaga profesional ya. Dan pendengar, saya Prima Maya dan juga Ibu Narasumber, Ibu Evelyn ya, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli Tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

0: Weh Pona, tumben kau datang jam begini.
1: Hei Lalisa, stres kali di rumah ge.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat eh?
1: Ini kita harus pibar utang sana sini hanya untuk piket ini.
0: Hei, itu lagi. Iya ya Pona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu ada makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wei, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi Sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang. Aduh, iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul Pona, kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

ketika kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berada.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan

0: Sang Pencipta.
1: Kilauan emas Mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap Mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, Mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui Mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang Mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan? Lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih. Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

dan nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang, kamu tahu kan? Angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hei, lali stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibah utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hei, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu udah makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu, sudi sumba, toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal, minta ampun sekarang, aduh, iya, toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya, eh, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

ketika kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Pendengar, stunting itu apa sih? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan dan 2 tahun pertama kehidupan. Anak stunting akan memiliki tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, dan ini bisa berdampak buruk pada kesehatan dan kecerdasannya di masa depan. Stunting bukan hanya masalah fisik, tapi juga masalah sosial dan ekonomi. Anak stunting cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lemah, kesulitan belajar, dan produktivitas yang rendah saat dewasa. Untuk mencegah stunting, kita semua punya peran penting. Apa saja yang bisa kita lakukan? Ibu hamil harus rutin memeriksakan kehamilan, mengkonsumsi makanan bergizi, dan minum tablet tambah darah. Setelah melahirkan, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya?
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah, kalau gitu. Ini kopi berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan galau-galau.
3: Sumba, pulau dengan kekayaan budaya yang menakjubkan, adat istiadat masyarakat Sumba, termasuk upacara ritual, tenun ikat, pasola, dan megalitik merupakan warisan berharga yang harus kita lestarikan. Mari bersama cintai budaya, kenali dan pelajari tradisi lokal. Dukung seniman lokal, beli produk kerajinan tangan dari masyarakat setempat seperti parang, kain, dan juga sarung. Hadiri festival dan upacara untuk merasakan langsung kekayaan budaya Sumba. Dengan menjaga adat istiadat, kita menjaga identitas bangsa. Ayo lestarikan warisan budaya Sumba untuk generasi mendatang.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih semua ke sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Ini memang
14: sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu tidak mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih besar ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Artikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
19: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk

Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Halo para pelaku UMKM, apa kabar semuanya? Kita akan membahas tentang semangat juang para pengusaha kecil dan menengah yang terus berinovasi untuk memajukan perekonomian negara. UMKM bukan sekedar usaha kecil, tetapi pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Produk-produk UMKM memiliki keunikan dan kualitas yang tak kalah dengan produk besar. Namun, di tengah persaingan yang semakin ketat, UMKM perlu terus beradaptasi dan mengembangkan usahanya. Bagaimana cara UMKM naik kelas? Ada banyak cara. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi. Manfaatkan media sosial untuk promosi, ikuti pelatihan pengembangan produk, dan jangan takut untuk berkolaborasi dengan pihak lain.

UMKM Indonesia, kalian luar biasa. Terus berkarya, berinovasi, dan jangan pernah menyerah. Bersama-sama kita bisa memajukan ekonomi Indonesia.

Halo sahabat sehat, kita semua tahu pentingnya pertumbuhan anak-anak. Namun ada masalah yang sering luput dari perhatian kita, stunting. Ayo kita sama-sama mengatasi stunting agar generasi penerus kita tumbuh menjadi kuat dan cerdas. Bagaimana cara mengatasi stunting? Pertama, perhatikan asupan gizi anak. Pastikan mereka mendapatkan makanan bergizi setiap hari, seperti sayur, buah, dan sumber protein. Kedua, stimulasi perkembangan anak. Ajak mereka bermain dan belajar. Aktivitas fisik dan mental membantu perkembangan otak yang optimal. Mari bersama-sama memerangi stunting. Setiap langkah kecil berarti banyak untuk masa depan anak-anak. Jangan lupa rutin periksa kesehatan anak ke dokter untuk memastikan pertumbuhan mereka sesuai dengan standar. Terima kasih sudah mendengarkan. Bersama kita bisa mengatasi stunting dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Jangan lupa cintai dan perhatikan tumbuh kembang anak-anak kita. Selamat menjadi pahlawan untuk generasi penerus.

Ya, selamat siang mendengar. Tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Neka Berita Daerah Siang. Nah, ini produksi ya dari SP Sumba. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Selamat siang mendengar, pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Dari Wekabubak, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka daerah Radio Republik Indonesia Sumba edisi Kamis 30 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengisi aneka berita siang ini. Pemkot Kupang mendapatkan alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya tahun 2026 sebanyak 629 unit. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Yadni Londong. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau PRKP Kota Kupang menjabarkan bahwa Pemkot Kupang mendapatkan alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya tahun 2026 sebanyak 629 unit. Berikut laporan Aris Lake.
2: Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang, Bustaman, menyampaikan pihaknya sudah melakukan input data yang diverifikasi oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman maupun Balai P3KP Nusa Tenggara II. Kabid Bustaman menjelaskan usai verifikasi terdapat 100 calon penerima rumah tidak layak huni yang sudah mendapatkan surat keputusan dan kini proses pembangunannya sedang berjalan. Sementara untuk tahap 2, terdapat 200 calon penerima yang datanya sudah diverifikasi dan akan diberikan SK oleh Dirjen Perumahan Perkotaan.
3: Jadi mekanismenya adalah kami pemerintah daerah mengusulkan calon penerima bantuan melalui aplikasi yang sudah disediakan. Dan selanjutnya data tersebut diolah, diverifikasi oleh tenaga fasilitator lapangan TFR yang direkrut oleh Balai Perumahan Nusa Tenggara II. Nah, dari data yang kita input, kemudian teman-teman di Balai melakukan verifikasi, ada beberapa tahapan. Dan tahap pertama sudah di SK-kan 100 calon penerima bantuan, yang sampai dengan hari ini 100 tersebut sudah dilaksanakan pembangunan, sementara proses pembangunan.
2: Selain itu, Bustaman menerangkan syarat-syarat untuk mendapatkan BSPS, yakni masyarakat yang berdomisili di Kota Kupang, berpenghasilan rendah dengan desil 1 hingga 4, status kepemilikan lahan yang jelas, dan rumahnya benar-benar tidak layak huni. Bustaman berharap melalui bantuan tersebut adanya swadaya dari masyarakat. Selain BSPS dari APBN, pemerintah Kota Kupang juga telah mengalokasi rumah tidak layak huni bagi 5 warga di Kota Kupang dengan skema terima kunci. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Cegah pengangguran terbuka di TTU Dinas Naker Trans dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Lombok Timur membekali pemuda TTU sebanyak 64 orang dengan pelatihan. Laporan Steph Kosa.
4: Untuk mendukung pemuda-pemudi TTU memasuki dunia kerja dan menekan angka pengangguran terbuka, maka Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur membekali mereka dengan pelatihan keterampilan yang berbasis kompetensi. Pelatihan tersebut terjadi berkat kolaborasi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BPVP sehingga pelatihan meliputi keterampilan menjahit, tata boga, dan komputer. Kepala Dinas Tenaga Trans TTU Dr. Anies Yosep Kobib pada kesempatan itu mengatakan pemuda-pemudi yang mengikuti pelatihan berjumlah 64 orang yang lolos seleksi dari 24 kecamatan di seluruh TTU. Menurut Yosep, bahwa langkah yang diambil pihaknya adalah untuk menekan pengangguran terbuka di TTU sehingga pihaknya membekali mereka dengan keterampilan sesuai minat yang disukai para pemuda seperti tata boga, menjahit, dan komputer. Sehingga para pemuda ini tidak menunggu ijazah tinggi, yang penting mempunyai skill yang dibutuhkan pasar atau dunia kerja.
5: Tidak tahu

siap bersedia dan dalam dirinya untuk mengikuti pelatihan karena meningkatkan keterampilan dan kompetensi. Kita tahu bahwa Kementerian Tenaga Kerja memberikan kesempatan kepada semua untuk bisa meningkatkan kompetensinya karena sekarang

0: Terima kasih kepada PT Malokini yang telah mendukung kita untuk bisa melaksanakan pelatihan ini. Terima kasih kepada Instruktur dari Kupang, Gubernur, terima kasih sudah tiba semalam. Bapak Instruktur Penyair, Mawar, dan teman dan kita semua.
1: Salah satu instruktur yang didatangkan yakni Pamanako mengaku saat ini ia dipercaya BLK Dinas Tenaga Trans Tutu supaya membekali para pemuda dengan dasar menjahit sehingga para peserta pelatihan akan membuat pola menjahit. Dalam waktu sebulan, pihaknya akan berusaha maksimal supaya pemuda tutu yang mengikuti pelatihan harus memiliki keterampilan menjahit. Sebab saat ini yang mau merekrut banyak penjahit, hanya memang tempat usahanya kecil dan tidak bisa mengontrak rumah ataupun tempat orang karena dirinya menjahit secara mandiri. Tetapi ia mengaku menampung 4 orang penjahit yang terdiri dari LBK Pahmeto 1 orang, binaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga 1 orang, jabalan penjahit dari BLK TTU 1 orang, dan siswa SMK Negeri 1 Kevin Nano 1 orang. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sumbah. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Sumbah Barat Daya terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Sumbah Barat Daya Ratu Ngadu Bonula dalam kegiatan optimalisasi pemungutan pajak daerah di Kupang Selasa 28 Juli 2026. Pemerintah Kabupaten Sumbah Barat Daya berkomitmen meningkatkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai dasar memperkuat pengawasan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yang mengatakan daerahnya masih memiliki PAD yang relatif rendah sehingga dibutuhkan berbagai terobosan untuk menggali potensi pendapatan. Menurutnya, kebijakan pemerintah provinsi menjadi dukungan penting bagi pemerintah kabupaten dalam mempercepat peningkatan penerimaan daerah.
3: Terkait dengan Pergub nomor 13 tahun 2026 pasal 6 yang memang sekarang cukup viral ya, tapi jujur bagi Kabupaten Sumbah Barat Daya, bagi kami ini anugerah karena ada dukungan kuat dari gubernur untuk kami bergerak di daerah. Nah, ini terkait dengan opsen pajak Bapak Ibu, memang di Sumbah Barat Daya kami untuk opsen pajak kendaraan bermotor target 4.800.000.000 sudah realisasi 1,6 ya, jadi sudah 35%. Ini kami akan lagi pacu lagi ya, mulai dari bulan Juli sampai dengan akhir ya.
2: Selain mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah Kabupaten Sumbah Barat Daya juga terus membuka peluang investasi khususnya di sektor pariwisata. Ia berharap peningkatan PAD dan investasi dapat berjalan beriringan sehingga mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati Belu mengajak pengusaha memanfaatkan peluang kerjasama dengan Timor Leste untuk tembus pasar dunia. Febi Leolede melaporkan.
4: Meningkatkan peluang kerjasama dengan negara Timor Leste, Bupati Belu Willy Broduslai mengajak para pelaku usaha dan UMKM di Kabupaten Belu untuk memanfaatkan posisi strategis wilayah perbatasan dengan negara Timor Leste sebagai pintu masuk menuju pasar internasional. Menurut Bupati Willy Lai, Kabupaten Belu memiliki peluang besar untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan dengan negara tetangga. Dalam penyampaiannya, Bupati Willy Lai menegaskan masyarakat Belu harus mulai mengubah cara pandang terhadap potensi ekonomi di wilayah perbatasan. Ia mengatakan pasar Belu tidak hanya terbatas pada wilayah lokal atau nasional, tetapi memiliki peluang menjangkau pasar dunia melalui kemitraan dengan Timor Leste. Menurut Bupati Willy Lai, Timor Leste memiliki berbagai fasilitas perdagangan internasional yang sangat menguntungkan, terutama dalam hubungan dagang dengan sejumlah negara seperti Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa, dan Singapura. Produk asal Timor Leste dapat memasuki pasar-pasar tersebut dengan tarif impor 0%, berbeda dengan sejumlah produk asal Indonesia yang masih dikenakan tarif masuk ke beberapa negara tujuan ekspor.
5: Kita berbatasan dengan Timor Leste. Pasar kita adalah dunia. Kenapa saya bicara pasar kita ada dunia? Karena tetangga kita, neighbor kita, itu kan Umasorin, Timor Leste. Timor Leste itu perdagangan dunia. Dia kirim barang ke Amerika Serikat, yang dari negara seperti Indonesia kirim barang ke Amerika Serikat, kita kena tarif impor untuk Amerika Serikat kurang lebih 35% sampai sekian. Berapa besar tarif dari Timor Leste? Saya mau tanya. 0%. Tarif ke Eropa? 0%. Tarif ke Singapura? 0%.
4: Bupati Willy Lai menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi peluang strategis bagi Kabupaten Belu untuk membangun kolaborasi ekspor lintas batas. Melalui kemitraan tersebut, produk-produk unggulan UMKM Kabupaten Belu dapat dipasarkan melalui Timor Leste sehingga memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar global. Bupati Willy Lai menjelaskan, pemerintah Kabupaten Belu terus mendorong peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui berbagai pelatihan keterampilan. Pihaknya juga mendorong para pelaku usaha untuk mulai mengembangkan berbagai produk berbahan baku lokal yang memiliki potensi ekspor seperti kerajinan berbahan pelepah pisang.
5: Bahwa tetangga kita yang luar biasa ini, kita harus bisa bikin kerjasama yang saling menguntungkan produk UMKM. Saya baru-baru bikin pelatihan gerabah. Kita bisa membuat produk-produk UMKM, kita membangun kerjasama. Produk UMKM saya, kita kirim ke Timor Leste, pakai label Made in Timor Leste, masuk di mana-mana, tarif 0%. Saya minta pengusaha Belu berpikir, kalau boleh kita kerjasama, ke depan bikin anyaman, kalau bisa kalian membuat produk dari pelepah pisang. Pelepah pisang jemur 4 hari, pintal, bikin tas, bikin ini, kita ekspor.
4: Pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen untuk terus memfasilitasi berbagai bentuk kerjasama ekonomi lintas batas, memperkuat kualitas produk UMKM, serta membuka akses pasar yang lebih luas, sehingga Belu dapat berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan dan industri kreatif di kawasan perbatasan Indonesia Timor Leste. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemkop Kupang mendapatkan alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya tahun 2026 sebanyak 629 unit. Pemerintah Kabupaten Sumba Daya terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yadnilono mengucapkan terima kasih.

Ya pendengar, masih bersama kami dari Jalan Melada, terus menemani Anda di Sumba siang hari ini. Dan kami sampaikan untuk Anda di siang hari ini tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Sumba Menyapa siang ini yang akan diisi oleh narasumber hebat. Ada Letkol M. Pandri Ignatius H. Sogen S.E. Eman sebagai Dandim Kodim 1613 Sumba Barat, dan juga ada Bapak Timotius Tediraga Esos, Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat, serta Bapak Domingus Lango PLSKOM sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat, yang akan membahas tema sinergi TNI dan pemerintah membangun Sumba Barat berkelanjutan bersama, yang akan dibawakan oleh host atau presenter kita Cantika Anjali. Tetap bersama kami sesaat lagi, saya akan menemani Anda dengan beberapa informasi di Sumba siang hari ini.

Miras bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi di Sumba siang hari ini dari portal rri.co.id. Sebuah babak kemenangan monumental bagi kesehatan masyarakat terukir di ibu kota. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah mengangkat tinggi nama daerah dengan meraih sertifikat eliminasi malaria dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sebuah pengakuan prestisius yang menobatkannya sebagai salah satunya wilayah di Pulau Sumba yang berhasil membebaskan diri dari cengkeraman penyakit mematikan ini. Momen berharga ini berlangsung khidmat dalam puncak peringatan Hari Malaria Sedunia di Auditorium Suwabesi, Jakarta. Bupati Sumba Tengah DRS Paulus Eskalimo tampak bangga menerima penghargaan tersebut didampingi jajaran pimpinan Dinas Kesehatan. Kepercayaan istimewa pun diberikan kepadanya untuk mewakili 7 kabupaten se-Nusantara dalam menyampaikan janji menjaga status kemenangan ini. Keberhasilan gemilang ini tidak tercipta dalam semalam. Benih kemenangan ditanam sejak tahun 2019 melalui Konsorium Sumba dan Gerakan Sumba Bebas Malaria. Perjuangan panjang tersebut menurunkan tembok tantangan yang selama puluhan tahun menjadi momok bagi wilayah timur. Membuktikan bahwa tekad kuat mampu mengubah tantangan berat menjadi prestasi yang membanggakan. Kemenangan ini adalah bukti nyata kekuatan sinergi lintas elemen mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan yang tak kenal lelah, pemerintah desa, kader di garis terdepan hingga dukungan masyarakat luas. Semuanya menyatu dalam satu tujuan, memutus rantai penularan dan melindungi nyaman warga dari gigitan nyamuk pembawa penyakit. Dalam kemenangan yang manis ini, Bupati mengingatkan semua pihak untuk tidak terlena. Ia menegaskan bahwa sertifikat ini bukanlah garis finish, melainkan titik awal kewaspadaan yang lebih tinggi. Komitmen daerah kini berfokus pada penguatan sistem pantauan ketat dan antisipasi risiko kasus impor demi menjaga wilayah tetap bersih dari ancaman. Status eliminasi yang diraih ini menjadi bukti kemampuan Sumba Tengah mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Langkah ini sekaligus memperkokoh posisi daerah dalam mendukung target nasional besar menuju Indonesia yang bebas malaria sepenuhnya dan sejahtera. Demikian informasi untuk Anda di Sumba siang hari ini. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.
2: Kita nggak pernah tahu kapan dan siapa cinta sejati kita. Karena dalam ketidaksengajaan, kita dipertemukan oleh garis cinta. Dan itu, dia.

Tapi benarkah begitu? Ternyata itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Bentar-bentar. Kalian pasti penasaran kan awal mula dari semua ini? Dari sinilah garis cinta gue dimulai.

0: Lo ada masalah apa sama gue? Oh, jangan-jangan gara-gara lu gue sial. Tawa lagi lu. Hah? Ah, asal lu tahu.
1: Ceweknya mana? Hanya

0: sama lukisan.
1: Bentar. Ini apa?
0: Ini buku.
2: Bukan apa-apa.
1: Lucu. Mau pakai juga?
0: Bukan,
1: sini. Pakai aja ya.

Halo pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain seperti letak tanah, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan juga harus tertulis dengan benar. Mengapa penulisan sertifikat tanah yang benar sangat penting? Penulisan yang benar sangat penting karena beberapa alasan. Kepastian hukum. Sertifikat tanah yang ditulis dengan benar memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mencegah sengketa, penulisan yang jelas dan akurat dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan tanah. Memudahkan transaksi. Sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual-beli, sewa-menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibak utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu udah makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Woi, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba, toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang. Aduh, iya, toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya, eh, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kete harus dengan tulus, bukan karena malu. Kete dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

0: FM 96,9 MHz. Selamat siang pendengar, Anda dalam Sumba Menyapa siang ini. Senang sekali hari ini saya Cantika Anjali kembali menyapa pendengar setia RRI. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berbagai capaian program teritorial TNI Angkatan Darat di Kabupaten Sumba Barat yang telah berjalan melalui sinergi bersama pemerintah daerah dan DPRD demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan hari ini sangat spesial sekali pendengar, di studio RRI Sumba sudah hadir bersama kita tiga narasumber luar biasa pastinya. Yang pertama ada Dandim 1613 Sumba Barat, Letkol Infantri Ignatius Hasogen SEM Han. Selamat siang Bapak.
1: Selamat siang.
0: Iya, apa kabarnya Bapak?
1: Baik, kabarnya baik.
0: Iya, salam sehat ya Bapak,
1: salam
0: ya.
1: Salam sehat.
0: Oke, yang kedua pastinya ada 02-nya Sumba Barat, Bapak Wakil Bupati Sumba Barat, Bapak Timotius Tederaga Eso. Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang juga.
0: Salam sehat Bapak.
2: Sehat selalu.
0: Sehat selalu, terima kasih sudah hadir. Dan selanjutnya ada anggota DPRD Sumba Barat, Bapak Domingus Selango PLSKOM. Selamat siang Pak.
3: Selamat siang Kakak Cantika.
0: Salam sehat. Selam juga Bapak.
3: Sehat selalu.
0: Terima kasih sudah hadir bersama kami di RRI Sumba pada siang hari ini untuk membahas selama satu jam ke depan bagaimana kita kolaborasi ini menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat pastinya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin menanyakan pertanyaan, langsung klik di kolom komentar YouTube, saat ini akan langsung dijawab oleh narasumber kita. Mungkin untuk pembukaan yang pertama dulu untuk komandan ini, Komandan 1613 Sumba Barat. Sebenarnya apa sih tujuan utama program teritorial TNI Angkatan Darat yang dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat saat ini, Bapak?
1: Baik, terima kasih Kak Tika.
0: Iya.
1: Tujuan utama kegiatan atau program teritorial TNI adalah untuk menyiapkan.
0: Ya.
1: Menyiapkan apa? Ya, menyiapkan ruang, alat, dan kondisi juang di wilayah kita.
0: Okay.
1: Di mana Kodim 1613 Sumba Barat membawai dua kabupaten, yaitu Sumba Barat dan Sumba Tengah.
0: Ya.
1: Sehingga ruang, alat, dan kondisi juang tersebut mencakup dua wilayah tersebut.
0: Okay.
1: Nah, ini kenapa dipersiapkan ruang, alat, dan kondisi juang tersebut? Yaitu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan terjadi.
0: Okay.
1: Baik yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi di wilayah kita.
0: Mm-mm, berarti ada dua ya, Sumba Barat dan Sumba Tengah.
1: Betul sekali.
0: Oke, okay. Nah Pak Dandim ya, saya sapa dengan Pak Komandan atau Pak Dandim ini?
1: Mana-mana saja.
0: Oke, mohon izin ya. Sebenarnya program apa saja sih yang telah berhasil dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan Kodim 1613 Sumba Barat hingga saat ini, Pak?
1: Baik, terima kasih Tika. Sampai dengan saat ini program yang telah kita laksanakan, tentu saja program tersebut berdasarkan petunjuk ataupun arahan dari pimpinan kita. Di sini ada namanya program strategis nasional, yaitu ada kooperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang sama-sama mungkin kita sudah tahu, yang sekarang sedang dibangun di wilayah Sumba Barat maupun Sumba Tengah. Nah, ada juga program kemanunggalan, TNI Manunggal Air. Ya, ada program ketahanan pangan. Ada juga rehab rumah tidak layak huni. Ada rehab sekolah, rehab rumah ibadah. Yang semuanya itu ada yang sedang berlangsung dan ada juga yang akan berlangsung.
0: Akan berlangsung. Oke.
1: Baik. Jadi kenapa kami katakan bahwa yang sedang berlangsung dan yang akan berlangsung, karena saat ini seperti program strategis tersebut itu Koperasi Desa Merah Putih yang tadi disampaikan, ada pembangunan jembatan, baik di Sumba Barat maupun di Sumba Tengah. Terus ada juga nanti yang akan berjalan, yaitu program yang namanya program karya bakti skala besar di Angkatan Darat, yang di wilayah kita Sumba Barat dan Sumba Tengah akan mendapat kegiatan itu.
0: Karya
1: bakti
0: ini
1: menjadi catatan bagi pemerintah Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah sendiri, bahwa anggaran kegiatan karya bakti tersebut ini langsung dari Bapak Kasat, langsung dari TNI Angkatan Darat.
0: Okay.
1: Sehingga ini tujuannya untuk membantu tadi, membantu pemerintah di daerah. Karena sesuai dengan tugas, salah satu tugas pokok kita TNI hadir di sini yaitu membantu tugas pemerintah di daerah.
0: Okay, nah, baik. Banyak sekali ya kegiatan yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada nantinya di Sumba Barat dan Sumba Tengah. Ini kita langsung saja ke mungkin sudah hadir di sini bersama kami ya pemerintah daerah diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Sumba Barat bersama DPRD. Untuk Pak Wakil sendiri, bagaimana sih pemerintah Kabupaten Sumba Barat ini memandang sinergi bersama Kodim 1613 Sumba Barat dalam mendukung pembangunan daerah saat ini, Bapak?
2: Baik, jadi terima kasih Tona Santika.
0: Iya.
2: Tentunya program pemerintah ini turunannya dari pemerintah pusat ke daerah, yang tentunya juga ada penjabaran visi dan misi daripada bupati dan wakil bupati terpilih.
0: Okay.
2: Soal kerjasama tentunya itu wajib, karena itu koordinasi, komunikasi dan kerjasama antar forkom pimda di tingkat kabupaten untuk menyukseskan setiap program, apalagi program nasional itu wajib. Karena itu tentunya kami sebagai pemerintah di daerah mempersiapkan sumber daya manusianya dan mempersiapkan sumber daya alamnya serta infrastruktur di daerah yang kami kerjasamakan dengan Bapak Dandim. Ya, secara organisatoris selalu memang kami bekerja sama untuk memberantas yang tentunya yang namanya stunting, ya, yang namanya juga menyukseskan program nasional MBG dan Koperasi Merah Putih, dan program-program lainnya yang situasional sepertinya penertiban PKL, pedagang kaki lima, atau pedagang yang masih liar.
0: Iya, yang masih liar saat
2: itu. Itu kami kerjasamakan dengan baik melalui komunikasi yang baik. Antara Bapak Dandim sama Bapak Bupati dan saya sendiri juga secara pribadi. Termasuk gangguan-gangguan kami bahas untuk mengatasi itu. Terganggunya kenyamanan masyarakat, kami sering komunikasi dengan baik. Mungkin itu yang kami dapat lakukan selama ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dandim secara lembaga dan secara jabatannya.
0: Baik. Karena kolaborasi paling penting ya untuk keamanan Sumba Barat itu, Bapak.
2: Bisa kita jalan sendiri.
0: Betul. Tapi kalau menurut Bapak Wakil Bupati sendiri, apa sih program yang paling bermanfaat bagi masyarakat saat ini yang sudah dijalankan dengan kolaborasi bersama TNI Angkatan Darat dalam hal ini Kodim 1613?
2: Yang kami rasakan betul-betul itu tingkat rasa nyamannya masyarakat itu sangat terkendali siang dan malam.
0: Itu
2: number one.
0: Baik itu di pasar, motor racing sudah tidak terdengar lagi ya Bapak ya.
2: Benar.
0: Ya luar biasa ya, memang itulah gunanya ada Forkopimda, pemerintah daerah, jadi dan masyarakat paling penting mendukung program-program yang dilaksanakan. Nah, untuk berbicara tentang masyarakat sudah hadir juga kita wakil rakyat saat ini. Ini paling penting juga ini. Ini suara rakyat yang harus kami dengar. Menurut Bapak sebagai anggota DPRD Sumba Barat, bagaimana melihat kontribusi program teritorial TNI Angkatan Darat terhadap pembangunan Kabupaten Sumba Barat saat ini, Bapak?
3: Baik, terima kasih Kakak Cantika.
0: Ya.
3: Memang pada prinsipnya yang pertama dari lembaga DPRD, kami memberikan apresiasi kepada TNI. Karena dengan sudah banyak hal yang sudah dilakukan. Nah, di sini ya yang menjadi salah satu kebanggaan bahwa lembaga DPRD pada dasar memang dalam program TNI itu sangat, angkatan itu sangat luar biasa. Sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam proses pembangunan itu banyak hal yang sudah dilakukan. Beberapa contoh, salah satunya percepatan pembangunan infrastruktur desa yang disering disebut itu TNI Manunggal Desa, TNI Masuk Desa, dengan berbagai macam hal yang sudah dilakukan. Terus ada kegiatan program yang sudah dilakukan penguatan pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini TNI memperlihatkan bagaimana memacu masyarakat itu dengan cara bertani, dengan melihat potensi-potensi yang sudah dilakukan dan dilihat sesuai dengan potensi desa tersebut. Terus ada juga beberapa mendorong sinergi lintas sektor. Nah di sini juga peran TNI sangat luar biasa, bahwa DPRD memandang bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama, dan juga terlebih khusus adalah masyarakat sendiri juga.
0: Oke, baik. Saat ini memang sejauh mana sih DPRD ini memberikan dukungan terhadap sinergi antara pemerintah dan Kodim saat ini, Bapak?
3: Ya, secara nyata program memang tidak ada yang kami berikan begitu.
0: Okay.
3: Maksudnya dukung secara langsung, tetapi secara pengawasan dan sebagainya, bahwa peran DPRD yaitu ada berbagai macam dukungan, ada kebijakan yang dilakukan oleh tingkat DPRD.
0: Okay, baik.
3: Ada dukungan melalui fungsi anggaran juga, itu salah satu. Memang secara nyata kami memberikan program nyata kepada TNI, dalam hal ini Kodim 1613 tidak ada.
0: Oke, baik. Berarti memang melalui anggaran ya, dan pengawasan-pengawasan yang dilaksanakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Itu kalau dari rakyat. Kita kembali ke Pak Dandim ini. Beberapa tadi kegiatan yang sudah dilakukan, di titik-titik mana saja sih? Sudah beberapa titik, misalnya kalau pelaksanaan program Manunggal Air Bersih sekarang apakah sudah berjalan dan di mana saja ada itu, Bapak?
1: Baik. Terima kasih. Ketika jadi untuk kegiatan TNI Manunggal Air ini sebenarnya sudah dari beberapa tahun yang lalu sudah berjalan.
0: Oke.
1: Dan untuk saat ini itu sedang kita laksanakan pembuatan sumur bor.
0: Oke.
1: Untuk masyarakat, air bersih untuk masyarakat. Saat ini yang sedang berjalan itu ada 15 titik di wilayah
0: Sumba Tengah dan Sumba Barat.
1: Tengah dan Sumba Barat. Nah itu salah satu wujud dari itu.
0: Oke.
1: Nah di samping itu beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan akan dilaksanakan yang namanya kegiatan bakti TNI yang tadi saya sampaikan.
0: Iya.
1: Itu karya bakti skala besar di wilayah kita.
0: Iya.
1: Sumba Barat dan Sumba Tengah. Di dalam itu ada sumur bor.
0: Yeah.
1: Yang ada air bersih untuk masyarakat.
0: Okay.
1: Itu 20 titik.
0: Okay.
1: Yang dari 20 titik itu ada 18 yang sudah dilaksanakan survei alat melalui pakai alat geolistrik.
0: Yeah, pakai alat,
1: sehingga
0: ya,
1: sudah ditahu kedalaman berapa airnya itu, debit airnya seperti apa, sudah kita sudah tahu. Dan itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat juga. Di samping itu ada kegiatan lain selain TNI Manunggal Air tadi, ada kegiatan lain yaitu rehab rumah ibadah. Ya, itu Mbak Bupati di wilayah Tanah Riau juga rehab sekolah, ada 2 unit SD.
0: Ya.
1: Nah, di samping itu ada RTLH juga, ada 12 unit.
0: 12 unit.
1: Ya, 12 unit. Ya. Nah, itu. Selain itu ada juga jembatan.
0: Nah,
1: jembatannya itu jembatan gantung kita sudah laksanakan survei, kita sudah laporkan buat RRB. Jadi ada 3 titik jembatan Bapak Bupati, yaitu di Sungai di Taramanu, terus Kabukarudi yang menghubung Kabukarudi dengan Behura, terus di Tanrara. Itu masing-masing ada yang bentangan 50 meter, 45 meter dan 30 meter.
0: Wow, sudah banyak sekali yang dilaksanakan sampai saat ini. Kalau Koperasi Merah Putih ini, Pak Dandim, itu kan ini program presiden yang harus wajib ya.
1: Salah
0: itu,
1: satu program strategis nasional.
0: Strategis nasional itu sekarang saat ini bagaimana perkembangannya kalau di Sumba Barat dan Sumba Tengah?
1: Baik. Untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini saat ini kita sudah sedang membangun 82 titik di 82 desa.
0: Oke.
1: Dari 139 desa di 2 kabupaten kita, 2 wilayah kita.
0: Baik.
1: Jadi dari 82 titik yang sedang dibangun di 82 desa tadi, di Sumba Barat ini ada 37.
0: Oke.
1: Berarti 50% Bupati. Wakil itu. Sedangkan di Sumba Tengah ada 45.
0: Wow,
1: ya, jadi memang Sumba Tengah lebih banyak lahannya yang disiapkan lebih banyak. Nah dari 82 tersebut sudah selesai dan siap launching nanti tidak lama lagi, dalam rencananya dalam bulan ini akan di launching. Yaitu per hari ini ada 12 titik.
0: Oke. Okay.
1: Yang sudah selesai 100%.
0: 100% ya? Wow, luar biasa ya.
1: Dan ke depan bahwa sesuai dengan perintah petunjuk
0: dari atas,
1: semua desa dan kelurahan tersebut akan dibangun. Berarti kita mulai tahap berikutnya, itu adalah tahap pertama. Tahap kedua nanti akan dilanjutkan lagi pembangunan ini.
0: Oke, berarti memang sekarang masih berproses ya. Kita tinggal tunggu saja sebagai masyarakat bagaimana nanti launchingnya seperti apa. Kalau ini Pak Dandim, kalau program ketahanan pangan dan mencegah stunting itu apa sih yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara sendiri, Pak?
1: Oh ya, baik. Kalau untuk program ketahanan pangan, selama ini kita melakukan penampingan kepada para kelompok tani, para masyarakat. Melakukan pendampingan mulai dari penyiapan lahan maupun sampai panen. Dan juga pasca panen. Karena kita yang namanya ada kegiatan namanya penyerapan gabah. Jadi setelah panen, jadi masyarakat tidak mengeluh lagi, wah hasil panen saya ini
0: mau dikemanakan,
1: mau dijual kemana. Nah kita melalui koordinasi dengan Bulog dan segala macam kerjasama, yaitu kita arahkan masyarakat jual di Bulog. Dan terbukti Bupati ya, tahun lalu kita Sumatera Barat bisa mengekspor Sumatera dan mengekspor sekitar kalau tidak salah 250 ton
2: ke Malang. Daratan timur, dari Sumatera Barat.
0: Itu paling terbanyak selama ini.
1: Baru terjadi itu Sumatera Barat bisa mengekspor 250 ton ke daratan timur.
0: Ya. Wah, luar biasa. Itu karena memang ternyata kita punya potensi ya, Bapak ya, di Sumatera Barat. Cuman bagaimana kita mengelola dan ada pengawasan dari pemerintah seperti itu ya, dan angkatan udara darat sendiri. Wah, ini berarti semakin banyak kegiatan-kegiatan yang memang sudah dilaksanakan oleh Kodim 1630 Sumatera Barat dan memang membutuhkan dukungan baik dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Ya. 250 ton itu tidak main-main ya pendengar dan pemirsa ya, itu banyak sekali. Untuk Pak Wakil sendiri, bagaimana sih kalau kolaborasi pemerintah daerah dan TNI itu dalam percepatan penurunan stunting ketahanan pangan? Kalau dari Pak Dandim tadi kan bagaimana mereka mengawasi dan setelah dipanen itu dijual lagi. Kalau dari pemerintah daerah bagaimana kolaborasinya saat ini bersama Angkatan Udara? Darat.
2: Selain kolaborasi dengan Angkatan Daratnya sudah berjalan selama ini di tingkat desa dan kecamatan, itu ada pemberian makanan tambahan yang diberikan kepada keluarga-keluarga yang punya anak stunting. Lalu nanti ada pendampingan dari desa dan dari babinsanya Pak Dandim. Itulah bentuk kerjasama yang baik dari komunikasi, koordinasi dan kerjasama tadi itu. Sini, untuk memberantas stunting itu ke bawahnya itu ada kerjasama atas perintah Pak Dandim dan juga atas kerjasama kami pemerintah kecamatan dan desa.
0: Dan saat ini bagaimana?
2: Dan semakin menurun.
0: Menurun ya stunting di Sumatera Barat ya.
2: Di Sumatera Barat.
0: Luar biasa.
2: Dari sisi kesehatannya
0: masyarakat. Berarti sebagai pemerintah daerah nih, Pak Wakil, bagaimana harapannya Bapak sendiri untuk keberlanjutan kerjasama antara pemerintah bersama TNI Angkatan Darat khususnya di Sumatera Barat ke depannya, Bapak?
2: Ya, harapannya ini tentunya dengan pemerintah daerah sama Dandim 1630 Sumatera Barat, kita harus semakin tingkatkan kerjasama baik di level kabupaten maupun di tingkat kecamatan dan desa. Untuk menjawab harapan-harapan dari masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kesejahteraan dan kenyamanan di tingkat masyarakat itu sendiri.
0: Memang semua untuk kepentingan masyarakat bukan untuk bapak-bapak di sini ya, pendengar pemirsa ya. Ini untuk kita semua masyarakat Sumatera Barat. Sebagai wakil rakyat lagi ini, Pak, menurut Bapak apa sih yang perlu diperkuat agar program-program ini kedepannya semakin dirasakan manfaat oleh masyarakat itu sendiri dan semakin terus lagi semakin gencar dilakukan?
3: Ya, terima kasih Kakak Cantika untuk memperkuat supaya masyarakat selalu terus digencarkan itu. Ya, paling yang paling prinsip itu adalah sinergi dan koordinasi lintas sektor. Sehingga program ini bisa berkelanjutan dan juga sangat berdampak penuh kepada masyarakat dan bermanfaat penuh kepada masyarakat. Terus juga perlu juga dilakukan dengan perencanaan yang partisipatif. Sehingga program yang dirancangkan betul-betul sangat berdampak dan juga bermanfaat kepada
0: masyarakat itu sendiri.
3: Karena memang pada saat ini kita tahu saat ini ya kan Bapak Wakil Bapak Dhani ya. Posisi kita lagi untuk menekan inflasi yang terjadi, bagaimana kita bisa merencanakan program dan juga menekan lintas sektor itu supaya mendukung untuk menekan inflasi ini.
0: Okay.
3: Dengan cara itulah baru program-program akan berkelanjutan dengan baik
0: Kak Cantika. Iya, berarti memang sinergi itu sangat perlu ya. Nah, saya mau tahu nih Bapak, selama sinergi ini berjalan menurut anggota DPR ya sendiri ya, apa sih tantangan yang paling berat ketika mungkin kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan? Nanti satu-satu ya, tantangan saya mau tahu. Kalau dari Pak anggota DPR apa saat ini?
3: Kalau untuk tantangan yang dihadapi itu ya, sebenarnya yang pertama itu adalah kesadaran masyarakat.
0: Okay.
3: Itu. Okay. Seperti sebab, hari itu saja kesadaran yang paling prinsip. Kan sebenarnya tidak ada yang tantangan yang terlalu
0: sulit ya
3: untuk Kakak Cantika.
0: Okay.
3: Karena pada prinsipnya itu kesadaran dan kemauan. Ketika kita sudah lawan itu, otomatis bahwa semuanya akan mudah.
0: Oke.
3: Okay. Itu saja yang menjadi salah satu prinsip ketika untuk melawan itu tantangan.
0: Berarti memang kita berani keluar dari zona nyaman ya, sadar. Ya. Itu kalau dari Pak Anggota DPR. Kalau dari Bapak Wakil Bupati ini sebagai kosong-duanya Sumbawa Barat, apa sih tantangan yang menurut Bapak memang sulit sekali dihadapi saat ini, Bapak?
2: Tentunya tantangan yang kita hadapi saat ini tidak lain dan tidak bukan money follow function. Ada program pasti ada uang. Kalau ada uang, program itu jalan.
0: Okay.
2: Nah, efisiensi anggaran ini menjadi tantangan bagi kita untuk merealisasikan visi dan misi.
0: Okay.
2: Baik di tingkat nasional maupun di tingkat kabupaten. Kenapa semua daerah ngeluh saat ini? Ternyata anggaran yang terbatas atau anggaran yang dipangkas untuk menjawab kebutuhan di daerah.
0: Oke, iya.
2: Karena itu tantangan seperti ini, kalau saja ada perhatian yang merata dari pemerintah pusat dengan MAL Jakarta sampai di daerah kepulauan, saya rasa mungkin menjawab kesejahteraan masyarakat. MAL-nya tidak bisa MAL Jakarta. MAL Jakarta adalah MAL Indonesia. Sehingga daerah kepulauan merasa tidak terpinggirkan, dia merasakan kesejahteraan dan kemerdekaan.
0: Sama rata seperti itu ya Bapak ya. Iya, memang tidak dapat dipungkiri ya, uang itu dibutuhkan ya pendengar dan pemirsa ya, untuk pembangunan dan lain-lain, dan bagaimana kita mengelola itu. Iya betul Bapak, kesejahteraan, jadi kita tidak merasa Sumba ini sangat-sangat dipinggirkan. Seperti itu, iya betul sekali. Nah itu kalau dari Pak Wakil. Kalau dari Pak Dandim sendiri, tantangan yang dihadapi selama mungkin melaksanakan program-program yang saat ini dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara Sumba Barat itu apa sih Bapak, dari Kodim 1613?
1: Baik, terima kasih. Jadi sebelum saya ke tantangan, ada satu lagi program yang tadi lupa saya sampaikan yaitu yang juga sebentar lagi akan kita laksanakan, yaitu namanya TMMD. TMMD itu adalah Tentara Menunggal Membangun Desa. Nah ini dari awal kita sudah koordinasi dengan Bapak Bupati, Bapak Wakil, Bapak Pimpinan DPRD untuk bisa mensupport anggaran ini, sehingga kita sedang kita bisa melaksanakan kegiatan itu. Dan ini tentu pasti akan sangat membantu itu, karena di samping kegiatan walaupun TMMD menunggal membangun desa tadi, tetapi intinya di situ adalah kerjasama tadi seperti yang disampaikan Bapak Wakil, Bapak
0: DPRD,
1: pimpin DPRD. Jadi kerjasama antara masyarakat dengan kita pemerintah juga aparat. Sehingga dengan harapan bahwa dengan kerjasama tersebut bisa menumbuhkan rasa memiliki rasa nasionalismenya itu akan semakin kuat. Jadi tantangan yaitu sebenarnya. Jadi sekarang ini banyak di masyarakat di kita Sumba Barat, mohon maaf Bapak

0: Jadi gotong royong jiwa apa ya? Gotong royong yang sejak dulu ditanamkan oleh nenek moyang kita itu sudah mulai luntur. Itu mau disadari atau tidak, itu nyatanya di lapangan seperti itu. Sehingga kita ajak masyarakat untuk bekerja sama, gotong royong bang ini bang ini buat ini buat itu. Nah, itu yang ada di benaknya pasti dia bertanya. Aduh, berapa?
1: Orientasinya uang ya, Pak ya. Oke.
0: Tapi itu juga mungkin tidak disalahkan mereka ya. Karena memang zaman sekarang mungkin serba uang ya. Tapi itu yang harus kita pisahkan, mana yang program yang memang benar-benar ada uangnya dan mana yang memang swadaya untuk kita gotong royong tadi itu. Ini yang harus kita sampaikan ke publik masyarakat sehingga biar masyarakat tahu. Nah, itu. Karena selama ini kami rasakan kegiatan yang begitu banyak di lapangan, baik itu dari Bapak Presiden yang diturunkan ke pimpinan TNI maupun ke Bapak Kasat, semuanya itu yang kesulitan di lapangan yang kami rasakan seperti itu. Jadi mungkin kendala yang utama menurut kami yaitu budaya itu tadi. Pola pikir tadi yang harus kita rubah masyarakat kita.
1: Saya mau tanya juga nih Pak Danim tentang penertiban pasar lama dan motor racing ya. Ini kan kalau penertiban motor racing baru ada sekarang ya Bapak ya. Pada saat di zamannya beliau ini. Sampai malam-malam itu sudah tidak ada lagi.
2: Termasuk penertiban PKL itu.
1: Iya, sampai PKL baru zamannya beliau. Itu sebenarnya apa pendapatnya Bapak? Apakah sekarang memang sudah dipastikan ini sebagai Dandim kalau Sumba Barat sudah aman atau dari bunyi-bunyi motor racing, apalagi kita budaya sering sekali ya. Kalau kasih pindah perempuan atau ada kayak itu racingnya itu pasti bagaimana sih mengatasi itu Pak Dandim?
0: Jadi baik, terima kasih. Ini kerjaan tambahan yang berdasarkan permintaan dari Bapak Bupati, Bapak Wakil, dan Bapak Pimpinan DPRD ini sebenarnya.
1: Kolaborasi lagi ya?
0: Ini memang luar biasa ini terkait dengan motor racing ini. Jadi dulu cerita awalnya itu, begitu kami 2 minggu di sini, diteleponlah Bapak Wakil ke saya. Bapak Bupati telepon, Bapak Ketua DPRD telepon. Teleponnya sama, topiknya sama. Hampir bersamaan hari itu tuh. 3 orang telepon membahas terkait dengan motor racing yang
2: sangat
0: sangat mengganggu lah, sangat mengganggu masyarakat umum kita di kota itu bagaimana. Akhirnya atas permintaan itu benar juga, akhirnya kita inilah dukung lah. Jadi tiap malam kita patroli khusus untuk motor racing
1: saja
0: sampai siang. Jadi ya puji Tuhan. Sampai dengan saat ini Bapak Wakil Bapak Asar DPRD
2: merasakan,
0: saya yakin merasakan. Dan terus terang sampai dengan saat ini Bapak Wakil Bapak Pimpin DPRD, knalpot racing yang kami
2: sita
0: sekarang tersimpan di Makodim. Saya tidak tahu angka yang pasti, tapi di angka 200-an.
1: Wow.
0: 200-an biji knalpot racing yang hasil sitaan kita. Jadi ketika kita tahan motornya, suruh dia ambil knalpot standar, datang pasang knalpot racingnya ditinggal,
1: baru bisa jalan lagi. Bisa
0: selagi dia tidak dapat knalpot standar, motornya tetap di situ. Memang hal yang agak unik ya.
1: Tapi itu
0: demi masyarakat, demi keamanan, ya kita lakukan.
1: Iya betul. Apalagi kalau bapak-bapak ini tinggal di tengah kota ya.
0: Iya.
1: Karena kue kabupaten ini sangat sepi ya pendengar pemirsa ya. Jadi ketika ada yang ribut itu sangat terdengar itu semua.
0: Terganggu.
1: Luar biasa, berarti sampai 200 ya Pak ya?
0: Iya 200. Sekarang sudah 200 biji lebih. Nah terus terkait dengan
1: pasar lama penertiban ya.
0: Itu memang belum lama ya, mungkin baru sekitar 2 bulanan ya Bapak ya.
2: Baru masuk bulan kedua.
0: Baru masuk bulan kedua. Jadi waktu itu selama ini sejak awal kami masuk sini juga teman-teman Pol PP yang menjaga, tetapi memang tidak efektif dan masyarakat kita ini tadi itu budayanya.
1: Seperti tadi ya.
0: Budayanya apa ya? Keras kepala.
1: Keras, ya.
0: Jadi hanya menghadapi teman-teman Pol PP tidak mampu. Jadi akhirnya
1: harus dibantu.
0: Ya, ketika Bapak Bupati, Bapak Wakil, Bapak Pimpin DPRD minta juga hal yang sama ke kami untuk bantu penertiban pasar, akhirnya ya kami

0: mendukung. Jadi kami tidak turun sendiri, tetapi kami turun bersama teman-teman PPP. Jadi ibarat tim.
1: Okay. Nah,
0: tim kecil antara TNI dengan
1: pemerintah.
0: PPP, ya, okay. Pemerintah daerah dalam hal ini PPP.
1: Iya.
0: Dan itu kami juga ya sering turun ke lokasi tersebut, sering turun ke lapangan sehingga tahu apa yang terjadi di lapangan itu.
1: Okay.
0: Dan ya puji Tuhan juga bahwa sampai dengan sekarang pasar itu ya mungkin masih ada yang curi-curi tapi tidak kayak kemarin lagi itu.
1: Yeah.
0: Tetapi kalau curi-curi ketika saya lewat dengan kendaraan preman, motor preman, pakaian preman, nah itu saya berhenti di pojok setiap anggota datang.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi ya segala macam cara kita
1: lakukan. Ya.
2: Nah, tertib sendiri
0: ya. Ya semoga ini bisa membantu masyarakat kita
1: ya,
0: sehingga dengan harapan bahwa pasar baru yang sudah dibangun oleh pemerintah, sudah disiapkan tempat yang luas, bisa digunakan oleh para pedagang kita.
1: Amin,
0: ini. Jadi ya. Tidak pada jangan sampai pedagang kita menjual barang dagangannya di tempat yang tidak disediakan.
1: Iya, di pinggir jalan seperti ya. Itu ya. Padahal sudah disediakan ya, ya dengan pemirsa itu. Kita tinggal memanfaatkannya ya. Itu. Oke, okay, itu daripada di. Berarti kalau Pak Wakil sendiri bagaimana sih tanggapan tentang perubahan-perubahan yang sudah terjadi ini yang sudah dilakukan pada masa Bapak Ignatius ini ya, sebagai ya. Dan di 16-13 ya. Dan mungkin pesannya Bapak sendiri untuk masyarakat agar mendukung program-program yang sudah dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat Sumba Barat. Silakan.
2: Ya, baik. Yang tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dandim yang membackup dan yang sangat mendukung untuk terwujudnya kabupaten kota berseri.
1: Ya, sesuai.
2: Bersih, sehat, rapi dan indah.
1: Ya. Oke. Okay.
2: Nah, yang tentunya implementasi ke bawah ini seperti apa yang disampaikan Bapak Dandim tadi ini, tentunya kita juga kembali lagi kepada swadaya gotong royong tadi ini. Ada kegiatan yang kita siap untuk kita gebrak di tingkat bawah.
1: Okay.
2: Untuk penanaman jagung dan padi ladang secara serentak di semua wilayah kecamatan. Satu kabupaten ini yang membutuhkan dukungan dan kerjasama baik dari Bapak Dandim maupun dari Bapak Kapolres.
1: Okay.
2: Karena untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan swasembada pangan tadi itu tidak bisa juga kita hanya mengharapkan ini camat dan kepala desa di wilayah. Karena kenapa ini Nona Santika? Saya lama di wilayah jadi camat. Kalau kita tidak memberikan contoh sendiri nanti ini Bapak Bupati tidak ada kebun, tidak ditanami jagung, tidak ditanami padi ladang, apa yang kita ngomong? Saya bilang kita tidak bisa tanam di mulut atau ngomong banyak, konsep banyak, tetapi tidak memberikan contoh.
1: Ya, tidak ada gerakan ya Pak ya, cuma ngomong doang.
2: Ya, jadi kebun sendiri harus ada.
1: Ya.
2: Sawah sendiri juga harus ada. Ya, kenapa begitu? Dulu saya lama jadi camat di wilayah ini, kerja untuk makan dari hasil kebun tanam sendiri. Hasil kerja sendiri.
1: Okay.
2: Saya tidak ambil dari kerja masyarakat.
1: Okay.
2: Karena itu yang kita periksa, kalau kita sudah ada kebun sendiri nanti ini, Pak Bupati ada, saya ada, turun ke bawah itu kita periksa camatnya.
1: Oke. Okay.
2: Habis itu baru periksa kepala desanya. Nah, pesan-pesan seperti itu, pesan fakta di lapangan yang kita harus lakukan untuk menjadi contoh dan teladan.
1: Oke. Okay.
2: Tidak hanya sekedar konsep.
1: Benar-benar dilakukan.
2: Ya, benar-benar kita lakukan, kita wujudkan. Kebun, bikin kebun. Kapan bikin kebun? Jantung hujan. Nah, sekarang ini waktunya persiapan lahan. Sehingga pada saat dia hujan, saatnya tanam.
1: Okay,
2: gitu.
1: Jantung
2: itulah
1: sudah hujan.
2: Kalender musim.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kalender musim itu harus dibaca mulai dari start persiapan itu bulan berapa? Ya bulan sekarang.
1: Oke. Okay.
2: Ya, mulai bulan sekarang. Tanamnya bulan Oktober kalau dia hujan pertama. Paling lambat awal November.
1: Oke. Okay.
2: Itu. Itu gitu.
1: Baik, seperti
2: jadi,
1: itu ya.
2: Saya mengharapkan betul-betul kepada warga masyarakat di satu Sumba Barat, lebih khusus Bapak Dandim untuk bersama-sama mendampingi masyarakat yang ada di desa-desa dan di setiap kecamatan untuk swasembada pangan, khususnya padi ladang dan jagung.
1: Oh,
2: terima kasih, Santika.
1: Terima kasih. Memanfaatkan lahan ya. Karena sering orang bilang tuh orang Sumba paling kaya, walaupun tidak punya mobil tapi tanahnya luas. Jadi itu harus dimanfaatkan. Oke, terima kasih Bapak Wakil Bupati.
2: Santika, ada yang saya ingatkan ini kepada warga masyarakat kita, keluarga-keluarga kita yang ada di satu Sumba Barat ini. Pesta adat itu harus dikurangi atau dibatasi. Kenapa? Zaman dulu beda.
1: Oke.
2: Dan zaman sekarang ini lain. Zaman dulu itu harkat dan prestise yang ditonjolkan. Zaman sekarang itu kualitas manusia yang diharapkan. Anak-anak, cucu, cece yang dipersiapkan untuk menjadi manusia yang tangguh, unggul di daerah ini. Amin. Untuk membangun semua barat. Terima kasih.
1: Amin. Terima kasih, Bapak. Iya, betul. Itu penting sekali untuk diketahui kita semua sebagai warga Sumba Barat. Siap. Nah, ini di YouTube ada dari @sutiknorasdi637. Terima kasih untuk kolaborasi antara TNI dan Pemda untuk kesejahteraan masyarakat Sumba Barat. Iya, terima kasih sudah menonton juga. Dan untuk Pak Anggota DPR, apakah ada tidak selama ini suara-suara rakyat yang protes kayak kita mau jual di pasar lama nih Bapak, tolong dulu suarakan. Ya, ada tidak dari sebagai wakil rakyat? Kan pasti ada. Bagaimana sih Bapak mungkin menanggapi itu, Bapak? Silakan.
3: Ya, memang ini Kakak Cantik kan pertanyaan ini semacam susah ini.
1: Karena fakta ya, Pak ya. Apalagi tinggal di sekitar situ ya, Pak ya.
3: Fakta, juga apalagi saya berdomisili.
1: Iya, betul.
3: Memang ini salah satu dilema dan menjadi tantangan besar. Ya memang kalau untuk pengaduan pasti ada. Pasti ada. Ya memang tidak ada, tapi tidak ada juga yang kami lakukan bahwa tetap lakukan jualan di situ, tidak. Tetapi otomatis sebagai kami juga mendukung pemerintah bagaimana memberikan mereka pemahaman. Sehingga apa yang sudah fasilitas yang pemerintah siapkan, apa yang pemerintah sudah lakukan, ini juga kan untuk masyarakat juga. Mungkin memang tidak seperti yang Bapak Dandim sampaikan tadi, bahwa tidak langsung spontan. Pasti proses akan dilakukan. Itu memang sebenarnya ini juga yang seperti yang awal yang saya sampaikan tadi, bahwa tergantung kesadaran saja dari masyarakat.
1: Nah,
3: itu saja. Memang kalau untuk laporan bahwa ini Kakak Cantika
1: banyak
3: sekali. Tetapi itu tidak ada hal, walaupun saya di situ tidak ada untuk mereka, mendorong mereka harus
1: berjuang.
3: Ini mau tidak mau bahwa ini adalah program pemerintah dan juga untuk
1: kesejahteraan dan keamanan. Betul, luar biasa. Terima kasih Bapak Wakil Rakyat ya. Ternyata sangat mendukung. Baik, pendengar, luar biasa sekali ya pembicaraan kita hari ini tentang apa saja sih kegiatan teritorial yang TNI Angkatan Darat Sumba Barat, dalam hal ini ada Bapak Dandim hadir di sini, lakukan dan didukung oleh pemerintah dan wakil rakyat kita sendiri di Sumba Barat. Untuk closing statement mungkin ya, masing-masing terakhir dialog kita pada siang hari ini, untuk Dandim dulu. Apa target dan rencana program teritorial Kodim 1613 Sumba Barat ke depan, dan harapannya ke depannya program-programnya akan seperti apa? Silakan.
0: Baik, ini tiga. Untuk programnya tadi sudah saya sampaikan semua, tapi mungkin hanya harapan saja bahwa untuk masyarakat kita Sumba Barat dan Sumba Tengah, yang pertama terkait budaya kita ya, budaya masyarakat kita. Marilah kita berpikir bagaimana kita membangun wilayah kita sendiri. Tidak ada orang lain yang datang membangun kita kalau kita sendiri tidak membuka diri, kita sendiri tidak mendukung. Tidak akan, orang akan pergi, orang akan tinggalkan kita. Untuk itu mari kita merubah diri, membuka diri, merubah budaya kita, sehingga para donatur ataupun siapapun yang datang niat baik untuk membantu kita, wilayah kita, daerah kita bisa berjalan dengan aman, sehingga daerah ini bisa berubah lebih baik. Yang kedua, bahwa untuk masyarakat juga semua, termasuk juga para orang tua saya, Bapak Rato, semuanya dimanapun berada, bahwa dulu saya juga tidak mengalami, tapi cuma dengar cerita dari orang tua bahwa budaya kawin mawin kita, terutama pada saat tadi banyak tiga bilang pindah,
1: pindah perempuan.
0: Dulu tidak ada pakai knalpot racing, tidak ada budaya knalpot racing itu baru sekarang.
1: Baru ada.
0: Dan ternyata ketika yang paling aneh yang saya dapat di lapangan, rombongan keluarga laki-laki yang kasih pindah perempuannya mereka, itu mereka tidak ada rombongan itu yang kenal boat racing. Yang Jadi kenal pot racing ini adalah penyusup.
1: Penyusup.
0: Bukan ya. Orang lain, bukan rombongan itu, tapi orang lain yang masuk.
1: Ya.
0: Ketika tahu, oh ada pindah perempuan.
1: Ada pawai
0: dia. Masuk. Gabung di situ, masuk di situ. Dan itu sudah dua kali saya alami.
1: Oh, okay.
0: Ketika saya mengikuti acara seperti itu, bahkan saya sempat dapat mereka.
1: Hmm.
0: Nah itu.
1: Mereka jadi, ikut rame ya, Pak ya?
0: Ikut rame saja. Hanya anak-anak yang mungkin ya tidak tahulah. Yang hobinya itu akhirnya dia ikut bergabung ke situ. Sehingga diharapkan kepada semua orang tua, keluarga kita ketika acara itu, marilah kita tunjukkan hal yang baik.
1: Ya.
0: Bahwa budaya itu yang kita pelihara, tapi bukan yang lain.
1: Yes.
0: Nah, budaya baik itu yang kita pelihara.
1: Okay.
0: Terus yang ketiga, bahwa kita juga harus bisa merubah diri tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati bahwa masyarakat kita ini memang harus merubah untuk pola kerjanya tadi ya, itu yang memang susah semuanya itu memang susah tetapi ketika kita mengatakan mau tidak ada yang tidak bisa
1: ya.
0: Harus mulai dari diri kita sendiri.
1: Oke.
0: Saya cerita sedikit ketika tahun lalu ketika ya di bulan-bulan seperti ini mungkin ya bulan seperti ini sudah masuk bulan Agustus benar bulan seperti ini bahwa melalui program ketahanan pangan kami ini ada Bapak Wakil Bupati ada Bapak anggota DPR juga menyaksikan mengetahui bahwa kita sempat panen dari saya sendiri bawang. Ketika lahan itu kosong sekitar 1 hektar lebih saya pinjam lahan itu terus kita tanam hasilnya ternyata bagus padahal awalnya begitu pada saat tanam itu orang-orang mengatakan daerah kita kan daerah dingin dengan suhu kelembapan yang tinggi nah ini tidak mungkin untuk bawang ditanam. Bisa berkembang bawang bisa hidup
1: oh bawang ya Pak ya
0: ternyata ketika kita lakukan itu di lahan 1 hektar lebih itu panen hasilnya luar biasa dan dari hasil ubinan yang diambil oleh dinas pertanian itu hampir 10 ton hampir 10 ton
1: yang berhasil dipanen
0: itu luar biasa jadi
4: luas 2 hektar Bapak ya
0: 1 hektar lebih,
1: lebih.
0: Hanya memanfaatkan lahan sawah yang tadinya sudah dipanen sawah terus kita manfaatkan itu jadi kalau budaya yang kita di sini mohon maaf bagi saya punya saudara orang tua semua kita kebanyakan hanya menunggu hujan seperti tadi Bapak Wakil buat dikatakan ketika musim hujan kita kerja sawah setelah kita panen kita tidak tahu itu kita tidak mau kerja lagi lahan tadi itu
1: sawah itu kosong
0: jadi kosong kering selama 8 bulan jadi hasil panen tadi kita habiskan untuk itu pesta tadi.
1: Jadi tidak berlanjut ya.
0: Iya, seharusnya bisa diatur loh pada saat musim hujan kita tanam padi, setelah panen padi, kita bisa tanam yang
1: bawang.
0: Lain, horti ataupun yang lainnya yang tidak membutuhkan air banyak. Nah, itu ternyata bisa.
1: Ternyata bisa ya,
0: bisa.
1: Pak.
0: Bisa. Ya? Nah, itu budaya itu yang kita roba. Okay. Saya rasa itu saja. Mohon maaf pada orang tua saya semua, saudara-saudara kurang berkenan, saya mohon maaf. Tapi demi baiknya Sumba Barat.
1: Iya, ini Sumba sebagai Barat. Masukan ya Pak. Dan kita bukan mau menghilangkan budaya ya pendengar pemirsa. Ini memang hal yang kita menghargai budaya dengan tidak terlalu racing-racing seperti itu. Karena itu mengganggu keamanan dan masyarakat semua. Oke, itu tadi dari Pak Dandim. Kalau dari Pak Wakil sebagai closing statement-nya, kedepannya apa komitmen dari Bapak sendiri untuk melanjutkan sinergi pembangunan bersama Kodim 1613 Sumba Barat Bapak?
2: Ya, intinya Santika terima kasih atas waktu dan kesempatan terakhir ini. Harapan kita untuk menjawab kebutuhan masyarakat kita di Sumba Barat tentunya untuk meningkatkan semakin baiknya tingkat hidup masyarakat kita, kualitas hidup masyarakat kita dan lebih adilnya tentu kerjasama yang baik lintas sektor tadi ini yang kami sudah lakukan selama ini kami ucapkan terima kasih baik kepada Bapak Dandim, Bapak Kapolres, lebih kepada Bapak anggota DPRD dalam hal ini dari pimpinan sampai seluruh anggota DPRD yang memberikan kontrol dalam pelaksanaan setiap program kami yang kami lakukan di daerah ini. Tentu juga ini yang lebih kita harapkan di kondisi saat ini, bagaimana kreatif dan inovatif daripada kita mengharapkan anggaran yang memang sudah sangat terbatas tadi itu kembali kepada kita semua.
1: Ya, betul.
2: Untuk meningkatkan swadaya gotong royong di tingkat masyarakat, lebih pada pertaniannya, bagaimana nanti kita memberikan gebrakan kepada masyarakat ini supaya yang saya bilang tadi itu memberikan contoh sendiri untuk menyiapkan kebun, lahan sesuai dengan kalender musimnya.
1: Dan
2: tentu itu yang paling utama. Kita terlalu mengharapkan juga anggaran yang sesungguhnya belum menjawab kebutuhan kita. Nah disitulah kita berkreasi dan berinovasi untuk turun ke bawah memberikan contoh langsung kepada masyarakat, kita. Nah, di sisi yang lain yang memang menjadi tantangan besar ini budaya, budaya kerja, adat. Sesungguhnya budaya ini bagus. Nah, ada budaya yang menjadi adat atau kebiasaan ini yang diadat-adatkan.
1: Iya.
2: Apa itu yang diadat-adatkan? Orang cari nama. Orang populer cari popularitas. Sesungguhnya nama itu satu hari aja disebut dia hebat, potong banyak, tikam banyak.
1: Gengsi ya Pak ya? Gengsi
2: tinggi. Besoknya hutang banyak. Lunasan tiga hutang banyak. Dan melibatkan juga jaringan hutang kepada semua undangan yang hadir. Pinjam lagi orang punya untuk hadir hari aja juga mereka yang diundang. Hutang berantai yang terjadi. Orang Sumba Barat, orang Sumba secara keseluruhan ini berpikirnya dari dulu sampai sekarang ini baru perubahannya baru berapa persen saja yang berubah. Kalau di zaman kita sekarang mungkin di seumuran saya mau berubah. Dari keluarga sendiri, kami di Lamboya baru-baru itu biasanya penguburan dua kali. Sementara satu kali, habis itu baru penguburan resmi. Kakak saya dua minggu yang lalu itu kubur, kubur satu kali aja.
1: Perubahan harus ada perubahan. Betul.
2: Kemudian saya ikut lagi pertemuan di Bapak Kilolere, kubur satu kali juga. Itu toko Pak Kilolere, toko Lamboya, toko Sumba Barat, kubur satu kali juga. Saya kasih masukan saja. Karena apa? Orang hidup itu yang susah, bukan orang mati yang susah. Bukan kita tidak sayang orang mati, sayang karena kita bukan keluarga sendiri. Tetapi orang hidup, anak-anak, cucu, itu yang kita harus pikirkan. Bagaimana kita menyiapkan mereka nanti untuk menjadi masa depannya semakin bagus. Mungkin
1: Pak,
2: itu yang menjadi pesan terakhir saya, Santika, sehingga budaya ini jangan mengada-ada atau adat itu jangan diadat-adatkan yang bukan adat. Terima kasih.
1: Luar biasa. Terima kasih Pak Wakil. Itu suaranya kami juga anak muda ya. Mewakili. Semoga itu semangat. Karena memang betul Bapak bilang kami yang hidup nanti yang susah. Bukan tidak menghargai, tetap ada, tapi jangan berlebihan. Jangan diadat-adatkan. Oke. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Dan yang terakhir sebagai wakil rakyat ini, apa pesannya, harapannya DPRD terhadap seluruh unsur Forkopimda demi kemajuan Sumba Barat, khususnya Kodim 1613 Sumba Barat nanti.
3: Baik, terima kasih Kak Cantika dan juga terima kasih karena sudah boleh mengundang kami pada siang sore hari ini dalam bentuk kita berdiskusi tentang bagaimana cara bersama-sama kita berkolaborasi untuk pembangunan Sumba Barat, lebih khusus masyarakat kita. Nah, pada prinsipnya bahwa dari lembaga DPRD sangat berharap kolaborasi yang sudah dilakukan antara unsur Forkopimda ini semakin kuat, solid, dan berkelanjutan. Karena setiap institusi yang saat ini ada memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini juga kami juga selalu memberikan apresiasi kepada TNI yang sudah melakukan banyak upaya untuk mendukung pembangunan dan terlebih khusus kesejahteraan masyarakat. Nah, kami sebagai Kakak Cantika dari lembaga DPRD berkomitmen ada terus melakukan pengawasan, terus melakukan monitoring dan sebagainya sebagai bentuk bahwa kerjasama antara Forkopimda sehingga kolaborasi yang sudah terjalin selama ini harus selalu solid sehingga itu sama-sama untuk pembangunan masyarakat. Nah yang berikut, karena sudah pembicara 1-2 tadi, Bapak Dandi, Bapak Wakil singgung tentang hidup hemat, ini juga menjadi harapannya saya juga.
1: Ya, amin.
3: Karena salah satu, saya juga menyampaikan kepada keluarga saya ketika ada yang mendengar atau menonton diskusi ini,
1: ya.
3: Saya mau sampaikan, mari kita hilangkan ego yang kita miliki, bahwa mari kita hidup hemat, kita tidak menghilangkan budaya, tetapi bagaimana kita meminimalisir budaya yang ada. Karena apa yang Bapak Wakil bilang, saya sampaikan tadi, dulu hewan itu berkelimpahan.
1: Ya.
3: Sekarang tidak lagi, Kakak Cantika.
1: Betul.
3: Itu harus menjadi kesadaran bahwa dulu Bapak Wakil bilang, Pati bilang sudah sampaikan, dulu kalau pesta cari nama, sekarang pesta cari hutang. Jadi itu Bapak Cantika. Jadi untuk keluarga saya dan seluruh masyarakat Sumba Barat, keluarga saya
2: khususnya,
3: jangan kita ego dengan bahwa ketika kalau kita pesta tikam sekian bahwa martabat kita turun, tidak. Tetapi yang Bapak Wakil sampaikan tadi bahwa yang susah itulah kita orang hidup. Kalau orang meninggal, dia tidur sudah. Jadi terima kasih untuk keluarga saya Sumba Barat, dan juga mari kita, dan juga hidupkan selalu gotong royong.
1: Ya.
3: Karena apa yang sudah ditanamkan oleh TNI untuk hidup gotong royong, kita harus juga, ini juga menjadi yang ditanamkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita.
1: Ya.
3: Kita harus jalankan sampai kita juga, sampai kapan kita dipanggil, ya itulah.
1: Ya.
3: Ya, terima kasih, dan juga pada prinsipnya bahwa kita untuk sinergi antara Forkopimda selalu solid,
1: ya,
3: dan berkelanjutan. Terima kasih.
1: Amin. Amin. Terima kasih untuk narasumber kita bertiga yang luar biasa sekali pada siang hari ini ya. Dan untuk menutup, ada dari YouTube juga, saya akan bacakan, mohon izin, dari @dpmdsb. Terima kasih Pak Dandim dan jajarannya yang sudah membantu Pemda Sumba Barat. Dari @madoke, salam buat Pak Wakil Bupati dan Pak Dandim, Kakak Cantika, sukses selalu bersama Pak Dewan. Dari, dan salut dengan gerakan tanamnya Pak Dandim. Semoga lahan Pemda yang di sekitar perkantoran juga bisa ditanam juga, dan masyarakat kolaborasi dengan Dinas Pertanian, para penyuluhnya, PUPR siap sumur bor seperti itu. Ini dari Madoke ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan pendengar, luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini, dari apa saja program yang dilaksanakan oleh Kodim 1613 Sumba Barat, bagaimana pemerintah daerah mendukung itu, dan bagaimana anggota DPRD juga mengawasi, dan semua itu untuk kepentingan kita sebagai masyarakat Sumba Barat. Tidak ada yang mau rugi di sini ya. Kita mau masyarakatnya kita itu baik-baik saja ya Bapak ya. Semua sejahtera dan tentram, walaupun efisien yang sudah dilaksanakan tahun-tahun ini. Dan pendengar, dalam dialog kita ini kita tahu bahwa keberhasilan pembangunan itu bukan hanya menjadi tugas dari satu pihak, tapi merupakan hasil sinergi antara TNI, pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh masyarakat yang paling penting. Semoga berbagai program teritorial TNI AD di Kabupaten Sumba Barat ini terus memberikan manfaat nyata, memperkuat kemanunggalangan TNI dengan rakyat ya, serta mendorong terwujudnya Sumba Barat yang semakin maju, aman, dan sejahtera. Terima kasih. Akhir kata, ya, silakan.
4: Terima kasih juga.
1: Akhir kata, saya Cantika Anjali.
0: Ignatius Halisogen.
2: Timotius Raga.
3: Selalu disapa Dope.
1: Oke, kita sama-sama RRI sekali di udara, tetap di udara. Mohon izin ya. 1, 2, 3 RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

tindas bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Kita nggak pernah tahu kapan dan siapa cinta sejati kita. Karena dalam ketidaksengajaan, kita dipertemukan oleh garis cinta. Dan itu, dia.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Lu ada masalah apa sama gua? Oh, jangan-jangan gara-gara lu gua sial. Tawa lagi lu. Hah? Ah, asal lu tahu.
1: Ceweknya mana?

0: sama lukisan.
1: Bentar. Iya, apa?
0: Ini buku. Bukan
2: apa-apa.
1: Lucu. Mau pakai juga?
0: Bukan,
1: sini. Pakai aja ya.

Halo pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain seperti letak tanah, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan juga harus tertulis dengan benar. Mengapa penulisan sertifikat tanah yang benar sangat penting? Penulisan yang benar sangat penting karena beberapa alasan. Kepastian hukum. Sertifikat tanah yang ditulis dengan benar memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mencegah sengketa, penulisan yang jelas dan akurat dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan tanah. Memudahkan transaksi, sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual-beli, sewa-menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibak utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu udah makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu, sudi sumba, toh.
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal, minta ampun sekarang, aduh, iya, toh?
1: Iya, toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Jangan ketawa.

0: FM 96,9 MHz. Selamat sore pendengar. Anda hari ini dalam beranda Asta Cita. Bersama saya kembali menyapa Anda, Cantika Anjali. Dan hari ini kita akan membahas tentang tema Rio Parengu menginspirasi berkarya kreatif sambil mengabdi untuk negeri. Pendengar, kita akan berbincang bersama Rio Parengu ya, seorang konten kreator sukses di Facebook Pro yang memiliki banyak pengikut dan dikenal melalui konten-konten kreatif yang inspiratif pastinya. Menariknya, di balik kesuksesannya di dunia digital, Rio juga mengabdikan diri sebagai aparatur sipil negara di bidang perhubungan Kabupaten Sumba Barat. Dan hari ini sudah hadir bersama saya dalam studio.
1: Halo.
0: Lihat sabar. Iya. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, boleh perkenalkan diri dulu?
1: Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Misiri Kordia Parengu. Mm-hmm. Saya biasa disapa Rio. Yeah. Atau kalau di konten saya biasa dipanggil Rio Parengu.
0: Oke, Rio Parengu ya, di Facebook Pro ya.
1: Iya, di Facebook
0: Dengan
1: Pro.
0: Pengikut berapa kalau boleh tahu?
1: Sekarang pengikut saya di 264.000.
0: Wow, selamat datang Rio di RRI Studio hari ini. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan pendengar, kita akan menguak bagaimana sih perjalanan Rio membangun personal branding, mengelola media sosialnya secara positif sekaligus memberikan inspirasi. Dan sekarang ini banyak fans ya pendengar ya.
1: Ya, puji Tuhan.
0: Iya, puji Tuhan. Oke, baik, untuk pertanyaan pertama, Rio, apa kabarnya hari ini? Apakah sehat selalu?
1: Puji Tuhan sehat, harus selalu sehat.
0: Selalu sehat. Dan pendengar, ini cocok sekali ya, saya Mama Senja dan dia sebagai
1: Bapak Senja.
0: Bapak Tiri Senja.
1: Bapak Tiri Senja.
0: Hari ini kita bertemu dalam dialog RRI yang luar biasa untuk berbagi pengalaman. Pastinya ini juga menginspirasi untuk pendengar dan penonton yang ingin menanyakan sesuatu kepada Kakak Rio hari ini, langsung ketik di kolom komentar, akan langsung dijawab. Rio, bisa diceritakan mungkin dari awal bagaimana sih bisa menjadi seorang konten kreator perjalanannya? Silakan.
1: Oke, terima kasih. Pertama-tama saya sangat senang bisa diundang di sini. Ini sebenarnya sudah sangat lama saya mengimpikan bisa diwawancara di RRI Sumba. Suatu kebanggaan tersendiri. Terima kasih banyak. Oke, tadi perjalanan saya ya, sehingga bisa menjadi konten kreator. Sebenarnya saya sampai di titik ini pun saya tidak sangka, begitu. Bahkan tidak direncanakan. Karena pada awalnya FB Pro itu muncul kan sudah dari 4 tahun yang lalu ya. Sudah dari 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu kalau tidak salah. Di situ saya belum memulai. Bahkan ada cerita lucu kalau waktu awal-awal FB Pro itu kan dikenal dengan salam interaksi.
0: Halo bun,
1: gitu kan. Dan di situ saya sempat mengejek, lucunya, sempat mengejek orang yang memulai di FB Pro pertama kali. Di situ saya bilang, apa sih salam interaksi, begitu.
0: Okay.
1: Nah, karena kebetulan waktu itu saya juga memulai bukan di Facebook, saya memulai dari TikTok.
0: TikTok dulu.
1: Iya, TikTok dulu. Bahkan di salah satu konten saya di TikTok, saya bahkan menyindir dengan di situ ada kalimat salam interaksi, dead salam interaksi gitu. Karena menyindir orang yang di FB Pro.
0: Iya.
1: Dan waktu itu berjalannya waktu di tahun 2024 ya. 2024 itu waktu itu saya pulang ke Sumba untuk mengikuti tes PNS.
0: Oh, berarti itu masih di Semarang waktu mungkin menyindir orang-orang. Masih kuliah ya.
1: Waktu itu saya pulang 2024 sampai di sini, saya tiba-tiba dikontak sama Pak Solihin untuk buat sebuah project film. Film pertama saya itu baik-baik saja. Jadi teman-teman yang belum nonton silakan dinonton dulu.
0: Promosinya.
1: Oke. Itu film baik-baik saja. Dan setelah film itu tayang, tiba-tiba banyak yang nonton video-video saya yang lama. Ketika saya coba upload untuk branding film itu, promosikan film itu di Facebook, banyak yang nonton. Dan di situ, oh ternyata banyak juga yang nonton. Jadi saya coba-coba untuk beralih akun saya ke mode profesional FB Pro yang kita kenal. Dan di situ puji Tuhan, follower saya naik setelah film itu tayang.
0: Awalnya berapa dulu Rio?
1: Pertama saya mulai dengan 5.000 follower di Facebook.
0: Itu tahun 2024 ya?
1: Iya, 2024 saya mulai dengan 5.000 follower. Hanya dalam waktu 1 bulan kalau tidak salah, 1 bulan lebih lah, itu follower saya sudah naik di angka 12.000.
0: Wow, cepat juga ya.
1: 12.000. Dan video yang saya upload seputar film itu FYP. Dan waktu itu kan langsung dimonetisasi.
0: Pada saat itu juga? Dalam waktu 1 bulan?
1: Iya, bahkan kurang dari 1 bulan. ada sekitar 2-3 minggu langsung dimonetisasi. Karena dulu aturan monetisasi tidak seperti sekarang kan. Yeah, yeah,
0: yeah.
1: Jadi, oh ternyata menghasilkan ya FB Pro ini. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Karena awalnya tidak percaya sampai menyindir kan. Ternyata menghasilkan ya. Setelah itu upload dengan sendirinya follower naik.
0: Iya, oke.
1: Dan ya sampai sekarang puji Tuhan.
0: Dan pertama kali dalam satu bulan itu saat FYP ya, apakah menggunakan kata salam interaksi juga?
1: mungkin di awal saya sempat mengucapkan salam interaksi di caption tapi.
0: Oke.
1: Tapi
0: karena awalnya itu sendiran kan?
1: Iya.
0: Terakhir ternyata digunakan.
1: Yang digunakan juga. Ya, makanya saya bilang saya lucu kalau saya ingat-ingat kembali.
0: Berarti dari tahun 2024. Sebelumnya berarti menggunakan TikTok ya? TikTok sudah menghasilkan juga.
1: TikTok biasanya menghasilkan lewat itu sih, live biasanya orang. Kalau misalkan berikan gift,
0: Nah. Oh itu dapat penghasilan.
1: Iya, dapat penghasilan dari situ. Dan juga ada sempat yang minta untuk endorse. Endorse, ya menghasilkan juga.
0: Berarti Rio saat ini memang awal mula menggunakan FB Pro itu motivasinya karena film baik-baik saja, atau bukan karena memang mau menghasilkan uang atau apa itu? Karena baik-baik saja.
1: Karena pengen. Ternyata kalau dikenal banyak orang itu ternyata seru dan asik gitu.
0: Berarti dalam satu bulan ya pendengar ya langsung dimonetisasi karena dulu memang peraturannya belum terlalu ketat seperti sekarang.
1: Betul.
0: Nah Rio, kita penasaran ini, pada awalnya memang branding Rio itu memang dari film baik-baik saja atau dirinya Rio sendiri yang di branding dalam konten-konten? Yang paling banyak nonton itu pada saat pertama itu berapa viewers kalau boleh tahu?
1: Kalau yang pertama kali itu yang nonton
0: yang
1: itu sekitar 40,000.
0: Itu
1: hanya dalam waktu 2 hari. Itu pun upload sepenggal video film itu diupload kembali dan FYP. Jadi branding pertama kali itu bukan dari saya, bukan dari Rio Parengunya, tapi branding pertama kali itu Pak George, biasa dipanggil Pak George karena di film baik-baik saja saya juga namanya Pak George.
0: Iya.
1: Sampai di film yang kedua Mama Senja.
0: Dan Rio ini sudah banyak sekali yang menonton ya. Ada dari @murtibilly kakak Rio, terus ada dari @runimanja. Semangat kakak berdua, ada lagi dari @ariancegelo577. Itu mama ya. Semangat sulung sayang. Salam buat Nona Cantika. Halo mama, terima kasih sudah menonton. Dan terakhir ada dari Frederick Mata ya. Pertemuan antar mantan nih. Mau nanya dong, kira-kira ada film lain lagi enggak sih selain diperankan Bapak Tiru Senja dan Mama Senja? Halo Frederick Mata, nanti dijawab oleh Pak Solihin ya.
1: Iya, dijawab oleh Pak Solihin.
0: Terima kasih. Karena ini seru sekali pada sore hari ini. Nah, Rio, kenapa sih Rio memilih Facebook Pro sebagai platform utama untuk sekarang sudah menghasilkan pastinya ya. Kenapa Rio memilih Facebook padahal sebelumnya ada TikTok seperti itu?
1: Setelah dijalankan ternyata yang signifikan lebih menghasilkan dalam waktu yang cepat itu Facebook Pro. Makanya saya memilih platform Facebook Pro itu karena dia tidak butuh waktu lama untuk menghasilkan, cukup kita mengupload itu bisa menghasilkan uang. Sedangkan TikTok berapa juta pun yang nonton video kita, konten kita itu tidak akan dibayar.
0: Beda.
1: Kalau dengan Facebook kan kita cukup upload, apalagi kalau kita sudah dimonetisasi, kita upload konten, contoh yang nonton 100,000 itu sudah bisa menghasilkan $2. Sedangkan TikTok walaupun 5 juta yang nonton itu tidak ada sama sekali yang masuk.
0: Kecuali kita mungkin taruh keranjang kuning ya.
1: Iya betul. Afiliasi.
0: Oh itu bedanya ya pendengar ya. Makanya Rio lebih memilih Facebook Pro.
1: Betul.
0: Nah Rio saat ini kan Rio sudah menginspirasi banyak anak-anak ya. Banyak fans juga di mana-mana. Dan mereka mau sekali ikut Rio menjadi seorang content creator. Sebenarnya mungkin yang pertama, misalnya saya mau menjadi seorang content creator, apa sih yang harus saya miliki untuk menjadi seorang content creator?
1: Modal ya.
0: Modal.
1: Jadi segala sesuatu itu butuh modal. Bahkan seperti kita berbisnis ya,
0: berbisnis
1: itu butuh modal. Begitu juga untuk menjadi seorang konten kreator, kita harus punya modal. Yang pertama, kita harus punya niat. Kita kalau punya modal, punya HP bagus, kamera bagus sekalipun, tapi kalau kita tidak ada niat, ya sama saja. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita harus punya ide. Karena buat konten itu pun ya kita harus memikirkan konsep dan lain sebagainya untuk kita sajikan dalam bentuk konten begitu. Dan yang ketiga itu kita harus punya HP dengan kamera yang mendukung. Itu sudah pasti. Karena Walaupun ide kita bagus, isi konten kita bagus, tapi kalau hasil kameranya, resolusinya tidak bagus, kan orang bisa malas untuk nonton gitu. Karena apa yang dilihat oleh mata itu yang bisa membuat orang nyaman gitu. Jadi kualitas kamera itu penting ketika kita membuat konten.
0: Okay.
1: Itu sih tiga modal utama.
0: Tiga hal ya, niat, HP,
1: sama konsep,
0: ide konsep seperti itu. Nah, kalau misalnya idenya apakah memang harus yang viral saat ini atau seperti apa sih Rio? Karena saya melihat ya konten-kontennya Rio ini selalu sampai berjuta-juta
1: ya, yang menonton. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
0: Itu seperti apa sih Rio di saat menyusun ide, apakah tiba-tiba misalnya saat ini kita di RRI langsung ide atau seperti apa?
1: Okay. Kalau misalkan berdasarkan yang sementara viral sekarang, itu bisa juga, bahkan itu peluangnya besar sebenarnya. Kalau misalkan ada sesuatu yang viral dan kita bisa buat konten di situ, kita impersonate misalkan yang sementara viral atau kita buat dalam POV-nya kita gitu. Itu peluang besar untuk viral. Itu peluang besar. Tentunya dalam konteks yang positif ya. Konteks yang positif. Terus lagi, sebenarnya kita juga bisa buat konten tanpa harus menunggu ada sesuatu yang viral. Karena ya sampai kapan kita menunggu sampai ada yang viral kan? Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Jadi makanya tadi modal utama kan konsep ide. Jadi inspirasi saya selain kalau ada yang viral, saya buat parodinya. Yang kedua itu biasanya saya scroll. Scroll di Reels. Saya melihat konten kreator luar negeri. Di situ saya amati, yang orang bilang ATM, amati tiru modifikasi.
0: Itu ATM ya, amati tiru modifikasi.
1: Di situ saya amati, terus saya pelajari, oh kontennya seperti ini, kayaknya saya bisa modifikasi sedikit. Akhirnya dimodifikasi dengan caranya kita, stylenya kita, dan diupload ya FYP. Gitu.
0: Berarti kita boleh ya sebenarnya meniru kontennya orang lain untuk versinya kita sendiri.
1: Ya, betul.
0: Seperti itu. Dan Rio seringkali menonjolkan bahasa Sumba ya, orang-orang Sumba seperti itu. Nah, itu terkait dengan ide-ide konten-konten yang pasti viral ya, Rio, yang luar biasa. Nah, banyak sekali yang bertanya-tanya mungkin Rio, membuat konten pakai apa sih? Edit sendiri kah atau ada tim kah? Karena 256.000 pengikut itu tidak gampang ya. Dan konten-kontennya selalu menarik. Itu seperti apa?
1: Untuk rekamnya saya menggunakan HP saya sendiri.
0: Ini ya,
1: HP saya sendiri ini. Saya menggunakan HP saya sendiri. Untuk teman rekan yang edit tidak ada, saya edit sendiri juga. Saya edit sendiri, ya itu saya punya konsep sendiri pertama, saya eksekusi, setelah itu saya edit sesuai dengan apa yang sudah saya konsepkan. Begitu. Jadi untuk seperti lain mungkin kreator di luar sana mungkin punya asisten pribadi, editor atau manajer. Kalau saya sih belum. Gitu ya. Doanya semoga kalaupun ini terus berkelanjutan dan ada dan signifikan ke depannya, ya tidak menutup kemungkinan saya membutuhkan tim. Tapi untuk sekarang sementara saya sendiri.
0: Berarti memang kita semua bisa ya berkarya ya?
1: Ya bisa, sangat
0: yang
1: bisa.
0: Yang penting ada tadi niat menggunakan handphone sendiri itu bisa. Dan pendengar, menariknya juga Rio ini juga seorang aparatur sipil negara. Jadi waktunya itu memang tidak hanya untuk konten satu hari ya, penuh ya. Ya nanti kita tahan dulu itu. Kita mau tanya lagi tentang bagaimana menggunakan Facebook Pro ini, karena cukup menjanjikan dan menghasilkan. Jadi sebagai anak muda juga kita tidak hanya berkarya tapi menghasilkan uang juga ya pendengar dan pemirsa. Nah itu apa sih syarat-syaratnya kita untuk dimonetisasi? Karena kemarin saya lihat Rio upload ke Facebook, banyak sekali yang komen, kita tunggu sekali live ini karena kita mau tahu bagaimana sih syarat-syaratnya sehingga kita bisa mendapatkan uang seperti Kak Rio.
1: Syarat monetisasi dari FB Pro itu semakin berubah ya. Semakin kesini semakin berubah, tidak sama. Dulu kalau saya itu cukup ada 1-2 video yang FYP, itu sudah menjadi syarat untuk monetisasi, asalkan kita aktif. Untuk syarat terbaru sekarang itu harus ada tayangan di Reels kita, jumlah tayangan dari Reels-Reels yang kita upload itu tembus 300.000 tayangan. Jadi kalau belum sampai 300.000 tayangan itu monetisasi kita akan terkunci. Jadi kuncinya adalah terus buat konten yang menarik.
0: Karena kadang kita malas ya Rio ya. Itu apa? Ada kata-kata penguatan tidak untuk orang-orang yang kayak, aduh setiap hari sudah upload tapi belum-belum juga monetisasi. Seperti tadi ada Bapak Frederick Mata, dia seperti itu juga Pak. Setiap hari dia upload tapi belum monetisasi,
1: belum
0: itu
1: monetisasi.
0: Bagaimana tipsnya?
1: Tipsnya ya sabar gitu. Sabar, karena segala sesuatu ada waktunya gitu. Karena, tapi bersyukurnya teman-teman sudah memulai, daripada kita tidak memulai sama sekali. Kalau teman-teman sudah memulai hari ini, bisa jadi 2-3 bulan ke depan monet, atau ada juga yang memiliki yang jangka waktunya cukup panjang gitu. Tapi setidaknya teman-teman sudah memulai.
0: Okay.
1: Jangan apa? Jangan tinggal atau jangan patah semangat hanya gara-gara belum monet. Terus teman-teman
0: tidak
1: stuck.
0: Iya,
1: tetap upload saja. Kalaupun ada video yang tidak FYP, coba ganti tema.
0: Pokoknya ganti harus tema. Terus berinovasi,
1: iya,
0: ya,
1: berinovasi.
0: Jangan stuck ke situ.
1: Iya.
0: Baik. Nah, pendengar, Rioni kan tadi saya bilang sebagai ASN ya. Kita akan membahas tentang bagaimana sih dia menyeimbangkan profesinya dan kreativitas. Nah, Rio sebagai ASN di mana kalau boleh tahu?
1: Saya di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Barat.
0: Sudah berapa lama Rio menjadi ASN?
1: Sudah 1 tahun lebih.
0: Oh iya, CPNS ya?
1: Iya, CPNS.
0: Masih
1: latsar.
0: Dalam proses. Belum latsar?
1: Belum.
0: Masih proses ya. Oke, Rio sebagai ASN di bidang perhubungan itu bagaimana sih Rio membagi waktu antara pekerjaan dan membuat konten? Karena kita tahu sekarang ada itu ya, aturan baru dari perhubungan ya, ada parkir baru dan kalian harus ditugaskan. Bagaimana ya, membagi waktu?
1: Betul. Kalau ditanya membagi waktu, itu agak susah ya, karena dua-duanya penting, tapi ada yang prioritas. Kita harus menentukan skala prioritas. Yang pertama adalah tentunya kita sebagai abdi negara.
0: Okay.
1: Itu ketika kerja, ya sudah kerjakan dulu pekerjaanmu. Ketika selesai itu kan, di pekerjaan kita kan ada istirahat, jam istirahat makan.
0: Okay.
1: Itu biasanya saya take konten di jam istirahat.
0: Oh.
1: Saya take konten di jam istirahat. Jadi tidak mengganggu pekerjaan utama saya, prioritas utama saya tidak terganggu. Dan juga konten tetap berjalan.
0: Okay.
1: Gitu. Dan setelah saya buat konten di jam istirahat itu kan saya biasa, kalau teman-teman yang biasa langsung saksikan konten saya yang baru diupload itu biasa kan uploadnya bukan di jam istirahat. Tipsnya adalah saya menggunakan opsi penjadwalan.
0: Itu.
1: Di Facebook kan ada opsi penjadwalan teman-teman, jadi supaya tidak mengganggu pekerjaan teman-teman atau kesibukan utamanya teman-teman, teks saja dulu kontennya, setelah itu lakukan opsi penjadwalan. Karena Cantika, kita dituntut harus sering upload kan, harus konsisten kan, di FB itu harus konsisten. Jadi supaya jangan terlewatkan konsisten kita, ada opsi penjadwalan.
0: Okay.
1: Opsi penjadwalan, kita bisa jadwalkan konten kita bisa terbit di jam berapa.
0: Gitu. Langsung dijadwalkan. Jadi walaupun kita beraktivitas, kontennya tetap jalan.
1: Iya, tetap jalan.
0: Okay. Jam-jam berapa biasa saja kalau FYP tuh, jam berapa saja sih menurut Rio? Ini tips buat kita biar jam uploadnya tuh sama kayak Rio ya, berjuta-juta ya.
1: Kalau jam upload itu sebenarnya penting dan juga tidak penting sebenarnya. Yang kalau kita lihat ada beberapa suhu mungkin di FB Pro atau kreator-kreator yang sudah jutaan, biasa mereka mengedukasi kalau kalian harus upload di jam 7, jam 10, jam ini, jam itu. Sebenarnya kita berpikir logika saja. Coba kita berpikir di jam berapa orang sibuk memegang handphone. Jam sebelum jam 7, orang sebelum berangkat kerja itu biasanya minum kopi, sarapan, itu sambil main HP.
0: Okay.
1: Itu bisa jadwal yang pas untuk upload di pagi hari, sebelum berangkat kerja atau sekolah. Terus yang kedua, di saat jam istirahat kerja atau sekolah, jam 12 ke jam 1. Itu di situ orang kan sementara main HP, jadi banyak yang akan nonton. Terus setelah pulang kerja, jam 3. Itu kan biasa orang pulang dari kerja atau kesibukan apa, mereka kan sampai ke rumah tidak langsung tidur biasanya. Biasanya kan baring-baring sambil scroll itu kan. Soalnya seharian kan capek dengan pekerjaan, jadi butuh hiburan. Nah, di saat itu penting. Sekitar jam 3 orang pulang dari kantor kerja, dan juga di jam 6 sampai jam 7 malam. Itu karena di situ orang sudah selesai mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi sibuk main HP kan.
0: Sibuk main HP.
1: Dengan jam 9 atau jam 8 karena orang sudah di atas tempat tidur. Sebelum tidur biasanya kan orang sekarang tidur dengan handphone kan sambil scroll. Itu obat tidur yang manjur sekarang. Rata-rata.
0: Okay.
1: Ya pilihlah jam-jam itu untuk mengupload.
0: Mengupload ya, berarti memang sebenarnya tidak ada jam-jam khusus ya. Tapi kita tinggal menyesuaikan, kayak seperti kegiatan kita kalau siang-siang biasanya jam istirahat, seperti itu. Oke, berarti Rio tetap menyeimbangkan ya antara di kantor dan menjadi seorang konten kreator digital. Kalau di kantor, ini kan berarti Rio terkenal dari tahun 2024.
1: Ya.
0: Sudah mulai banyak.
1: Sudah mulai. 2025. Karena film pertama tayangnya di awal 2025.
0: Oh, 2025. Nah, Rio itu kan berarti sebelum menjadi ASN ya. Kenapa sih sudah banyak mendapatkan uang dari konten tetap mau menjadi seorang ASN untuk mengabdi untuk negeri? Apa yang memotivasi? Apakah orang tua yang suruh atau seperti apa?
1: Ya, pada awalnya betul ada kemauan dari orang tua. Iya. Ketika saya berkuliah, saya ya sudah nanti kalau pulang Sumba harus jadi PNS. Di situ sempat ada penolakan sebenarnya dari saya. Saya bilang PNS kan gajinya tidak sebesar pengusaha.
0: Oke. Okay. Ya. Kan kita waktu itu masih muda ya, masih
1: pikirannya kan belum.
0: Pikirannya masih terbuka, ya, sangat terbuka, bebas.
1: Bebas. Jadi di situ sempat ada penolakan. Tapi saya ketika sudah kuliah, saya berpikir begini. Oh iya ya. Betul juga yang disampaikan orang tua. Saya kuliah sejauh ini di Tanah Jawa pun karena orang tua saya ASN. Yeah. Jadi kenapa saya bilang ASN itu gajinya kecil? Itu ya tergantung kita yang memanage. Sekecil apapun dan sebesar apapun penghasilan kita kan tergantung kita yang mengaturnya kan. Okay. Jadi ditambah lagi di Sumba kan tidak seperti di kota besar yang ada perusahaan, ada itu. Jadi kita bisa bebas bekerja di mana saja ya. Dan juga selain itu ikut jejaknya orang tua. Okay. Karena orang tua juga ASN. Ya. Dan juga itu sudah waktu saya kuliah sudah saya mau meneruskan apa yang menjadi pekerjaan orang tua, saya juga mau seperti itu.
0: Iya, dan menjadi harapan ya pastinya. Karena memang kita di Sumba ya pendengar jarang sekali ada lapangan pekerjaan dari perusahaan. Jadi memang orang tua tuh banyak sekali mengarahkan kita menjadi seorang ASN. Nah, kita mau tahu tantangannya Rio tuh menjadi seorang ASN dan menjadi seorang konten kreator digital saat ini pasti kan ada ya Rio. Apa sih yang Rio hadapi selama 2 tahun ini menjadi konten kreator dulu dan sekarang ASN?
1: Tantangan utamanya menjadi konten kreator itu adalah yang pertama ketika kehabisan ide atau konsep. Itu biasanya kan gini, follower kita yang menantikan video kita itu biasa menantikan ide-ide terbaru.
0: Gitu, yang ide-ide fresh ya.
1: Yang fresh. Dan itu kita dituntut untuk ya kita harus punya konsep yang baru. Begitu. Dan itu yang menjadi tantangan utama. Kadang ada di satu titik saya harus saya bingung bikin konten apa ini. Sudah penuh isi kepala saya. Jadi harus restorasi isi kepala, harus disingkirkan yang lama-lama. Tapi itu berat. Dan tantangan kedua itu biasanya niat. Itu biasa kan kalau sudah pulang dari atau kerja itu kan biasanya ya sudah pulang saya harus istirahat gitu. Saya mau cari untuk menghibur diri. Selama ini kan saya yang selalu menghibur orang, saya juga perlu untuk menghibur diri saya sendiri.
0: Dengar ya, mendengar ya.
1: Jadi teman-teman kalau misalkan saya ada jarang upload itu karena saya capek ya, bukan karena saya.
0: Ternyata bisa capek juga ya Pak.
1: Bisa, manusia Bu. Manusia.
0: Okay, itu ya. Berarti kalau tidak ada ide atau memang butuh aduh kayaknya harus ini, harus refreshing, harus istirahat dulu itu. Tapi tetap ditagih sama para netizen-netizen.
1: Iya, tetapnya. Dan itu yang kadang yang menjadi dilema juga. Karena kalau kita tidak upload itu bisa turun tayangan kita. Turun. Karena makanya tadi di awal itu saya selalu bilang konsisten. Nah, itu kenapa kita dituntut konsisten ya itu. Sekalipun kepalamu penuh, kamu harus tetap dituntut konsisten gitu sama follower kamu. Dan itu juga kan kita lihat dari sisi positifnya itu kan baik juga bagi kita, penghasilan bertambah.
0: Okay. Dan itu resiko juga menjadi seorang konten kreator digital apalagi di Facebook Pro ya. Baik, berarti memang Rio ini setiap satu hari minimal upload berapa konten ya Rio ya?
1: Ya minimal 5. Tapi 5 itu bukan serta-merta real satu video. Itu biasanya video 1-2. Ya kalau saya rajin bisa 4. Tapi kalau minimal itu 1-2 dan selebihnya foto gitu.
0: Oke. Yang paling viral dari semua videonya Rio dari 2024 itu yang paling banyak tayang itu berapa juta dan apa? Tentang apa?
1: Yang paling banyak itu yang parodi Amlo Koko.
0: Coba Amlo Koko.
1: Amlo Koko sama Sakoto. Nah, itu.
0: Oke.
1: Ketiga itu kita lip sync. Lip sync dengan ekspresi bibir yang ya itulah teman-teman sudah pernah nonton. Nah itu yang paling viral dan itu tembus sekitar sekarang saya cek sudah hampir 4 juta.
0: Wow, kalau 4 juta dapat berapa dolar ya Rio ya?
1: Waktu itu kalau tidak salah sekitar 60 dolar dari satu video itu.
0: Itu sudah hampir 1 juta lebih ya pendengar ya. Cuman satu video.
1: Iya, satu video.
0: Gila, Amlo Koko. Dan setelah itu memang lagu itu viral ya, digunakan oleh konten-konten yang lain.
1: Iya, betul.
0: Dan viral itu memang idenya itu video dari mana ya Amlo Koko?
1: Per pertama ada satu konten kreator asal NTT juga, tapi bukan dari Sumba. Dia merantau di Kalimantan, kalau tidak salah dia seorang kuli sawit. Dia memparodikan itu sudah lama saya nonton sebenarnya. Sudah lama, tapi kan belum seviral waktu saya yang memparodikan. Sombong sedikit.
0: Sombong ya, benar ya, ya, ya, ya.
1: Nah, di situ kayaknya asik. Jadi saya ajak teman saya Okta Iltris.
0: Hai, semoga menonton ya.
1: Hai Iltris, Okta, semoga nonton. Di situ saya coba buat bersama mereka. Saya upload di hari yang sama dua konten itu.
0: Amlokoko
1: yang Lipsing sama. Lipsing Amlokoko dan semuanya tembus jutaan.
0: Padahal lipsing ya?
1: Iya, lipsing.
0: Nah, itu sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah tidak terkena hak cipta ketika, karena Rio juga banyak yang kontennya tentang lipsing-lipsing lagu-lagu. Nah, itu bagaimana sih boleh bagi tipsnya bagi kita pengguna FB Pro, karena kadang kita takut terkena hak cipta. Ya. Karena nanti pendapatnya tidak masuk ke kita, itu seperti apa Rio?
1: Ya, betul. Biasanya saya cara mengakali untuk supaya jangan terkena hak cipta atau pelanggaran, itu saya biasanya mengakalinya dengan sound tambahan.
0: Sound tambahan seperti apa misalnya?
1: Misalkan saya kan lipsing lagunya Amlokoko. Itu kan tidak bisa langsung diupload. Saya edit dulu di CapCut. Saya edit, terus saya tambahkan sound-sound tertawa, sound lucu. Nah, jadi kan ada tambahan sound di situ. Jadi ketika di-scan oleh Facebook, itu tidak terkena pelanggaran hak cipta.
0: Oh, itu tipsnya ya, ketika kita lipsing seperti itu ya.
1: Kalau misalnya menggunakan suara-suara yang tidak didaftarkan di Meta, saran saya teman-teman harus menambah sound tambahan. Diedit dulu, jangan langsung diupload.
0: Bagaimana kita tahu kalau lagunya terdaftar di Meta atau tidak? Kan itu harus diupload dulu baru.
1: Dulu memang seperti itu, tapi dulu kalau misalkan saya upload, itu biasanya langsung ada pemberitahuan. Pemberitahuan. Itu biasanya saya langsung hapus. Saya hapus, saya edit lagi, saya tambah sound lagi. Pas dicoba lagi ternyata lolos. Tapi sekarang teman-teman, sekarang teman-teman Facebook sudah bisa langsung analisa sebelum kita upload. Sudah bisa.
0: Seperti apa?
1: Jadi pas kita klik ya, pas ini masukkan video, terus berikutnya sebelum pas di menu kita ketik caption itu. Di atas caption itu biasa kalau kena pelanggaran hak cipta ada pemberitahuan di atas caption yang kita ketik.
0: Iya, yang warna kuning itu ya?
1: Bukan warna kuning sih, warna putih. Tapi dia munculnya sekali-sekali, biasa langsung cepat hilang. Jadi teman-teman ketika mengetik caption, apalagi menggunakan musik, langsung dilihat. Biasanya langsung musik ini yang Anda gunakan terkena ini musik berlisensi, mohon dipertimbangkan. Biasanya kata-katanya begitu.
0: Oke, sudah bisa langsung di oleh Facebook sendiri. Tidak perlu diupload dulu, langsung di. Wah, luar biasa. Sekarang sudah semakin itu ya, banyak aturan ya.
1: Iya, karena sudah semakin banyak kreator dan pesaing soalnya.
0: Semakin banyak yang mau jadi FB Pro ini. Oke. Nah, Rio, kalau misalnya bagaimana Rio tuh kalau misalnya di luar ya, sekarang sudah banyak dikenal di mana-mana. Ada tidak pernah pengalaman yang buruk yang mungkin Rio paling ingat tapi aduh ternyata menjadi konten kreator digital begini sekali ya? Kayak gitu.
1: Sebenarnya hal buruk tidak ada sih.
0: Iya.
1: Biasanya itu ya kalau saya keluar biasanya disapa. Disapa dengan Rio Garyo ya. Kadang yang membuat saya panas itu ketika bersama dengan teman-teman. Kadang mereka kan ejeki so artis gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi yang bikin tidak nyaman itu sebenarnya perkataan teman, bukan dari orang atau fans yang menegur sebenarnya.
0: Orang-orang terdekat ya. Karena gitu. Itu memang mungkin sebagai gangguan saja tapi kalau lagi capek kan.
1: Tapi ya itu tantangan sebagai seorang content creator, ketika kita capek sekalipun ya kita harus terus berusaha senyum. Karena itu akan membuat kita tetap disukai oleh banyak orang. Sekalipun kamu capek, itu tantangan utama.
0: Sekalipun capek ya. Nah, ini kan awal-awal Rio menjadi content creator ya pendengar, karena film bukan baik-baik saja. Baik-baik saja, mohon maaf. Apakah setelah itu kan filmnya pasti sudah tidak viral nih. Nah, apa sih tipsnya Rio tetap eksis di FB Pro itu melalui ide-ide tadi? Apakah itu ada tips lain dari, atau ada trik lain dari Rio sendiri?
1: Untuk itu sih, memang setelah film itu tidak viral lagi, itu sempat terjadi penurunan tayangan di Facebook pasti. Saya. Jadi itu sempat penurunan tayangan, di situ saya pikir kira-kira konten apa lagi yang saya harus buat supaya tayangan saya tetap. Dan di bulan November kalau tidak salah itu saya coba memulai dengan konten komedi. Jadi branding awalnya saya yang serius, itu saya coba alihkan, saya coba ganti tema. Siapa tahu tema ini yang cukup apa? Karena saya lihat rata-rata di Reels itu kan konten komedi pasti banyak yang sukai. Banyak yang nonton. Dan juga kalau kita berpikir secara logika, orang-orang yang menonton media, apalagi FB Pro, itu kan orang yang mencari hiburan.
0: Hiburan.
1: Ya kan? Okay. Orang yang mencari hiburan. Jadi kenapa saya tidak suguhkan apa yang audiens mau?
0: Oke.
1: Jadi di situ saya beralih ke konten komedi, dan saat itu juga follower saya naik signifikan karena beralih ke konten komedi.
0: 200.000 loh dia, itu tidak gampang ya.
1: Ya, sempat ganti-ganti juga branding saya waktu itu. Saya dari Pak George, tiba-tiba dari Nola Anggun, waktu itu sempat viral juga.
0: Nola Anggun.
1: Uh-huh. Yang waktu itu yang ada anak dari Sumba Tengah itu.
0: Terus komedi.
1: Ya, komedi. Dari situ saya ternyata konten komedi ini luar biasa ya, penghasilannya. Jadi situ habis Nola Anggun sudah hilang kabar, saya putar cari cara apa lagi ya. Setelah itu, dan setelah itu kalau tidak salah Amlo Koko, kalau tidak salah beralih ke Amlo Koko.
0: Tapi aslinya Rio memang orangnya komedi atau seperti apa Rio?
1: Ya nanti bisa ditanyakan ke Pak Frederick yang tadi komen.
0: Tidak, ini harus dijawab sendiri. Maksudnya Rio secara pribadi memang seperti itu di konten atau ada sisi lain? Biasanya kan kita konten kreator digital itu beda kita kalau di dalam media. Kalau dia seperti apa? Memang seperti itu?
1: Ya memang seperti itu. 80%-nya seperti 70%-nya seperti 70. Itu. Saya tidak bisa bilang 80. 70%-nya memang seperti itu. Itu alami. 30%-nya ya diimprove sesuai apa yang diinginkan oleh audiens.
0: Oke, berarti memang setelah menjadi ASN apakah memang ada pengalaman sebagai ASN untuk Rio menjadi inspirasi dalam membuat konten, pernah juga?
1: Kalau pengalaman sebagai ASN untuk dijadikan konten yang menginspirasi itu sebenarnya lebih ke captionnya ya. Caption tentang bagaimana kita bekerja keras, terus apa yang kita doakan sudah kita dapatkan lewat kita bekerja keras. Itu biasa saya cantumkan di caption. Dan itu biasanya bukan saat sudah menjadi ASN. Saya menceritakan yang menginspirasi itu ketika saya belum menjadi seorang ASN.
0: Dan akhirnya tercapai menjadi ASN.
1: Karena ada satu foto yang saya upload di Facebook Pro itu tayangannya sampai juta foto.
0: Tentang apa?
1: Tentang itu inspirasi perjalanan saya dari kuliah sampai menjadi seorang ASN. Di situ saya menceritakan kisah inspirasi dan ternyata disukai oleh banyak orang.
0: Oke, karena memang anak muda ya. Kita sekarang anak-anak Sumba Barat itu sepertinya banyak suka dengan anak-anak muda yang berkarya di Facebook Pro. Karena anak-anak semua sekarang sudah bisa punya media sosial
1: ya,
0: pendengar. Dan pendengar kita masih akan dengan Rio setelah yang satu ini.

Halo sobat sehat, kita semua tahu pentingnya pertumbuhan anak-anak. Namun ada masalah yang sering luput dari perhatian kita, stunting. Ayo kita sama-sama mengatasi stunting agar generasi penerus kita tumbuh menjadi kuat dan cerdas. Bagaimana cara mengatasi stunting? Pertama, perhatikan asupan gizi anak. Pastikan mereka mendapatkan makanan bergizi setiap hari, seperti sayur, buah, dan sumber protein. Kedua, stimulasi perkembangan anak. Ajak mereka bermain dan belajar. Aktivitas fisik dan mental membantu perkembangan otak yang optimal. Mari bersama-sama memerangi stunting. Setiap langkah kecil berarti banyak untuk masa depan anak-anak. Jangan lupa rutin periksa kesehatan anak ke dokter untuk memastikan pertumbuhan mereka sesuai dengan standar. Terima kasih sudah mendengarkan. Bersama kita bisa mengatasi stunting dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Jangan lupa cintai dan perhatikan tumbuh kembang anak-anak kita. Selamat menjadi pahlawan untuk generasi penerus.

0: Hai pendengar, kita masih dalam Beranda Asa Cita, masih bersama dengan Rio Parengu sebagai konten kreator dan juga pengabdi untuk negeri ya, sebagai ASN di Perhubungan Kabupaten Sumba Barat Daya. Kita sudah banyak membahas bagaimana awal mula dia menjadi seorang konten kreator, mendapatkan ide-idenya seperti apa, dan masih banyak lagi yang akan ditanyakan untuk pendengar yang menonton. Terima kasih karena setia menonton kami. Silakan ketik di kolom komentar jika ada pertanyaan sebagai pemula FB Pro ya, Rio ya. Siap dijawab ya, Rio ya.
1: Siap.
0: Oke, nah Rio ini kan berarti Rio sekarang sudah dikatakan puji Tuhan terkenal ya, menjadi seorang content creator. Banyak tidak yang beda? Mungkin dulu tidak mau mengenal Rio ketika menjadi content creator, banyak yang mungkin tiba-tiba mengenal. Apa yang beda ketika Rio menjadi seorang content creator yang sudah terkenal saat ini? Yang Rio rasakan?
1: Mungkin perubahan signifikan yang terjadi adalah saya cukup banyak ditegur oleh orang-orang. Lebih lagi anak-anak sekolah. Dulu biasanya kalau lewat, ya sudah lewat, tidak ada yang mengenal gitu. Tapi sekarang kok anehnya, ini kadang
0: aneh,
1: saya
0: aneh.
1: Ini kadang saya berpikir kok bisa? Apakah mereka sudah tahu bunyi motor saya seperti apa? Kadang mereka sementara jalan ke arah yang sama, mereka duluan. Saya dari belakang tiba-tiba noleh. Tiba-tiba noleh dan agak Rio. Gitu. Jadi kadang ya itu perubahan signifikannya ketika semakin banyak orang yang menegur saya di jalan, yang sapa, dan juga untuk yang lainnya sih tidak ada. Teman-teman saya juga dari dulu puji Tuhannya tetap ramah.
0: Iya, karena Rio tetap sama seperti yang dulu.
1: Iya, betul.
0: Oke. Kalau di keluarga?
1: Kalau di keluarga, kadang yang berubah itu dari adik-adik saya dan mama saya. Maksudnya perubahannya bukan dari mereka. Ketika mereka sekarang keluar, mereka juga ikut dikenal.
0: Iya, ini mamanya.
1: Betul.
0: Luar biasa banyak. Itu cukup besar ya, karena bisa mengenalkan semua keluarga juga, jadi ikut-ikut terkenal. Nah, saya sering juga melihat Rio itu collab dengan teman-teman. Berarti Rio memang membuka diri untuk collab atau membantu teman-teman seperti apa?
1: Iya, betul. Saya sangat terbuka ketika ada teman-teman saya yang juga pengen menjadi kreator. Apa yang saya bisa bagi, apa yang saya bisa bantu, di situ saya bantu.
0: Oke.
1: Itu jadi saya, teman-teman kalau mau belajar silakan langsung ketemu saya. Kalau ada yang mau ditanyakan secara teknis atau mau diselesaikan secara teknis, bisa langsung ketemu saya gitu.
0: Di mana? Ketemunya di mana, Pak Rio?
1: Ketemunya di kantor ketika jam istirahat mungkin, jangan di jam kerja ya, di jam istirahat. Atau mungkin ketika saya pulang, mungkin bisa tepa ketemu di jalan. Tepa juga tidak apa-apa, asal jangan lempar batu ya.
0: Oke. Oh, berarti memang Rio membuka ya, sangat membantu teman-teman untuk sama-sama berkembang seperti itu. Nah, Rio, apakah sekarang sudah terima endorse? Pengalamannya seperti apa?
1: Ya, puji Tuhan sudah terima endorse. Ya itu yang saya bilang tadi ya. Itu juga yang berubah sebenarnya.
0: Iya.
1: Itu juga salah satu yang berubah. Jadi dulunya tidak ada, karena lewat terkenal itulah orang bisa ajak untuk kolaborasi bersama untuk mempromosikan brand mereka, dan saya mendapat penghasilan lewat itu.
0: Iya. Boleh spill tidak Rio setiap satu bulan itu Rio dapat pendapatan berapa sih dari Facebook Pro?
1: Bervariasi ya.
0: Asik.
1: Bervariasi karena sekarang kan semakin banyak konten kreator dan juga untuk dolar yang menempel di postingan kita pun sudah cukup sedikit, tidak seperti dulu. Jadi penghasilan saya
0: setiap bulan?
1: Ini langsung di
0: kalau tidak boleh juga ya, boleh.
1: Intinya cukup, ya lebih dari cukup yang saya butuhkan untuk bulanan.
0: Tapi spill aja, tolong minta tolong di spill.
1: Saya spill
0: sebagai inspirasi.
1: Oke, saya spill dalam dolar saja ya, jangan rupiah. Nanti teman-teman sendiri yang kalkulator.
0: Oke. Bisa.
1: Untuk setiap pendapatan bulan saya ada di range $250 sampai $500.
0: Oke, $500 kali 17.000 ya.
1: Kenapa langsung yang besar?
0: 8.500 pendengar. Wow. Itu sedikit kali dari gaji ASN.
1: Bersyukur.
0: Bersyukur. Oh, itu 8 juta. Wow, sangat-sangat besar ya.
1: Ya,
0: paling tinggi
1: harapannya sih 500 terus tiap bulan.
0: Oh, tapi memang ada
1: penurunan. Ada penurunan. Bahkan penurunannya sampai setengah bagian.
0: Iya, karena banyak aturan-aturan atau memang sudah semakin banyak yang di FB Pro.
1: Iya, kalau paling tinggi tadi itu pernah di bulan waktu Amlokoko itu viral. Itu saya pernah mendapatkan hampir 10 juta.
0: Okay.
1: Tapi cukup satu kali waktu itu.
0: Tapi kan yang penting pernah.
1: Ya.
0: Kita ini yang lain 300 aja mungkin belum dapat, Pak Ria ya. Terima kasih. Nah, berarti Rio sekarang kalau misalnya ada masyarakat yang mau memanfaatkan media sosial secara positif dan produktif, itu apa sih kesalahan yang paling sering kita lakukan sebagai pemula ketika kita mulai membuat konten?
1: Sebenarnya di era digitalisasi sekarang ini, kita bisa buat media, sosial media itu untuk menghasilkan uang. Begitu. Dan ya itu salah satu cara kita untuk memaksimalkan supaya media sosial ini berguna.
0: Oke.
1: Dan positif bagi diri kita dan juga bagi orang lain ya. Tentunya berguna ketika kita menyampaikan informasi yang edukatif,
0: yeah,
1: kayak seperti saya menghibur, itu kan berguna dan positif untuk banyak orang kan.
0: Okay.
1: Nah, untuk kesalahan-kesalahan utama atau kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh kreator pemula ketika memulai itu, biasanya kreator pemula sekarang lebih fokus kepada mencari penghasilan.
0: Okay.
1: Sebenarnya itu salah, teman-teman. Ketika teman-teman baru memulai, jangan fokus pada penghasilan, tapi coba fokus dulu kepada bagaimana membranding diri kita.
0: Iya, betul. Dikenal dulu.
1: Dikenal dulu. Jadi kita buat konten dulu, mana yang dicoba-coba saja. Misalkan saat ini kita konten masak-masak dan ternyata itu tidak FYP, coba ganti yang lain. Coba ganti A Day in My Life, keseharian kita. Kalau belum juga, coba ganti komedi. Kalau misalkan dari 3 atau 4 tema yang kita coba ada yang FYP, silakan lanjutkan itu. Dan itu bisa membangun branding kita. Membangun branding kita, otomatis kalau branding kita, nah,

0: Contoh renungan. Itu pasti aja ada komentar yang negatif. Ketawa, yang ketawa kan, karena ya sudah terbiasa dengan komedi kan iya. Gitu. Jadi apa yang menjadi kecocokan teman-teman dalam berkonten silakan dilanjutkan.
1: Iya, kayak seperti kemarin ya, kan dari baik-baik saja Rio tuh berperan yang laki-laki baik.
0: Ya.
1: Tiba-tiba di film Senja,
0: nama sama George,
1: tiba-tiba menjadi seorang laki-laki yang Wakanda ya.
0: Ya, yang hiper.
1: Hiper seperti itu. Nah, itu apakah ada kata-kata negatif yang Rio dapatkan atau apa sih perbedaannya ketika itu, kan berarti membalikan brandingnya Rio juga. Betul, seperti betul. Apa?
0: Ya puji Tuhannya karena saya sudah duluan branding di sosmed ya. Di komedi. Jadi ya untuk jadi ketika ada komentar negatif pun itu biasa dibarengi dengan emotikan ketawa. Emotikan ketawa. Adapun yang betul-betul tidak mengenakan sampai di telinga saya atau yang saya pernah lihat itu biasanya ibu-ibu biasa yang tidak pernah main sosial media, mereka nonton ya wajar lah, karena mereka tidak tahu saya sebelumnya. Jadi ketika mereka nonton ya jujur mereka ada yang sampai maki kan. Tapi tidak apa, namanya juga
1: ya berarti berhasil
0: ya, berhasil perannya,
1: perankan Jor seperti itu. Berarti dia mengatasi itu dengan santai saja ya,
0: santai saja
1: karena menganggap itu hanya konten.
0: Iya.
1: Oke, luar biasa. Nah, Rio, menjadi content creator itu menurut Rio seberapa penting sih kita memiliki etika dan tanggung jawab menurut Rio di era digital?
0: Nah, ini paling penting. Di era sekarang itu orang mengejar tayangan, mengejar FYP itu dengan mengupload konten-konten yang tidak baik.
1: Ya. Karena FYP.
0: FYP. Biasa konten-konten yang agak miring itu FYP-nya cepat kan?
1: Negatif ya.
0: Itu biasa agak cepat FYP, dan terkadang orang-orang menyampingkan etika demi FYP. Jadi teman-teman, mari belajar untuk mencari konsep atau ide yang lebih baik, yang positif. Supaya kita tetap beretika. Kita semua dikasih kebebasan kan? Kita punya kebebasan untuk mengupload itu akun kita.
1: Ya, terserah.
0: Ya, terserah kita. Kita punya hak bebas. Tetapi ada batasan, yaitu etika dan tanggung jawab. Ada etika dan tanggung jawab. Nah, kita harus pahami itu supaya apa? Karena sosial media itu jangka panjang. Jejak digital itu pasti ada, ya kan? Jadi kalau misalkan kita upload yang tidak bagus, itu bisa muncul lagi di beberapa tahun kedepannya. Ya, itu juga berhubungan dengan nama baik kita.
1: Bisa menjadi bumerang juga ya.
0: Jadi bumerang. Dan juga teman-teman, banyak kreator sekarang yang akunnya sudah besar dibatasi, tidak mendapatkan penghasilan.
1: Oh, karena apa ya?
0: Karena biasanya etika.
1: Oh,
0: Karena etika.
1: Biasanya konten-konten apa saja sih yang melanggar etika di FBPro menurut pengalaman Rio sendiri?
0: Yang melanggar etika itu tentunya SARA. Yang ada unsur SARA, ketelanjangan.
1: Nah,
0: itu biasanya melanggar etika. Boleh juga upload sekali-sekali asalkan itu tetap berujung pada edukasi. Edukasi ya, jangan seperti ini, jangan seperti itu. Tapi jangan diteruskan. Karena apa? Itu akan berpengaruh kepada akun kita. Meta sekarang cukup ketat, FB Pro sekarang cukup ketat untuk menilai kesehatan akun kita. Cukup disayangkan jika follower kita sudah beratus-ratus ribu dan sudah menghasilkan banyak uang, tiba-tiba dibatasi hanya gara-gara kita
1: Berkata kasar.
0: Kita menyampingkan etika dalam berkonten.
1: Dan biasanya kalau dibatasi itu berapa lama? Apakah seterusnya tidak akan bisa menghasilkan lagi?
0: Berdasarkan pengalaman teman saya, ada yang sudah 6 bulan sampai sekarang belum akunya belum dikembalikan, masih dibatasi.
1: Itu mungkin sebagai sanksi ya?
0: Iya, sebagai sanksi.
1: Karena seperti itu. Kalau misalnya kita mengupload foto anak kecil atau apakah itu juga melanggar kalau di FB Pro? Ini agar diketahui ya sebagai pengguna.
0: Untuk mengupload anak kecil itu sebenarnya sah-sah saja asalkan di situ tidak dalam tergantung situasi. Kalau misalkan anaknya sekarang kan kita lihat di media banyak anak kecil yang dibuang. Dibuang, orang tuanya membuang, terus diupload di foto. Ya, sebenarnya tidak perlu. Kalaupun mengupload itu, kita bisa diblurkan fotonya. Blurkan fotonya. Jadi tergantung situasi ya teman-teman. Kalau misalkan itu tidak harus diupload, jangan diupload.
1: Nah, Rio, saat ini karena ada media sosial dan Facebook Pro, istilahnya kita mendapatkan uang secara instan. Ada tidak pesannya Rio untuk anak-anak muda yang tetap ingin sukses sebagai kreator digital, tapi tidak meninggalkan pendidikannya mereka, Rio? Okay. Ada tidak pesan dari Kak Rio untuk anak-anak SMA sekarang yang banyak fans sama Kak Rio ini?

0: banyak foto-foto, ada yang mengaku sebagai istrinya Kak Rio, seperti itu, silakan.
1: Oke, teman-teman, selagi kita muda, terus gali potensi kita, gitu. Jangan tunggu ketika kita sudah umur 40, di situ kita sudah berkeluarga. 30 kita sudah berkeluarga kan? Di situ kita akan
0: amin.
1: Tapi jangan 30. Kalau bisa di bawah itu. Jadi kita akan disibukkan oleh berbagai perkara rumah tangga mungkin atau perkara lain sebagainya. Jadi kita tidak akan fokus ke hal ini. Jadi selagi masih muda buat teman-teman semua, ayo kembangkan kreativitas kita. Segala sesuatu bisa dipelajari lewat internet sekarang. Kalau bingung caranya editing, dipelajari. Kalau bingung bagaimana cara ide konsep, semua ada. Tinggal dipelajari. Seperti tadi yang saya bilang ATM, amati konten orang lain, ditiru dan dimodifikasi. Itu.
0: Itu tipsnya yang paling penting sebenarnya untuk menjadi ide-ide.
1: Jadi teman-teman selagi masih muda, mulai dari sekarang. Mulai saja dulu.
0: Oke, mulai saja dulu seperti itu. Berarti kalau tipenya Rio Parengoni sendiri harus punya followers banyak juga atau seperti apa? Karena Rio masih sendiri sekarang, masih istilahnya jomblo atau seperti apa?
1: Ini di luar skenario sebenarnya ya.
0: Ini karena pertanyaan dari netizen agar menjawab.
1: Untuk sekarang saya
0: hati-hati sekali ya.
1: Ya hati-hati sekali, kita takut ini bumerang bagi saya sebenarnya ini.
0: Iya, masih mencari yang cocok ya?
1: Ya, masih mencari yang cocok intinya.
0: Okay. Apakah tipenya harus jadi konten kreator juga?
1: Tidak. Tidak.
0: Oke, baik. Kita mau tahu kedepannya targetnya Rio apakah tetap menjadi seorang content creator terus kedepannya atau ada rencana-rencana lain tetap menjadi ASN atau mau buka usaha apa seperti itu, silakan.
1: Yeah. Untuk sekarang sih target saya tetap mengerjakan apa yang sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai ASN. Saya tetap bekerja, maksimalkan tetap profesional dalam pekerjaan saya. Di samping itu ada waktu luang saya juga tetap berkembang dalam dunia content creator. Dan saya, harapan saya sih kalau bisa follower saya bisa tembus juta dalam waktu 1-2 tahun sih. Itu target saya sebenarnya.
0: Oke.
1: Amin.
0: Amin. Sekarang sudah 200 lebih ya.
1: Iya.
0: Jadi semoga Desember sudah 1 juta.
1: Amin.
0: Oke. Amin. Rio, ini ada pertanyaan lagi tadi titipan ya, kalau pembayaran tentang FB Pro itu lebih aman yang mana? Ke rekening langsung atau ke aplikasi? Karena banyak sekali yang sudah bisa dibayar, tapi karena itu terkendala seperti itu. Sebagai yang sudah mendapatkan berjuta-juta, silakan dibagi tipsnya kepada pendengar dan pemirsa.
1: Oke, teman-teman, sebenarnya keduanya sama-sama aman. PayPal dan juga rekening, tergantung urgensi kita masing-masing. Kalaupun kita mau cepat, saya sarankan gunakan PayPal. Karena PayPal juga itu sistem keamanannya ketat loh, teman-teman. Sistem keamanannya ketat. Kalau kita salah masukkan nama, di situ nama yang tidak sesuai dengan KTP atau di buku rekening kita itu tidak akan dibayarkan. Satu huruf saja itu tidak akan dibayarkan karena cukup ketat. Sedangkan rekening pun hal yang sama. Nah, perbedaannya adalah kenapa saya bilang saya lebih rekomendasikan PayPal. PayPal itu lebih cepat prosesnya. Itu berdasarkan pengalaman saya. Dulu saya pernah menggunakan rekening, itu saya membutuhkan waktu 1-2 minggu baru masuk ke rekening.
0: Tanpa potongan?
1: Bukan potongan juga, karena memang cukup lama. Memang lama untuk masuk ke rekening. Sedangkan PayPal, saat di notif di dashboard kita di Facebook tulisannya sudah dibayar, itu memang langsung masuk di PayPal.
0: Hari itu juga?
1: Iya, hari itu juga. Saat itu juga langsung masuk. Dan dari PayPal untuk ke rekening kita, itu cuma membutuhkan waktu 2-3 hari.
0: Lebih cepat ya berarti.
1: Itu kalau yang mau potongan rendah ya, yang 16.000. Tapi kalau mau yang instan dalam hitungan menit juga ada.
0: Apa?
1: Di PayPal ke rekening. Itu kita menggunakan kartu debit Visa. Asalkan kartu kita itu Visa.
0: Itu langsung ya, tanpa potongan.
1: Ada potongan. Potongannya besar 46.000, tapi itu dalam hitungan menit langsung masuk.
0: Langsung masuk ke rekening. Itu semoga bisa menjawab karena banyak sekali ya sekarang yang bermasalah karena pembayaran seperti itu, Kak Rio. Nah, kita sudah di penghujung dialog kita, walaupun masih seru sekali bersama Kakak Rio Parengo ini. Ada yang minta kita ulang adegan menampar, boleh?
1: Boleh. Asalkan teman-teman siap rekam layar ya, silakan diupload semoga FYP.
0: Nanti ya terakhir ya. Nah, Rio, jika Rio diminta membagikan 3 kunci sukses kepada masyarakat yang ingin memulai menjadi kreator digital, apa ya? Selain tadi ya, selain ATM dan selain tadi yang mulai dulu atau apa, ada tidak dari Rio sendiri?
1: Untuk saya sendiri, kunci sukses
0: 3 ya.
1: 3 kunci sukses. Ya, tentunya yang pertama konsisten.
0: Konsisten?
1: Konsisten. Yang kedua adalah berusaha.
0: Yeah.
1: Ya, harus berusaha karena memang segala sesuatu harus butuh usaha.
0: Yeah.
1: Dan yang ketiga, nikmati apa yang kamu kerjakan.
0: Yeah.
1: Nikmati. Berusaha nikmati dan berusaha cintai, karena kalau kita tidak nikmati atau dicintai, kita akan berhenti di tengah jalan.
0: Iya, betul. Gitu. Kita enjoy dengan apa yang kita jalankan. Dan kita mau dengar juga pesan dan motivasi dari seorang Rio Parengo untuk seluruh pendengar RRI dimanapun berada, tentang menjadi seorang anak muda yang banyak menginspirasi, berkarya, tapi tetap profesional menjalankan pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Silakan Kak Rio.
1: Oke, mungkin pesan saya bagi pendengar RRI dimanapun berada, seperti yang saya sampaikan di pertengahan tadi, untuk menjadi sesuatu di kedepannya, kamu seperti apa? Harus dari kata mulai. Memulai dulu. Kamu mulai, entah di perjalanan nanti ada kesalahan atau misalkan gagal, kan bisa dievaluasi. Dan ujungnya, kita akan bisa mendapatkan apa yang kita mau. Ya, saya belajar dari tanaman sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kita menanam pohon atau menanam padi. Kalau kita mau padi yang berlumbung-lumbung, ya kita harus belajar untuk tanam.
0: Oke.
1: Entah itu dalam prosesnya di situ gagal panen karena mungkin tidak bertumbuh. Itu kan pasti karena ada kesalahan seperti pengairannya kurang, pupuknya kurang, dan lain, tanahnya mungkin.
0: Okay.
1: Nah, itu kan kita bisa evaluasi di situ. Tapi kan kita sudah belajar memulai. Daripada kita tidak memulai, kita tidak akan punya padi yang berlumbung-lumbung. Begitu juga untuk menjadi sukses dalam dunia konten, kita harus belajar memulai dari sekarang. FYP tidak FYP, mulai saja dulu. Kalaupun tidak FYP, coba seperti yang saya bilang tadi, ganti tema.
0: Okay.
1: Sampai ada yang FYP, dan terus lanjutkan itu.
0: Okay.
1: Ya, namanya juga usaha.
0: Usaha.
1: Pasti ada di tengah-tengah, pasti ada yang gagal, ada dan lain sebagainya. Sama seperti saya. Kadang saya menyesal, kenapa saya tidak memulai dari 4 tahun lalu ketika FB Pro mulai.
0: Baru-baru mulai ya,
1: pas mulai.
0: Seperti
1: kenapa itu. Saya tidak memulai? Di situ saya menyesal. Apalagi teman-teman yang belum memulai.
0: Sama sekali.
1: Sama sekali. Jadi kalau mau sukses di dunia digital, FB Pro, mulailah dari sekarang.
0: Oke, seperti tanaman ya, wah luar biasa. Terima kasih Kak Rio untuk waktunya. Dan banyak sekali ya fans-fans yang sudah menunggu dialog hari ini. Kita bisa ulang adegan tampar. Apakah tidak dibanet oleh YouTube nanti kakak teknisi? Oke, okay. Kakak teknisi melarang karena itu akan dibanet. Dia ini bupetir ya benar ya. Itu skip dulu karena kita profesional saat ini selain sebagai penyiar dan sebagai narasumber. Kak Rio sukses selalu untuk Facebook
1: Pro-nya.
0: Terima
1: kasih, sukses selalu juga.
0: Iya, dan salam untuk teman-teman di Dinas Perhubungan Sumatera Barat. Siap. Ya. Kita nanti akan undang lagi sebagai dinas, mungkin tanya-tanya tentang parkirnya seperti apa.
1: Ya, silakan dengan senang hati.
0: Oke, okay, nah pendengar itu tadi ya bincang-bincang kita bersama Rio Parengo, menginspirasi, berkarya, kreatif sambil mengabdi untuk negeri. Dan semoga apa kisah dan pengalaman yang telah dibagikan hari ini menjadi motivasi bagi kita semua ya, untuk memanfaatkan media sosial sebagai ruang untuk berkarya, berbagi inspirasi, dan memberikan manfaat dan menghasilkan pastinya, dan membantu kita lebih positif lagi. Dan Kak Rio, semoga kita tunggu 1 juta pengikut.
1: Amin.
0: Boleh kesini lagi nanti, dan kita tunggu karya-karya selanjutnya.
1: Siap.
0: Akhir kata pendengar, saya Shantika Ajali.
1: Saya Rio Parengo.
0: Kita sama-sama bilang RRI sekali di udara, tetap di udara. 1, 2, 3.
1: RRI sekali di udara, tetap di udara.
0: Terima kasih.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

0: saja melalui laut Telegi. Itu sementara yang kami dapat info ini dari TSK tersangka SP.
1: Para tersangka dijerat pasal 111 ayat 1 dan atau pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sesuai peran masing-masing. Wakapolres Ende menghimbau masyarakat untuk terus berperan aktif membantu pemberantasan narkotika dengan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada pihak kepolisian. Polres Ende juga menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas jaringan peredaran narkotika termasuk memburu DPO Rastra hingga berhasil ditangkap. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kota Kupang optimis mengejar target cakupan program cek kesehatan gratis tahun 2026 melalui strategi jemput bola dan sinergi lintas sektor. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
3: Kami berusaha untuk menjemput bola. Jadi yang harus diketahui masyarakat, kunjungan di puskesmas ini juga sangat tinggi. Kunjungan untuk pasien-pasien yang datang berobat ke puskesmas tinggi dengan kegiatan luar gedung yang memang juga tinggi.
4: Data per 28 Juli 2026, warga masyarakat yang telah melakukan cek kesehatan gratis mencapai 74.017 jiwa dari total masyarakat berdasarkan data Dukcapil sebanyak 48.544.000 jiwa. Kolaborasi terus dilakukan 12 puskesmas, pemerintah, dan dinas kesehatan Kota Kupang. Penerapan pola jemput bola pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis menurut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Kupang, Dr. Gigi Sintandaumanu, merupakan solusi efektif untuk mempercepat peningkatan cakupan layanan sekaligus mendukung pencapaian target nasional.
3: Itu juga teman-teman berusaha supaya bagaimana ini bisa capai dengan maksimal. Jadi salah satu caranya adalah kami turun ke kantor-kantor untuk kami lakukan CKG komunitas. Kemarin juga waktu kami

pemeriksaan program cek kesehatan gratis, ditegaskan perawat koordinator UPTD Puskesmas Oebobo Kota Kupang, Maya. Yelvira Benu dilakukan berdasarkan kelompok usia dan secara umum meliputi pemeriksaan tinggi badan, berat badan,

0: termasuk pemeriksaan mata dan telinga.
1: Secara umumnya itu pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, terus apakah ada riwayat diabetes, riwayat hipertensi,

0: itu biasanya kita rujuk ke vaskes lanjutan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
1: Cek kesehatan gratis dilakukan melalui pendekatan sejak bayi baru lahir hingga usia lanjut. Pendekatan ini difokuskan pada upaya preventif yang terintegrasi dan berbasis kelompok sasaran untuk mendeteksi faktor risiko kesehatan, kondisi prapenyakit, serta penyakit dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan angka harapan hidup masyarakat. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 menjadi momentum bagi Lanut El Tari Kupang untuk menegaskan komitmennya mendukung pembangunan nasional sekaligus meningkatkan kepedulian sosial di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
3: Serta upacara sekalian yang saya banggakan. Semangat Hari Bakti terus kita wujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas. Ketika menjaga kedaulatan wilayah udara nasional, membantu penanggulangan bencana, maupun berkontribusi menyiapkan generasi penerus bangsa.
4: Lanut El Tari Kupang menggelar upacara peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79. Momentum peringatan Hari Bakti ini menjadi penegasan komitmen TNI Angkatan Udara untuk memperkuat profesionalisme, menjaga kedaulatan negara, serta meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. Upacara Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 berlangsung hikmat di Lanut El Tari Kupang pada Rabu pagi, mengusung tema Bakti TNI Angkatan Udara untuk Indonesia Maju. Komandan Pangkalan Udara Lanut El Tari Kupang, Marsma TNI Somad SIP, menegaskan seluruh prajurit TNI Angkatan Udara siap melaksanakan setiap tugas negara, melindungi masyarakat, serta mendukung program-program strategis pemerintah. Bahkan dalam menghadapi dinamika situasi global maupun nasional, TNI Angkatan Udara juga terus memperkuat profesionalisme dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu menjawab berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
5: Menyikapi perkembangan situasi global, baik itu internasional maupun di dalam negeri itu sendiri, TNI Angkatan Udara akan siap dan selalu siap sedia mendukung program-program pemerintah melalui berbagai macam kinerja, melalui berbagai macam strategis, dan Lanut El Tari siap menjalankan semua itu dengan segenap daya dan upaya yang kita miliki, termasuk kita juga harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kita tidak tertinggal, kita terus maju untuk mendukung program pemerintah, sehingga TNI Angkatan Udara siap berbakti untuk Indonesia Maju.
4: Peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 di Kupang tidak hanya berfokus pada tugas pertahanan. Peringatan Hari Bakti tahun ini juga diwujudkan melalui aksi nyata bagi masyarakat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara kolaboratif dengan dukungan Yonar Hanut 32 Paskas, pemerintah daerah, serta unsur kecamatan dan kabupaten di sekitar Lanut El Tari.
5: Alhamdulillah, ini sudah menunjukkan hasil yang sangat-sangat signifikan. Mudah-mudahan ini tetap berkelanjutan, dan kita ada Lanut El Tari ini untuk Nusa Tenggara Timur.
4: Melalui semangat Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Komandan Pangkalan Udara Lanut El Tari Kupang, Marsma TNI Somad SIP, berharap sinergi bersama masyarakat terus diperkuat, sehingga kehadiran TNI Angkatan Udara semakin memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Komitmen pengabdian melalui pelayanan sosial dan kolaborasi dengan masyarakat menjadi bukti bahwa bakti TNI Angkatan Udara tidak hanya diwujudkan dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi juga melalui kontribusi nyata untuk Indonesia Maju. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital.

0: Cegah pengangguran terbuka di TTU, Dinas Nakertrans dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur membekali pemuda TTU sebanyak 64 orang dengan pelatihan. Laporan Steph Kosat.
1: Untuk mendukung pemuda-pemudi TTU memasuki dunia kerja dan menekan angka pengangguran terbuka, maka pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur membekali mereka dengan pelatihan keterampilan yang berbasis kompetensi. Pelatihan tersebut terjadi berkat kolaborasi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BPVP sehingga pelatihan meliputi keterampilan menjahit, tata boga, dan komputer. Kepala Dinas Tenaga Kerja TTU Dr. Andi Yosef Kobib pada kesempatan itu mengatakan pemuda-pemudi yang mengikuti pelatihan berjumlah 64 orang yang lolos seleksi dari 24 kecamatan di seluruh TTU. Menurut Yosef, bahwa langkah yang diambil pihaknya adalah untuk menekan pengangguran terbuka di TTU sehingga pihaknya membekali mereka dengan keterampilan sesuai minat yang disukai para pemuda seperti tata boga, menjahit, dan komputer. Sehingga para pemuda ini tidak menunggu ijazah tinggi, yang penting mempunyai skill yang dibutuhkan pasar atau dunia kerja.

0: satu instruktur yang didatangkan yakni Pamanako mengaku saat ini ada dipercaya BLK Dinas Tenaga Trans itu supaya membekali para pemuda dengan dasar menjahit sehingga para peserta pelatihan akan membuat pola menjahit. Dalam waktu sebulan, pihaknya akan berusaha maksimal supaya pemuda tato yang mengikuti pelatihan harus memiliki keterampilan menjahit. Sebab saat ini, yang mau merekrut banyak penjahit, hanya memang tempat usahanya kecil dan tidak bisa mengontrak rumah ataupun tempat orang karena dirinya menjahit secara mandiri. Tetapi ia mengaku menampung 4 orang penjahit yang terdiri dari LBK Pahmeto 1 orang, binaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga 1 orang, jabalan penjahit dari BLK TTU 1 orang, dan siswa SMK Negeri 1 Kevin Nano 1 orang. Dari TTU, Staff Kosot melaporkan.
1: Bupati Belu mengajak pengusaha manfaatkan peluang kerjasama dengan Timor Leste untuk tembus pasar dunia. Laporan Feby Leolede.
2: Meningkatkan peluang kerjasama dengan negara Timor Leste, Bupati Belu Willy Broduslai mengajak para pelaku usaha dan UMKM di Kabupaten Belu untuk memanfaatkan posisi strategis wilayah perbatasan dengan negara Timor Leste sebagai pintu masuk menuju pasar internasional. Menurut Bupati Willy Lai, Kabupaten Belu memiliki peluang besar untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan dengan negara tetangga. Dalam penyampaiannya, Bupati Willy Lai menegaskan, masyarakat Belu harus mulai mengubah cara pandang terhadap potensi ekonomi di wilayah perbatasan. Ia mengatakan, pasar Belu tidak hanya terbatas pada wilayah lokal atau nasional, tetapi memiliki peluang menjangkau pasar dunia melalui kemitraan dengan Timor Leste. Menurut Bupati Willy Lai, Timor Leste memiliki berbagai fasilitas perdagangan internasional yang sangat menguntungkan, terutama dalam hubungan dagang dengan sejumlah negara seperti Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa, dan Singapura. Produk asal Timor Leste dapat memasuki pasar-pasar tersebut dengan tarif impor 0%, berbeda dengan sejumlah produk asal Indonesia yang masih dikenakan tarif masuk ke beberapa negara tujuan ekspor.
3: Kita berbatasan dengan Timor Leste. Pasar kita adalah dunia. Kenapa saya bicara pasar kita ada dunia? Karena tetangga kita, neighbor kita kan umasorin Timor Leste. Timor Leste itu perdagangan dunia, dia kirim barang ke Amerika Serikat, yang dari negara seperti Indonesia kirim barang ke Amerika Serikat, kita kena tarif impor untuk Amerika Serikat kurang lebih 35% sampai sekian%. Berapa besar tarif dari Timor Leste? Saya mau tanya, 0%. Tarif ke Eropa, 0%. Tarif ke Singapura, 0%.
2: Bupati Willy Lai menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi peluang strategis bagi Kabupaten Belu untuk membangun kolaborasi ekspor lintas batas. Melalui kemitraan tersebut, produk-produk unggulan UMKM Kabupaten Belu dapat dipasarkan melalui Timor Leste sehingga memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar global. Bupati Willy Lai menjelaskan, pemerintah Kabupaten Belu terus mendorong peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui berbagai pelatihan keterampilan. Pihaknya juga mendorong para pelaku usaha untuk mulai mengembangkan berbagai produk berbahan baku lokal yang memiliki potensi ekspor seperti kerajinan berbahan pelepah pisang.
3: Bahwa tetangga kita yang luar biasa ini, kita harus bisa bikin kerjasama yang saling menguntungkan produk UMKM. Saya baru-baru bikin pelatihan gerabah. Kita bisa membuat produk-produk UMKM, kita membangun kerjasama. Produk UMKM saya, kita kirim ke Timor Leste, pakai label Made in Timor Leste, masuk di mana-mana, tarif 0%. Saya minta pengusaha Belu berpikir, kalau boleh kita kerjasama, ke depan bikin anyaman, kalau bisa kalian membuat produk dari pelepah pisang. Pelepah pisang jemur 4 hari, pintal, bikin tas, bikin ini, kita ekspor.
2: Pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen untuk terus memfasilitasi berbagai bentuk kerjasama ekonomi lintas batas, memperkuat kualitas produk UMKM, serta membuka akses pasar yang lebih luas, sehingga Belu dapat berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan dan industri kreatif di kawasan perbatasan Indonesia Timor Leste. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Satres Narkoba Polres ND bongkar jaringan ganja, 3 tersangka ditahan. Dinas Kesehatan Kota Kupang kejar target cakupan program CKG 2026. Sekian Warta NTT sore ini, saya Rito Utama, wakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat sore dan terima kasih.

0: Informasi.
1: Pro 1.
2: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Sekarang pukul 17.29 menit waktu Indonesia Tengah. Masuk kami pukul 17.23 menit waktu Indonesia Tengah. Ini sesi terakhir pendengar di jumpa kita edisi hari ini. Saya mohon pamit. Nanti ada rekan Sonia akan menemani Anda sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaannya dan selamat sore. Tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
3: Kupang sore ini
1: Pro 1.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey yo.

Masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Saya Sony, kembali untuk sore hingga malam hari temani Anda di Kupang sore ini dan Kupang malam ini. Untuk Kupang sore ini masih dengan rekan Riana. Saat ini pukul 17.37 waktu Indonesia Tengah. Saya temani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar sesaat lagi azan maghrib untuk Kota Kupang dan wilayah sekitarnya di 17:45 waktu Indonesia Tengah. Kita jelang azan maghrib untuk Kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang sore ini.

Pendengar, hari ini 30 Juli 2026, Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran MBG itu dipisah dari dana pendidikan. Tapi ini mulai berlaku tahun 2028 ya, karena memang setelah keputusan ini mulai berlakunya tahun 2028. Saat ini 2026, nanti 2027, 2028, pasti sekitar 2 tahun lagi untuk mulai memberlakukan anggaran MBG dipisah dari dana pendidikan. Tapi itu berarti masih ada 2 tahun lagi untuk anggaran MBG tidak dipisah dari dana pendidikan. Nah, memang Mahkamah Konstitusi sudah menerima gugatan sejumlah warga yang meminta supaya anggaran pendidikan tidak digunakan untuk program makan bergizi gratis. MK sendiri meminta pemerintah untuk membuat anggaran untuk MBG sendiri pada tahun 2028 nanti. Ketua MK Suhartoyo saat mengucapkan putusan dalam sidang hari ini, Kamis 30 Juli 2026, sebut bahwa dirinya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Jadi MK juga menyatakan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026 bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 1945. Dan dalam pertimbangannya, MK mengatakan tujuan program MBG memang untuk mengurangi angka stunting dan permasalahan kesehatan lainnya. Karena itu MK berpandangan bahwa MBG seharusnya punya alokasi anggaran tersendiri. Nah, setelah keputusan MK ini, pendengar, nanti berlakunya 2028. Tapi untuk malam ini Anda bisa kasih pendapat dan ikutan polling kita di Instagram, Facebook, dan juga Anda juga bisa ikutan polling kita di WA malam hari ini. Setelah MK putuskan anggaran MBG dipisah dari dana pendidikan mulai tahun 2028, Anda pilih yang mana? Bahwa pendidikan akan makin fokus, atau MBG akan lebih optimal, atau belum tentu ada perubahan? Boleh pilih ikutan polling kita di WA, di Facebook, dan juga di Instagram. Pendidikan makin fokus, MBG lebih optimal, atau belum tentu ada perubahan? Silakan berpendapat. Setelah putusan MK hari ini bahwa anggaran MBG dipisah dari dana pendidikan mulai tahun 2028, atau juga nanti Anda bisa bergabung di telepon, boleh di 0811 3820 9440, 0380825444, dan 0380843112. Pollingnya kami buka sampai menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Menurut Anda, setelah pemisahan MBG, anggaran MBG dari anggaran pendidikan berdasarkan keputusan dari MK yang mulai nanti berlaku 2028, pendidikan akan makin fokuskah? MBG akan lebih optimalkah? Atau belum tentu ada perubahan? Silakan kasih pendapat Anda sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda, cara membersihkan ompreng stainless steel tidak boleh sembarangan? Badan Standarisasi Nasional menetapkan ompreng bersekat berbahan stainless steel sebagai wadah makanan program makan bergizi gratis. Agar tetap higienis dan awet, ompreng perlu dirawat dengan benar. Setelah digunakan, segera bilas dengan air hangat, lalu cuci menggunakan sabun non-abrasif dan spons lembut. Untuk noda membandel, manfaatkan pasta soda kue atau larutan cuka putih. Setelah dibilas, keringkan segera dengan kain lembut agar tidak meninggalkan bercak. Perawatan sederhana ini menjaga kebersihan, keamanan, dan kualitas wadah makanan.

Pendengar boleh ikutan polling kita untuk sore hingga malam hari nanti di line WhatsApp di 0811-3820-9440, di Instagram di RRI Pro 1 Kupang, atau juga di Facebook ya. Boleh di Facebook di RRI Pro 1 Kupang, Anda bisa ikutan komentar kita, ikutan polling kita, dan boleh ya kasih pendapatnya. Hari ini sudah diputuskan oleh MK bahwa mulai 2028 nanti anggaran MBG dipisah dari anggaran pendidikan. Kalau topiknya terkait dengan ini, tanggapan Anda seperti apa? Apakah menurut Anda pendidikan akan makin fokus atau MBG akan lebih optimal, atau belum tentu ada perubahan? Memang menjaga fokus anggaran pendidikan ini sesuatu yang cukup berat ya, karena dana pendidikan sudah dialokasikan dalam APBN dan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Biasanya orang berjuang untuk dana pendidikan dari APBN itu meningkat ya dari waktu ke waktu. Tetapi pemisahan anggaran MBG dengan dana pendidikan, kita bisa sebut bahwa kalau ada argumen yang mendukung pemisahan anggaran MBG dengan pendidikan, bisa menyebut bahwa ini akan jaga fokus anggaran pendidikan ya. Karena dari tahun ke tahun kita mau bahwa kualitas pembelajaran, kesejahteraan guru, pembangunan sarana-prasarana, dan juga peningkatan mutu pendidikan bisa dilaksanakan. Atau bahkan memisahkan anggaran MBG, makan bergizi gratis, akan mencegah berkurangnya dana untuk kebutuhan inti pendidikan, termasuk dalam hal ini bayar gaji guru misalnya. Ada yang mungkin juga kasih pendapat bahwa argumen dukung pemisahan anggaran MBG ini bisa saja karena bisa meningkatkan atau menjamin keberlanjutan kedua program ya. Pendidikan dan pemenuhan gizi sama-sama penting, tetapi punya tujuan yang berbeda. Anggaran yang terpisah, anggaran pendidikan dan anggaran untuk MBG, keduanya tetap akan berjalan optimal tanpa saling mengorbankan. Ya, menurut Anda bisa pilih tiga opsi. Pendidikan akan makin fokuskah? Atau MBG akan lebih optimalkah? Atau belum tentu ada perubahan? Sudah ada saat ini yang ikutan polling kita di Instagram, 67% yang sebut bahwa pendidikan akan makin fokus, yang sementara ya. Dan 33% sebut bahwa belum tentu nanti ada perubahan. Masih 0% yang sebut bahwa MBG akan lebih optimal. Menurut Anda yang mana? Boleh kasih tanggapannya di Instagram, boleh di telepon, boleh di WhatsApp, boleh, atau juga boleh bergabung di WA ya, terkait dengan pemisahan anggaran pendidikan berdasarkan keputusan MK bahwa anggaran MBG dipisah dari dana pendidikan. Tapi ini mulai berlaku tahun 2028 nanti. Memang gugatan ini diajukan oleh sebuah yayasan, namanya Yayasan Taman Belajar Nusantara, yang diwakili oleh Miftahul Arifin dan Umran Usman selaku pemohon 1, dan juga ada pemohon 2 Muhammad Jundi Fatih Rizki. Itu pemohon 3 ya. Ada pemohon 2-nya Sakwan Fadil dan juga Putra Kusuma. Kemudian Rizky Anung Aditya selaku pemohon 4 dan Saed selaku pemohon 5. Jadi mereka sama-sama menyampaikan permohonan untuk gugatan terhadap pasal 22 ayat 3, penjelasan pasal 22 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026. Di sana disebutkan bahwa anggaran pendidikan termasuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan. Lalu pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi gratis pada pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan. Jadi dalam permohonannya pemohon mengatakan bahwa anggaran untuk program makan bergizi gratis atau MBG yang menggunakan anggaran pendidikan dalam APBN 2026 mencapai 223 triliun atau 29% dari total anggaran pendidikan 769,1 triliun. Pemohon mengatakan itu malah mengurangi ruang fiskal untuk hal pendidikan berkualitas seperti peningkatan kualitas guru, sarana dan prasarana, dan akses pendidikan yang setara. Jadi kalau ketong mau bilang ini peningkatan kualitas guru akan semakin kurang, sarana prasarana sudah akan tercukupi dengan baik, dan juga akses pendidikan yang setara,
Sony bisa terjamin. Kenapa? Karena menurut pemohon ya yang menyampaikan permohonan kepada MK bahwa anggaran pendidikan memang harus dipisah dari anggaran makan bergizi gratis. Tanggapan Anda seperti apa? Pendidikan akan makin fokuskah? Atau MBG akan lebih optimalkah? Atau belum tentu ada perubahan? Ini mulai berlaku di 2028. Hitung-hitung masih ada 2 tahun ya. Jadi untuk sekarang belum ada pemisahan langsung, tapi 2 tahun nanti anggaran MBG mulai dipisah dari dana pendidikan. Tanggapan Anda bagaimana? Atau takut jangan-jangan nanti selama 2 tahun ini penyalahgunaan anggaran MBG akan semakin meningkat kah? Mudah-mudahan tidak ya. Sehingga kita berharap bahwa ini akan menjadi optimal. Anda pilih yang mana? Pendidikan makin fokus, MBG lebih optimal, atau belum tentu ada perubahan? Boleh di Instagram, boleh di Facebook, atau juga boleh di WhatsApp.

0: aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami dua makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan. Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
3: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

Pendengar, Mahkamah Konstitusi memutus bahwa anggaran program makan bergizi gratis atau MPG harus dipisah dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN 2028. Dalam putusan uji materi Undang-Undang APBN 2026 yang dibacakan pada Kamis 30 Juli hari ini, MK sendiri mengabulkan sebagian permohonan dalam perkara yang diajukan oleh Yayasan Taman Nusantara bersama sejumlah pemohon lainnya. Di amar putusannya, MK menyatakan penjelasannya tetap berlaku untuk anggaran 2026 ya, tetapi tidak dapat lagi dijadikan dasar memasukkan program MBG ke dalam anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan setelah masa transisi berakhir. Nah, silakan Anda bisa kasih tanggapannya. Menurut Anda, setelah keputusan MK untuk anggaran MBG yang harus dipisah dari anggaran pendidikan paling lambat tahun 2028, tanggapan Anda seperti apa? Apakah pendidikan akan makin fokus atau MBG akan lebih optimal atau belum tentu ada perubahan? Sekarang ini di posisinya di Instagram kita sudah ada 67% yang menyebutkan bahwa pendidikan akan makin fokus. Ada yang menyebutkan MBG akan lebih optimal, ini masih 0 ya. Tapi ada juga yang menyebutkan belum tentu ada perubahan. Silakan kasih tanggapan Anda pendengar. Boleh saya buka line telepon nanti di 0380-825-444, 0380-843-1152. Dan boleh di 0811-3820-9440. Setelah MK putuskan anggaran MBG harus dipisah dari anggaran pendidikan, tanggapan Anda seperti apa? Pendidikan akan makin fokuskah? Atau MBG akan lebih optimalkah? Atau belum tentu ada perubahan? Boleh juga di WhatsApp di 0811-3820-9440. Terima kasih untuk yang bergabung di Facebook. Boleh, Ani Puai boleh kasih komentar ikut polling kita ya. Pendidikan akan makin fokus kah? MPG akan lebih optimal kah? Ataukah mungkin tanggapan Anda seperti apa? Boleh di line WhatsApp, telepon, atau juga di Instagram sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Memang kalau kita mau lihat tentang keterkaitan MBG dengan sektor pendidikan, MBG sendiri tetap berkontribusi pada keberhasilan pendidikan ya. Walaupun memang anggarannya dipisah, kita sebut bahwa MBG sendiri bisa meningkatkan konsentrasi belajar, mengurangi angka ketidakhadiran siswa, dan bahkan mendukung perkembangan fisik dan juga kognitif anak-anak. Tanggapannya boleh saya buka line telepon, buka line WhatsApp, atau juga Instagram, Facebook, dan juga boleh bergabung di WA ya untuk kasih tanggapan Anda setelah anggaran pendidikan diketok oleh MK bahwa akan dipisah dengan anggaran MBG. Ada tiga pilihan. Anda bisa pilih salah satunya, bahwa anggaran MBG akan lebih fokuskah, anggaran pendidikan akan lebih fokuskah, atau belum tentu ada perubahan.

0: The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuwe.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali, nah.
1: Itu sumamai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma, Andia, beta pun modal kecil, Sani. Bisa kosong deh.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, San.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.
4: Sehingga bukan hanya

Pendengar, informasi untuk Anda kali ini saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. BMKG memprediksi El Nino akan bertahan sampai kuartal 1 2027. Siap-siap ya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika prediksi fenomena El Nino ini akan bertahan setidaknya sampai awal kuartal pertama tahun 2027 dengan peluang puncak intensitas mencapai kategori kuat. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani ditemui dalam konferensi pers di Jakarta hari ini. Saya dari Antara News menyampaikan fenomena El Nino sampai kuartal pertama 2027 ini berpotensi disertai dengan munculnya kondisi positif Indian Ocean Dipole pada September sampai Desember 2026. Dia jelaskan sampai pertengahan Juli 2026 ada 509 zona musim atau sekitar 54,5% wilayah daratan Indonesia sudah masuk musim kemarau, termasuk sebagian pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Direktorat Klimatologi BMKG melaporkan puncak musim kemarau 2026 diperkirakan dominan terjadi pada Agustus sampai dengan September dengan 437 zon akan mengalami durasi kemarau yang lebih panjang dibanding dengan kondisi biasa. Dan sebagai langkah mitigasi proaktif, selain memberikan analisa faktual, BMKG juga perluas operasi modifikasi cuaca di beberapa wilayah rawan bencana, karhutla, dan kekeringan seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, sampai ke posko pendukung yang dipusatkan di Jawa Barat. BMKG menaruh harapan besar untuk sinergi lintas instansi bersama BNPB, TNI Polri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup supaya dapat mengoptimalkan modifikasi cuaca dan juga pemadam darat sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Ada prediksi El Nino akan bertahan sampai kuartal 1 2027. Informasi saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. Selamat malam untuk Anda yang baru gabung dengan Pro 1. Boleh gabung untuk kasih komentar terkait dengan keputusan dari MK hari ini ya. Jadi MK hari ini sudah putuskan bahwa anggaran MBG itu dipisah dari anggaran atau dana pendidikan. Tapi ini mulai 2028. Tanggapan Anda seperti apa? Boleh gabung di line telepon, di Instagram RRI Pro 1 Kupang, atau boleh di

WhatsApp 0811 3820 9440 atau boleh juga di Facebook ya. Sampai dengan saat ini masih tetap 67% sebut pendidikan masih fokus, makin fokus kalau anggaran MBG dipisah dari dana pendidikan. Dan 33%-nya pilih belum tentu ada perubahan. Pilihan lainnya adalah MBG akan lebih optimal. Tanggapan Anda seperti apa? Boleh gabung untuk kasih tanggapannya sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, yang mau kasih tanggapan masih boleh pendengar untuk kesempatan petang hari ini. Lain telepon 0380825444, 0380843 1152, atau di 0811380294440. Hari ini MK putuskan anggaran MBG dipisah dari dana pendidikan. Anda pilih yang mana, salah satu boleh. Saya menyapa yang bergabung di lain telepon. Halo, selamat malam.
1: Iya, halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Saya dengan Kak Cliff dari Manado.
0: Kak Cliff dari Manado. Kak Cliff, MK hari ini memutuskan anggaran MBG itu dipisah dari dana pendidikan mulai tahun 2028 nanti. Tanggapan dari Kak Cliff?
1: Oke.
0: Pendidikan semoga akan makin fokus kah? MBG-nya akan lebih optimal kah? Atau total belum tentu ada
1: kan
0: perubahan?
1: Itu, ya. Saya pikir itu MBG yang lain, ya kan? Karena ada kementerian, ada lembaga yang urus itu kan. Yeah. Ada pendidikan itu lain. Tapi ternyata masih satu dulu ya. Saya baru tahu sekarang.
0: Iya, memang anggaran pendidikan
1: iya, itu. Saya kira kan itu kan ada lembaga kan itu dari Badan Gizi Nasional kan. Saya kira itu terbentuk itu berarti anggaran tersendiri gitu ternyata.
0: Iya. Yeah.
1: Ternyata masih satu dah, masih satu ya dengan Kementerian Pendidikan ya.
0: Iya, memang badannya beda saya, begitu ya Kak Cliff.
1: Jadi kalau saya memang saya suka sih dipisahkan gitu. Karena saya tidak terganggu loh.
0: Iya.
1: Jadi fokus ke memang betul-betul mengurus tentang MBG gitu. Kalau di pendidikan ya pendidikan kan mereka itu kan lain lagi kan. Tentang masalah pendidikan, tentang ya masalah-masalah tentang apa ya kurikulum, tentang siswa-siswa yang memang pokoknya begitulah.
0: Iya.
1: Tapi kalau berbicara makanan ini kan beda. Nanti koki yang tahu itu. Ada koki-koki.
0: Okay.
1: Tapi memang sebetulnya ini memang ini kan tapi nggak apa-apa sih kalau memang dipilih pengen dipisahkan ya suka dipisahkan lah.
0: Jadi menurut Kak Cliff boleh saya punya tiga pilihan ini. Pendidikan akan makin fokus kah? MBG akan lebih optimal kah? Atau belum tentu ada perubahan menurut Kak Cliff?
1: Oh kalau saya kalau tiga pilihan ternyata pilihan pilihan terakhir nomor tiga.
0: Belum tentu ada perubahan.
1: Belum tentu ada perubahan karena begini. Namanya udah pernah bermasalah. Walaupun udah maaf ya, kami komen selalu di Pro 3 kan.
0: Iya.
1: Di Pro 3.
0: Iya.
1: Meskipun kepala BG ini diganti sampai ke akar-akarnya itu tetap aja ada potensi lagi tetap. Karena begini. Disinyalir dari dapur dari SPPG kan. Satuan pelayan pemenuhan gizi itu. Mereka itu data 500, masuk ke provinsi itu udah naik lagi 300, ke pusat lagi udah naik 500. Itu potensi korupsi itu. Makanya saya cuman banyak yang suka lebih baik diuangkan saja 15.000 per porsi gitu kan.
0: Kalau
1: saya sih begitu karena begini. Ketika pemerintah langsung kasih uang dalam arti begini kan, kalau di Manado Sulawesi Utara kan cuma hari Jumat kan sampai hari Jumat kan.
0: Iya.
1: Tidak tahu ya kalau di daerah NTT begitu juga.
0: Sama. Iya.
1: Berarti dikalikan 15 berarti 75.000. 75.000 itu langsung cash ke orang tua.
0: Iya.
1: Jadi ketika mereka ke sekolah itu dari sekolah dari guru-guru harus tanya-tanya dulu absen sekaligus tanya apakah dibawa bawa bekal nggak, bawa makanan nggak. Berarti itu mereka itu salurkan uang itu untuk mengolah apa makanan untuk anak kan. Terus itu tujuan untuk termotivasi anak juga ke sekolah itu termotivasi karena mereka absen satu hari saja dipotong 15.000 itu kan begitu ketentuan begitu. Terus aman, nggak ada keracunan lagi karena nggak mungkin anak meminta roti diberi ular, nggak mungkin lah kepada orang tua kan.
0: Betul.
1: Jadi begitu terus tidak ada hal-hal lagi aduh kekurangan inilah kekurangan itulah akhirnya kelelahan para pekerja para apa gitu para pekerja lah karyawan itu udah kecapean ini kan tiap hari jadi merasa kalau dari saya nomor tiga tidak ada perubahan karena lebih baik diberikan uang saja nanti dikelola oleh bapak atau ibu pokoknya dari keluarga untuk diberikan kepada anak mereka itu udah dijamin 99% itu aman gitu aman.
0: Takutnya begini Kak Cliff, jangan sampai bapak mama salah fungsikan uangnya yang tadinya untuk anak-anak, siapa tahu uangnya dipakai untuk kebutuhan lain kalau memang punya kebutuhan lain.
1: Enggak, gini kan, maka ini kan ada data kan.
0: Iya.
1: Ketika mereka tidak, makanya kan selalu di setiap hari itu, setiap pagi itu kan ada di ngecek kan bekalnya apa-apa semua, menunya apa, ada mungkin tiga sayur, ikan, sama contoh sama tahu atau tempe kan. Ketika bolong satu berarti ada kesalahan, ditanya kan kenapa, nanti ada sanksi di situ.
0: Iya.
1: Kalau memang ini uang untuk anak terus dipakai oleh orang tua untuk beli rokok, beli pulsa, data, sampai ke judol-judol, nanti dikat. Pasti mereka nggak mau kan? Itu ada sanksi loh. Makanya itu dari pendidikan itu, dari satuan pendidikan itu akan lebih tahu persis kan, orang tua anak mereka itu kan.
0: Oke. Baik.
1: Jangan. Kalau terlalu melebar itu malah bisa terkontrol begitu.
0: Iya. Baik Kak Cliff.
1: Jadi dari saya mudah-mudahan.
0: Ya, makasih Kak Cliff.
1: Ada perubahan.
0: Iya.
1: Itu saja, terima kasih.
0: Makasih Kak Cliff, selamat malam. Terima kasih. Setelah pemisahan menurut Kak Cliff dari Menado tadi, ya belum tentu ada berubah, karena kalau sudah pernah bermasalah potensinya akan makin besar itu. Kalau masalahnya mungkin akan berpeluang ada. Makasih Kak Cliff dari Menado. Terima kasih sudah berpendapat. Pendapat keduanya dari siapa ini yang bergabung di lain telepon? Selamat malam.
2: Halo, dengan Pak Joni, Pak.
0: Pak Joni di mana, Pak?
2: Di Sulamo.
0: Pak Joni di Sulamo. Oke, silakan. Pak Joni, kalau menurut Pak Joni, pendidikan makin fokus kah, MBK lebih optimal kah, atau belum tentu ada perubahan?
2: Kalau menurut saya, pendidikan lebih fokus, Pak.
0: Akan lebih fokus pendidikan.
2: Akan lebih fokus, iya. Karena pendidikan sudah dari lama itu, Pak. Yang dipikirnya barusan ini di
0: Kalimantan itu, Pak. Jadi kalau dipisah, akan lebih fokus pendidikan?
2: Iya.
0: Anggaran pendidikan itu kan biasa dipakai untuk hal-hal bangun infrastruktur, bayar guru, dan lain-lain sebagainya. Iya. Jadi menurut Kak,
2: saya sih kan itu wajar, Pak. Karena itu kan sudah dari dulu.
0: Iya.
2: Kan guru-guru kan itu kan dibahaskan ada di pendidikan itu, anggaran kan di apa namanya ASN itu, PNS itu kan.
0: Iya.
2: Jadi dari tanggerang ke apa namanya ke kos kolek dan apa itu kan itu sudah dulu dari MBK kan baru apa namanya
0: baru program baru gitu
2: ya program baru kan. Jadi saya rasa MBK itu ada itu sekedar MBK itu dipisahkan anggarannya, saya rasa itu sangat baik sih kan.
0: baik sehingga pendidikan akan jadi lebih fokus. Terima kasih. Terima kasih dari Sulamu, Pak Joni. Terima kasih sudah berpendapat. Memang kalau kita lihat program MBG ini menyerap sekitar 29% hingga hampir sepertiga dari total anggaran pendidikan di APBN 2026 ya, atau senilai 223 triliun dari total 769,1 triliun anggaran pendidikan. Tadi Kak Cliff tanya bahwa mungkin ya selama ini dua apa yang beda gitu ya, tapi sebenarnya MBG ini serap 29% sampai sepertiga dari total anggaran pendidikan ya, jadi senilai 223 triliun dari total 769 triliun anggaran pendidikan. Tapi Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa dana MBG harus dipisahkan dan tidak boleh lagi dibebankan ke pos anggaran pendidikan pada tahun-tahun berikutnya. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpendapat di line WhatsApp. Terima kasih Kak Wati dari Perumnas berpendapat, selamat malam. Belum tentu ada perubahan kalau pengurusnya tidak takut akan Tuhan. Terima kasih untuk Kak Wati dari Perumnas yang sudah berpendapat. Ada tiga opsi pilihannya pendengar. Setelah pemisahan anggaran MBG dengan anggaran pendidikan diketok palu oleh MK hari ini, tapi memang baru berlaku 2028, tanggapan Anda seperti apa? Pendidikan akan makin fokus kah? Atau MBG akan lebih optimal kah? Atau boleh juga pilih belum tentu ada perubahan, boleh pilih sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi ada drama radio, tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.

0: perjalanan saya, semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
1: Guru, tunggu saya.
0: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
1: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
0: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya. Anak-anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti, kita presentasikan bersama ya.
1: Baik, Pak.
0: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
1: Pak, kalau sungainya terus meluap, bagaimana kami bisa sekolah?
0: Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama, Lina.

0: sudah 3 hari anak-anak menunggu pelajaran, Pak.
1: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
3: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
4: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
3: Betul.
1: Tapi tanah desa terbatas ya, Pak.
3: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
5: Setuju.
2: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
6: Pak Guru, saya juga mau membantu.
4: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
2: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
3: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
6: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
1: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
4: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
6: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
2: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju pendidikan dapat diatasi demi masa depan bangsa.
7: RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Bisli.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja Usi. Kok kita ada baca berita bilang stok ada.
0: Aduh heran nih. Kalau memang ada nah dep minyak di mana?
1: Mungkin dep minyak lagi istirahat di gudang-gudang orang, noh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan toh ada keluarga yang sun bisa masak.
1: Itu su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat toh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang baru saja gabung, lagi di jalan atau di mana, di rumah saja. Kalau lagi di jalan dan juga ada hal-hal yang bisa dibagikan informasinya, termasuk informasi-informasi yang tidak kita duga, kebakaran, kecelakaan dan lain-lain, bisa bagi informasinya di 0811-3820-9440. Yang saat ini masih ada polling untuk Anda yang mau gabung setelah MK ketok palu bahwa anggaran MDG dipisah dari dana pendidikan, tanggapan Anda seperti apa? Pendidikan masih fokus atau MDG lebih optimal? Makin fokus MDG lebih optimal atau belum tentu ada perubahan? Sekali lagi ada tiga opsi pilihannya. Boleh ikutan polling di Instagram RRI Pro 1 Kupang. Pendidikan makin fokuskah, MBG lebih optimalkah, atau belum tentu ada perubahan? Kalau kita lihat pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, di sana memang sudah diwajibkan ya, bahwa negara prioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan juga APBD. Jadi maunya ini APBN dan APBD dipakai 20% ya, untuk pendidikan menurut aturan konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi sendiri memutuskan melarang penggunaan dana 20% anggaran pendidikan untuk mendanai program makan bergizi gratis. Tapi ini selambat-lambatnya anggaran tahun 2028 ya, karena 2026 sudah jalan, 2027 sedang dalam pembahasan, dan baru pada 2028 anggarannya baru mulai akan diberlakukan pemisahan, sehingga melarang penggunaan dana 20% anggaran pendidikan untuk mendanai program makan bergizi gratis. Masa transisinya pemerintah masih diperbolehkan pakai skema ini pada APBN 2026, tapi wajib pisahkan anggaran MBG dari komponen utama pendidikan paling lama 2 tahun atau mulai APBN 2028. MK sendiri menegaskan bahwa dana 20% dari APBN itu harus murni dialokasikan untuk biaya peserta didik, biaya guru atau dosen, biaya sarana dan prasarana, dan juga biayai kurikulum. Tanggapan Anda seperti apa setelah pisah anggaran pendidikan dan anggaran MBG ketok palonya, walaupun berlaku 2028 nanti, pendidikannya makin fokus kah? Atau MBG-nya akan lebih optimal kah? Atau belum tentu ada perubahan? Di lain telepon tadi sudah sebut ada yang pilih bahwa pendidikan makin fokus. Ada Kak Cliff tadi yang pilih bahwa walaupun sudah dipisah belum tentu ada perubahan. Sementara Kak Wati di WhatsApp juga tadi sudah bilang belum ada. Kalau sudah dipisah belum tentu ada perubahan. Di Instagram kita sudah punya 67% yang memilih pendidikan akan makin fokus, tetapi 33%-nya memilih belum tentu ada perubahan. Siapa tahu Anda juga pilih di MBG lebih optimal. Di opsi berikutnya boleh di Instagram RRI Pro 1 Kupang atau juga di WA di 0811-3820-9440.

0: talia katong pampakarangan ni luas, Joel. Tapi itu rumput dong, Jo. Subur sa di sana.
1: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
0: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabai begitu.
1: Nanti sabar kotong batanam.
0: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, tumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabai, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
1: Kalau pikir-pikir, sayang juga kalau dibiarkan kosong begitu, eh.
0: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh.
1: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
3: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
1: Dukung ketahanan pangan mulai dari

diputuskan ya, itu adalah

0: antrian nih.
1: Salah antrian? Enggak tuh, memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya.
1: Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi.
0: Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa?
0: Salah alamat dong BBM subsidinya. Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil dan bermanfaat untuk semua.

Anda masih bersama Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada kesempatan untuk Anda bisa ikutan polling kita untuk malam hari ini, yaitu kalau berdasarkan keputusan dari MK yang memutuskan anggaran MBG dipisah dari dana pendidikan mulai 2028. Tanggapan Anda seperti apa? Pendidikan akan makin fokuskah? MBG akan lebih optimalkah? Atau belum tentu ada perubahan? Informasi untuk Anda pendengar, sehubungan dengan surat yang sudah beredar untuk melaksanakan rapat anggota luar biasa pada 1 Agustus 2026 di Restoran Ponix Kupang yang menggunakan logo KSP Kopdit Swastisari, yang ditandatangani oleh Saudara Yohanes Sason Helan sebagai penanggung jawab dan Dominiko Sanchez sebagai ketua panitia rapat anggota luar biasa, maka pengurus pengawas dan manajemen KSP Kopdit Swastisari menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. KSP Kopdit Swastisari tidak pernah merencanakan penyelenggaraan rapat anggota luar biasa sebagaimana surat yang beredar. KSP Kopdit Swastisari tidak bertanggung jawab atas semua hal yang timbul sebagai akibat diselenggarakannya rapat anggota luar biasa berdasarkan surat yang beredar. Seluruh anggota KSP Kopdit Swastisari diharapkan tetap tenang dan jangan terpengaruh dengan berita yang tidak resmi. Pengurus pengawas dan manajemen KSP Kopdit Swastisari, yaitu Wilhelmus Geri sebagai ketua pengurus, Maria Regina Knaufmone sebagai wakil ketua dua, Dr. Andus Francisus Saverius Ola Krowin sebagai sekretaris satu, Gerardus Gaga sekretaris dua, Margarita TB Mulis bendara satu, Yohanes Vianai Anggal sebagai bendara dua, Lukas Sukahuler ketua

tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih

nyaman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta

0: fokus untuk mereka melakukan kegiatan-kegiatan mereka yang ada di sini.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah berpendapat di sore sampai malam hari ini terkait dengan anggaran pendidikan yang dipisah dengan anggaran MDG berdasarkan putusan MK dan mulai diberlakukan tahun 2028. Dari hasil akhir polling kita, pendidikan makin fokus 67% dan belum tentu ada perubahan 33%. 0% yang memilih MBG akan lebih optimal. Terima kasih sudah berpendapat. Kita awasi bersama pelaksanaan putusan MK ini, anggaran MBG yang dipisah dari dana pendidikan yang mulai berlaku tahun 2028 nanti. Tetap dengan Pro 1, nanti pukul 20 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau bersama dengan El Nino tahun 2026.
3: Salah satu bentuk promosi yang tidak langsung.
0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Seiring dengan pelestarian budaya, saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
4: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang. KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
5: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
6: Pernah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Syam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
7: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara?
8: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M. Kalau 3M. Selesai.
7: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
8: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai. Baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
7: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu?
8: Bukan untuk mengurus itu Pak Yang Mulia.
6: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di Ombudsman.
9: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP?
8: Tidak ada ya.
9: Tidak ada kan?
8: Tidak ada.
10: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
6: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
11: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
2: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
11: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam, Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
12: Ini sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
11: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
13: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Rizalul Haq dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikbud mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
14: 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
13: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikbud Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
14: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA atau rumah asuhan tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi Mas Bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti terutama mungkin di TK.
13: Bagas Bagus William, murid PJJ Jenjang Pendidikan Menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
15: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Kenapa mau ikut PJJ?
16: Karena untuk mendapatkan pendidikan dan mencapai cita-cita.
15: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
16: Menjadi wirausaha.
15: Menjadi wirausaha? Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini?
13: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikbud dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
18: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
17: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan hingga biaya penunjang operasional.
19: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun peraturan dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
17: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70% menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
20: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap mungkin.
21: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tukin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
20: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen Pan RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90% di dalam Permen Pan RB ini dinyatakan bahwa Kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80. Kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
21: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja Tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapurite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
3: Kami juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan negara lain yang juga telah melakukan berbagai hal lebih terus mengajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama Selatan-Selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya, kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
22: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
4: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
22: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranoan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
5: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitikberatkan kepada hasil skor, tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
22: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun, karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.

Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Nusa Tenggara Timur menyatakan peningkatan belanja pengendalian inflasi terbukti signifikan. Penekanan inflasi bulanan di NTT berdasarkan hasil kajian terbaru. Nah, Kanwil DJPB NTT menurut kepalanya Adi Setiawan dalam keterangannya bahwa temuan ini diperoleh dari kajian tematik DJPB mengenai pengaruh belanja pengendalian inflasi. Dan Adi mengatakan kebijakan fiskal khususnya belanja pemerintah merupakan salah satu instrumen strategis untuk pengendalian inflasi. Efektivitas belanja pemerintah dalam menjaga stabilitas harga juga terus disertai dengan koordinasi yang tepat. Menurut dia, peran belanja pemerintah menjadi penting di NTT, mengingat struktur ekonomi daerah masih bergantung pada sektor pertanian dan distribusi barang yang rentan terhadap disparitas harga antar wilayah. Mungkin kita juga perlu catat persis ya, ada beberapa informasi yang disampaikan terkait dengan gerakan pangan murah. Mulai 1 Agustus sampai 17 Agustus, mungkin kita yang ada di Kota Kupang siap-siap mau belanja ya, karena ada gerakan pangan murah. Perbulok Kanwil NTT sediakan gerakan pangan murah 1 Agustus di halaman Kompleks Osmok TNI Angkatan Laut. Lalu juga di Car Free Day, Sabtu 1 Agustus. Selanjutnya ada di CFD Altari, Sabtu 1 Agustus jam 8, Gereja Immanuel Batu Kadera, 6-7 Agustus. Selanjutnya di samping Gereja Anugerah, di 8 Agustus. Lalu halaman kantor Camat Kota Raja 11 Agustus, halaman kantor Lurah Nevonaik 12 Agustus, halaman kantor Camat Alak 13 Agustus, halaman kantor Camat Molava 14 Agustus, kembali di Car Free Day di 15 Agustus, tepatnya di samping Gereja Anugerah, dan di depan Bank Indonesia Sabtu 15 Agustus. Juga di halaman kantor Wali Kota 17 Agustus 2026. Ini gerakan pangan murah. Perumbulok Kanwil NTT siapkan gerakan pangan murah. Nah, tadi informasinya dari DJPB sebut bahwa ternyata ini dapat mengendalikan inflasi dan terbukti signifikan menekan inflasi bulanan di Nusa Tenggara Timur berdasarkan hasil kajian terbaru.

0: salah antrian nih.
1: Salah antrian? Enggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya.
1: Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi.
0: Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil dan bermanfaat untuk semua.

Pendengar, informasi saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. Informasi untuk Anda, kata menurut reforma agraria, saat ini terrealisasi 3,11 juta hektar. Pemerintah tetapkan lebih dari 3 juta hektar lahan sebagai tanah objek reforma agraria sampai 26 Juli 2026. Program ini terus dipercepat supaya masyarakat yang menguasai atau mengelola lahan memperoleh kepastian hukum. Dari reforma agraria ini, pendengar, kawasan hutan yang dilepaskan juga ada non-kawasan hutan, misalnya tanah negara yang tidak produktif dan hasil penyelesaian konflik agraria. Dan pemerintah tetapkan lebih dari 3 juta hektar lahan sebagai tanah objek reforma agraria sampai 26 Juli 2026. Program ini terus dipercepat supaya masyarakat yang menguasai atau mengelola lahan memperoleh kepastian. Alurnya adalah identifikasi dan verifikasi lahan, lalu penetapan sebagai TORA, sertifikasi oleh ATR BPN, lalu lahan dimanfaatkan oleh masyarakat secara legal. Dalam proses saat ini ada lebih kurang 1 juta hektar dan juga ada realisasinya 3,11 juta hektar dengan target 4,10 juta hektar. Informasinya dari Antara News, pendengar, reformasi agraria saat ini terrealisasi 3,11 juta hektar.

0: Beta lihat ketumpung pekarangan, ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
1: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
0: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabai begitu.
1: Nanti sabar kotong mau tanam.
0: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, kumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabai, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
1: Kalau pikir-pikir, sayang juga kalau dibiarkan kosong begitu, eh.
0: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh.
1: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
0: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
1: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri.

Pendengar, pemerintah salurkan 62.710 unit KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di 130 titik di 36 provinsi dalam akad massal ketiga yang dilaksanakan di Kabupaten Batang. Di 36 provinsi ini ada 62.000 unit rumah pembiayaan perumahan atau FLPP yang disalurkan kepada masyarakat. Saya cuplik dari Antara News, kata Menteri PKP Marwara Sirait dalam gelaran akad massal 62.000 unit KPR rumah subsidi dan kur perumahan sebesar 880 miliar bahwa penerima manfaat rumah subsidi sebanyak 62.710 debitur. Menurut dia, penyaluran rumah subsidi selama 15 tahun dari 2010 sampai 2025 baru pada masa pemerintahan Prabowo mencapai penyaluran tertinggi, yakni pada tahun 2025 ada 278.000 unit KPR rumah subsidi, karena sebelumnya pada 2023 mencapai 228.000 unit KPR FLPP. Ara mengatakan penyaluran FLPP tahun 2025 ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.

0: Wih, Cika pun makan bagus sih. Son pakai menangis nak.
1: Aduh, Bapak Tom. Pokoknya kalau Cika su menangis, bilangsung kasih HP biar kode diam.
0: Oh eh, jadi yang temani makan tuh itu HP, bukan Mama Cika.
1: Kok habis kalau son begitu, nanti dia menangis parah sa.
0: Awena, Mama Cika kemarin beta dengar di siaran radio tuh bilang, katong sebagai orang tua harus hati-hati, karena nanti yang kinyang tuh bukan cuma perut, tapi juga ketergantungan.
2: Waktu makan adalah waktu belajar, berinteraksi, dan membangun kedekatan dengan keluarga. Kurangi penggunaan gawai saat makan, dampingi anak dengan kasih sayang, bukan layar semata.

Dengan Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi'i menekankan pentingnya pelibatan anak dalam berbagai kegiatan literasi karena akan berdampak luas pada keikutsertaan orang tua dan juga keluarga. Dan kata Syafi'i saat membuka Muharram Islamic Literasi bahwa kalau anak-anak dilibatkan orang tua akan ikut. Wakil Menteri Agama mengatakan salah satu indikator keberhasilan sebuah program adalah kemampuan menarik minat anak-anak, karena itu dia mengapresiasi berbagai kegiatan yang melibatkan anak seperti lomba mewarnai dan aktivitas edukatif lainnya pada ajang Milfest 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya, ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya sampai pukul 21:37 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat malam untuk Anda. Saatnya untuk Ruang Rindu malam hari ini 30 Juli 2026. Saya Sony dan juga rekan Ben temani Anda pendengar di Ruang Rindu malam ini. Dan ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung di line telepon untuk lagu-lagu Indonesia. Malam hari ini lagu-lagu Indonesia. Ada Adi dengan Cantik, ada Kotak dengan Bayang Abadi. Selanjutnya ada Angie dengan Hingga Hari Tua. Ada Sandi Sendoro dengan Dariku Untukmu. Ada Margaret dengan Andaikan Kau Datang. Ada Sheila on Seven dengan Sekali Lagi. Ada Firsa Untukmu, Petra Sihombing Apa. Ada Done Maulana dengan Daur Hidup. Kemudian ada Fatin dengan Kita Sama-sama Tahu. Untuk Anda yang mau gabung malam ini pendengar Ruang Rindu, kasih kesempatan untuk gabung di line telepon 0380-825-444 atau bisa juga di 0380-843-1152 atau di 0811-3820-9440. Boleh gabung pendengar sampai di jam 11 waktu Indonesia Tengah. Waktunya cukup panjang untuk Anda ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini, jadi silakan gabung sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Saya sapa penelpon pertama untuk malam ini, Ruang Rindu, selamat malam.
5: Selamat malam, Rang Rindu.
4: Selamat malam, ya.
5: Selamat malam,
4: Ibu. Iya, ini penghuni daerah Waitabula kok. Jangan begitulah. Iya, Kak Wati, bagaimana Kak Wati kabarnya?
5: Ya, alhamdulillah, Kak Soni juga.
4: Iya, sama baik-baik Kak Wati.
5: Sama siapa?
4: Saya dengan Kak Ben.
5: Oh ya, salam untuk Kak Ben.
4: Siap.
5: Selamat bertugas. Hati-hati.
4: Iya. Gimana?
5: Ya, ikutan.
4: Ikutan ya. Oke. Silakan Kak Wati mau menyapa siapa malam ini?
5: Pertama untuk Bapak Botus, semoga sudah sehat.
4: Iya.
5: Ayo gabung. Dinda.
4: Iya.
5: Bung Endang, Bapak Emi. Bunda Natalia yang tuli-tuli ya.
4: Iya, betul.
5: Sisilia dan semua pendengar setia.
4: Iya.
5: Selamat mendengarkan, selamat beristirahat. Terima kasih.
4: Selamat malam. Terima kasih untuk Kak Wati dari Perumnas sudah gabung. Orang pertama malam ini bergabung di 0811-3820-9440. Lagunya ikutan. Belum ada yang pilih lagunya? Boleh pilih lagunya ya. Ada Kotak Bayang Abadi, ada NG dengan Hingga Hari Tua, Petra Sihombing dengan Apa, Doni Maulana dengan Daur Hidup, kemudian ada Fatin Kita Sama-sama Tahu. Boleh gabung 0811-3820-9440. Selamat malam, halo.
6: Halo Kak Soni.
4: Iya, selamat malam dengan
6: Sisilia.
4: Kak Sisilia di Rote.
6: Mantap,
4: bisa Sony, ya, si. Bisa kasih pindah tahan di Rote toh.
6: Oh, janganlah,
4: aku
6: tidak mau.
4: Kabar
6: tempat
4: kelahiran di Mantasi. Oke, Kak Sisilia. Iya. Masih keras angin di sana kok. Ya, bagaimana?
6: Lagunya Fatin.
4: Fatin disiapkan lagunya. Silakan Kakak Sisilia.
6: Kalau si Amar lewat salam kenal. Terima kasih tenggolanya buat Peri di Soi kalau bangun tahun ada Bung Pak Emi dan Oma dan juga Bunda Natalia serta Pak Botus. Lagi bantu naga pun sudah apa.
4: Iya.
6: Dan semua saya Kak Soni.
4: Iya.
6: Selamat malam aja buat Kak Soni. Pulang hati-hati. Makasih.
4: Terima kasih. Selamat malam Kakak Sisilia dari Mantasi. Penelpon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam. Terputus. Bisa dicoba kembali 0380825444, 0380843 1152, atau boleh di 0811-3820-9440. Dua penelpon dulu sambil kita dengar lagunya. Yang mau gabung boleh di line telepon sampai di jam 11 malam nanti ya. Atau satu penelpon lagi kah? Oke, saya coba. Selamat malam Ruang Rindu.
7: Selamat malam.
4: Selamat malam, halo. Dengan siapa di mana? Halo. Iya.
7: Ferry.
4: Bung Ferry. Silakan Bung Ferry mau dengar lagu apa nih malam?
7: Ikutan.
4: Iya.
7: Ikutan saja.
4: Ikutan saja. Oke, silakan.
7: Malam.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Cantik sudah mengantar kita di 21.53 waktu Indonesia Tengah, dan kita masih di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Ruang Rindu punya kesempatan untuk Anda yang mau gabung dan bagi-bagi sapaan sambil pilih-pilih lagu Indonesia, atau yang mau sekedar dengar lagu Indonesia sampai di jam 21 sampai di jam 23 jam 11 malam, boleh. Lagu-lagunya masih di antrian untuk Anda bisa simak malam ini. Yang mau gabung masih boleh 0380-8254-44, 0380-8431-152, dan 0811-3820-9440. Waktunya sampai jam 11 malam. Saya sapa penelpon berikut yang gabung. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Bapak. Halo. Pak Freddy. Suaranya menghilang nih, Pak. Pak Freddy dari Merauke. Halo. Oh. Boleh dicoba kembali 0380-843-1152. Nih, tidak kedengaran suaranya. Ada apa ya? Boleh dicoba kembali malam hari ini 0380-8254-44 dan 0380-843-1152 untuk yang mau gabung di Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu, Abang Sony.
0: Saya cari-cari, kenapa ini?
1: Kenapa itu dia tidak ada suara?
0: Tidak ada suara, ya? Siapa tahu?
1: Ini kayaknya jaringan marah-marah sama saya, kan?
0: Iya, Ti.
1: Gimana kabar hari ini, Abang Sony?
0: Kabar baik-baik saja. Kalau Bapak bagaimana? Kabar baik saja, Kak?
1: Tuhan, orang di Ketong di Merauke ini sehat-sehat saja.
0: Iya.
1: Cuaca cukup cerah. Malam juga cerah, ada bulan meskipun tidak penuh bulan.
0: Iya, betul.
1: Bulan jadi. Nanti kalau 14 hari, 15 hari itu bulan purnama.
0: Purnama sekali.
1: Iya. Ketompo saudara di Ambon bilang bulan pakai payung.
0: Iya, kalau bulan pakai payung itu berarti tutu ruga su betelor.
1: Ruga betelor, iya tuh.
0: Iya. Baru ada dia punya sambungan, Bapak. Ada dia punya sambungan. Nona dari Ambon. Iya. Terus kawin bye-bye.
1: Kain bye-bye,
0: jangan bakalai. Kalau bakalai,
1: lari pulang, Jo.
0: Ingat saja itu lagu,
1: itu tahun masih muda-muda toh itu lagu.
0: Saya jadi ingat saya punya mama itu apa namanya, Mama Kos dulu itu suka lagu andalannya, Bang. Tapi beliau sudah almarhum. Iya, suka senang lagu Sony, itu tutur. Iya.
1: Zaman-zaman lagu itu populer.
0: Iya.
1: Tong ini dan zaman itu nightclub baru satu-satu toh, jadi
0: iya.
1: Tong mau badansa toh, jadi cari iya. Alasan anak kecil ulang tahun juga
0: dansa.
1: Acara,
0: iya. Dansa. Kebetulan beliau juga memang hobi dansa dan suaminya dari iya, kebetulan suaminya suka dansa dan suaminya orang Ambon. Wah, itu memang lagu andalannya itu.
1: Jadi kalau bulan pakai payung itu babunyi sudah. Wow,
0: ramai
1: itu.
0: Iya. Ini malam bulan tidak pakai payung karena bulannya lagu baru.
1: Bulannya tidak pakai payung.
0: Iya.
1: So itu saya belum punya list lagu ini.
0: Iya, Abang ada bayang,
1: ada lagu.
0: Iya, bayang abadi dari kotak. ada Hingga Hari Tua dari Angie, Sandi Sondoro dengan Dariku Untukmu, ada Margaret dengan Andaikan Kau Datang, Selon Seven dengan Sekali Lagi, Firsa Untukmu, Petra Sihombing dengan
1: tadi apa, Sandi Sondoro.
0: Sandi Sondoro, ya. Dariku Untukmu.
1: Dariku Untukmu.
0: Iya, siap.
1: Jangan dariku yang ambil orang lain, bukan kamu yang ambil.
0: Itu memang sudah bungkus pakaian malam-malam tuh namanya.
1: Iya, dulu kan ada apa? Yang istilahnya itu pagar makan tanaman. Jadi dulu kan belum zaman WA-WA begitu, yeah. Oh, ada teman katanya, yeah. Istilah anak muda sekarang bilang nembak tuh, itu tulis sepotong surat di situ, gitu. Titip itu teman kasih celewengkan itu, jadi tersampai-sampai karena teman juga mau tembak tuh. Jadi aduh, bisa akhirnya, yeah, ketahuan, aduh, pagar makan tanaman. Ya. Oke, okay,
0: ya. Silakan. Ada
1: waktu banyak ini, ya.
0: Silakan, Bapak.
1: Waktu banyak, saya salam Opa Emi, Maima, Bunda Asmi, Ibu Natalia, juga Kakak Fujia, dan mereka mewakili semua pendengar setia Pro 1 RRI Kupang. Semoga, yeah, semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini. Dan untuk Abang Sony juga tetap jaga kesehatan, yeah. Ini malam sudah dingin-dingin, jadi pulang lagi, dan doa yang terbaik untuk Abang Sony bersama keluarga, yeah, biasa diberkati Tuhan. Terima kasih, selamat malam.
0: Shalom. Terima kasih untuk Bapak Frederick dari Merauke sudah bergabung. Salam untuk Ibu Utri, ya. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Lagunya Dariku Untukmu, disiapkan lagunya, ya. 0380825444, 0380843115. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Hai, selamat malam. Maumere menyapa.
0: Maumere apa luwuk ini? Saya kira dua-duanya. Maumere yang sudah menjadi luwuk atau luwuk yang sudah menjadi Maumere?
2: Luwuk sudah menjadi Maumere. Selamat malam,
0: Bunda Ima dari Maumere. Kabar baik, Kak Bunda?
2: Kabar baik, puji Tuhan, dan sehat. Cuaca dari pagi sampai malam ini mendukung banget.
0: Mendukung untuk terima uang lagi atau?
2: Terima uang dari mana? Dari Persatu Kupang.
0: Iya. Sehat-sehat, syukur-syukur sudah masih sehat, masih kita dipelihara sampai sekarang. Syukur, ya. Iya, betul.
2: Jangan lupa kita selalu bersyukur, iya, atas pemberian Tuhan itu,
0: iya,
2: kesehatan, berkat, rezeki, umur panjang, semua.
0: Iya.
2: Itu karena kebaikan Tuhan.
0: Betul.
2: Apalagi baik, masih ketemu dengan Bung Sony malam ini.
0: Wah, itu luar kebahagiaan biasa. Luar biasa. Sama Bunda, masih ketemu Bunda juga luar biasa, ya.
2: Amin, terima kasih, ya.
0: Iya. Bunda, malam ini kita punya lagu-lagu Indonesia. Mau dengar yang mana? Margaret, Andai Kau Datang Kembali, atau Selon Seven Sekali Lagi, atau apa? Firsa Untukmu, Petra Sihombing, apa? Done Maulana, Daur Hidup, atau yang mana?
2: Yang pertama tadi apa?
0: Andai Kau Datang Kembali.
2: Iya.
0: Iya, oke, okay, disiapkan.
2: Semoga
0: datang. Andaikan kau datang. Oke, okay, disiapkan.
2: Iya, itu ada satu pertanyaan, ya. Andaikan kau datang lagi.
0: Iya.
2: Oke, okay, salam pertama tentunya buat Bung Sony bersama operatornya. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu, ya, Bung Sony. Bahagia, iya, selalu bersama keluarga, bersama teman-teman kru-kru yang ada di Kupang juga semuanya. Selamat malam.
0: Iya.
2: Ada teman-temannya yang dari ND, ada Om Papi, ada Marcel, ada Yeri. Selamat malam.
0: Iya.
2: Yang ada di Atambua, di Kupang, di mana, ya? di Timur Leste, terus di Fakfak, di Palu, dan semua-semua saja ya, Bung Sonia. Dan terkecuali, selamat malam semua, dan selamat beristirahat. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Buat Bung Sony, terima kasih atas waktunya dan mudah kembalikan di studio.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Iya, terima kasih Bunda Ima dari Maumere malam hari ini bergabung di 8431152 malam hari ini. Kita ke lagu berikutnya, ada Sandi Sondoro dengan Dariku Untukmu. Untuk yang mau gabung masih boleh.

0: sini nelpon. Enggak ada kemana lagi. Aduh, pas pinjaman kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kok gak ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
3: Maaf, mas, saya tidak sengaja.
2: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
3: Tapi saya sudah berusaha, ma.
2: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
4: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Lagunya diakhiri Margaret, andaikan kau datang. Tapi kita punya ruang rindu malam hari ini, masih kita lanjutkan terus sampai jam 11 malam. 0380825444, 0380843115 atau 0811380944. Untuk yang mau gabung malam ini di ruang rindu, selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam,
0: iya, dengan
1: orang udang.
0: Orang udang?
1: Iya, Kak Foni.
0: Ada ya? Ada orang udang juga ya?
1: Ada orang udang juga.
0: Atau udang orang?
1: Nah, orang udang, udang orang juga sama, Kak Foni.
0: Itu bahasa sabunya bilang helau.
1: Oh,
0: bahasa roti bilang apa? Pa, sama saya itu bilang apa ya?
1: Sama aja.
0: Sehat-sehat Mama Anita.
1: Ya sehat selalu.
0: Bah, sudah. Yang penting sehat itu modal utama. Yang lain-lain masih bisa kita cari, tapi kalau sonde sehat, semuanya son bisa apa-apa.
1: Terima kasih
0: banyak. Iya, Mama Anita. Silakan mau dengar lagu apa ini malam atau mau salam untuk siapa ini, Ko?
1: Pilihnya Kakak Sony.
0: Ini malam masih ada Bayang Abadi dari Kotak, ada Angie dengan Hingga Hari Tua, ada Sheila on Seven dengan Sekali Lagi, Firsa Untukmu, Petra Siombing Apa, Doni Maulana dengan Daur Hidup.
1: Hari tua saya Kakak.
0: Hari tua, disiapkan hari tuanya hingga hari tua, silakan Mama Anita dari Wetita.
1: Buat Opa ini, Pak Bermindo, Pak Bendang, pemilik di Camplong, Bung Kiflan, Bapak Teo, ada Bung Firi di Soe, Kak Udi, Edinda, Kakak Deona, Mama Beci. Bang Nasrun, buat Bapak Otus, ada Munas ini juga selamat malam,
0: yeah.
1: Ibu Ija, Kakak Lita, buat sing, oh iya buat Mama Susan, Mama Di, Mama Glen, dan buat sing wasa su,
0: yeah.
1: Buat Seksu ini lagi bertugas sekarang. Selamat selalu, selamat berkati ketemu semua.
0: Makasih
1: Mbak Uk, Mama. Ketemu sendiri, ketemu muka, saling kenal tapi lihat suara.
0: Iya.
1: Ketemu saling berkenal.
0: Iya.
1: Dan semoga radio RRI tetap jaya di udara.
0: Iya.
1: Makasih Shalom.
0: Makasih Mbak Uk, Mama. Terima kasih Shalom. Mama Anita dari Etita sudah gabung malam ini. Penelpon berikutnya di malam ini. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Selamat malam Pak Kasuli.
0: Selamat Bapak. Bagaimana kabar Bapak?
2: Baik-baik saja.
0: Iya, baik-baik saja, syukur. Gimana Pak Butuh sudah? Iya.
2: Iya.
0: Ikut.
2: Salam dulu.
0: Silakan Bapak.
2: Iya. Wanita, Opa Emi, Bu Linda, Mameri, Bung Endang, Peri Soe, Ibu Natalia, Natalia Rote, Bu Bapak Tanjung Tola, Apel, Bapak Anser, Ibu Puja, Cecilia, Ayu, Ibu Betsy, Bung Andi, Mbak Ima, ada Ibu, Mbak Sisa di Perungas, toh?
0: Iya, betul.
2: Ada semua-semua, sah?
0: Iya.
2: Makasih, Kak Soni.
0: Terima kasih, selamat malam, Bapak Pak Butus dari Fatu Veto. Sehat-sehat selalu, terima kasih sudah gabung. Pada telepon berikutnya, selamat malam, Ruang Rindu, halo.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
3: WA-nya tadi.
0: Iya, saya coba lihat ini ada di sini tuh, kok tiba-tiba suaranya muncul di sini. Bagaimana nih? Saya mau angkat ini tapi orangnya muncul di sini gitu.
3: Apa berdering tapi enggak ada tanda-tanda diangkat.
0: Kabar baik Ibu Natalia.
3: Puji Tuhan baik, lagi di Palu
0: Bang. Oh, di Palu, iya. Baik, syukur masih sehat-sehat di akhir bulan.
3: Sehat.
0: Iya.
3: Bang Sony sehat juga ya.
0: Sehat-sehat Ibu Natalia, ya. Sehat.
3: Kalau enggak sehat pasti enggak siaran malam ini.
0: Sehat jasmani.
3: Tapi suaranya Bang Sony kok kedengaran lain.
0: Lain ya, kayak apa? Kayak ya, malas-malas gitu ya.
3: Iya, malas karena tanggal apa itu kayaknya. Kalau tanggal muda ya, kayaknya suara lain.
0: Suara tanggal muda itu segar, fresh gitu, semangat. Tapi ya, tapi seharusnya ini tidak boleh lah. Tanggal muda, tanggal tua harusnya tidak boleh, harus tetap semangat.
3: Tidak boleh.
0: Iya.
3: Harus bersyukur tuh.
0: Bersyukur lah.
3: Tidak boleh apa suara-suara jadi lemah begitu. Harus semangat.
0: Iya, semangat, semangat. Iya, oke, okay, Bu Natalia.
3: Ada lagu apa?
0: Lagunya masih ada Firsya untukmu, Petra Sihombing apa? Ada Dona Maulana dengan Daur Hidup. Ada Selon Seven dengan Sekali Lagi, ada Kotak dengan Bayang Abadi.
3: Aduh, apa yang pertama sudah kesini?
0: Oh, yang pertama, oke.
3: Malam ya, yang pertama Firsa buat Pak Ima.
0: Iya.
3: Selamat malam. Ada juga Mama Susan ya. Ada Mama Glenn. Ada Mak Desi, Mak Betsy. Ada juga Bunda Asmi ya, Opa Emi bersama Oma. Mama Madi juga. Ada juga Kakak Diona, Kakak Dewi, Bung Aldi Sumbul, terus Pak Yehuda, Pak Hari, Bung Endang, Opa Emi bersama Oma, Pak Bedi bersama Ibu Utri.
0: Iya.
3: Ada Putra Tengah ya. Dan siapa lagi? Oh, ada Pak Benny Jo bersama Bung Cliff yang katanya baru masuk di Kupang.
0: Ada, oh, gitu.
3: Sama Bung Kia dari Manado, Bung Cliff itu.
0: Iya.
3: Selamat bergabung ya, Bung Cliff bersama Benny Jo. Pokoknya dirangkul aja Bang Sonia dari asam pesan tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Bang Soninya tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu.
0: Sama-sama Ibu Natalia. Iya.
3: Pokoknya tetap semangat ya Bang Soni.
0: Sama, tetap semangat.
3: Pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih Bang Soni.
0: Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih untuk Ibu Natalia dari Palu sudah bergabung malam hari ini. Penelpon berikutnya Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam, Rani di berbagai rindu membuat lagu bersama Bang Sony.
0: Bergeser sedikit dari Palu, kita menuju Parimo.
4: Iya, semuanya kita boleh Sulawesi Tengah ini malam.
0: Sulawesi Tengah malam ini kuasai arena.
4: Iya.
0: Bang Nasri, kabar baik ya.
4: Iya, sama-sama kita bangun baik.
0: Iya, syukur. Iya, baik-baik selalu. Bang Nasrun, malam ini mau ke lagu yang mana? Ada Firsa ya, untukmu.
4: Selan Seven.
0: Oke, disiapkan di antriannya.
4: Pertama-tama Bang Sonia sambut tugas selalu yang bersama keluarga rumah.
0: Iya.
4: Ada Natalia tadi ya.
0: Betul.
4: Saya juga di Bogor. Terus ada Bunda Iman juga di Amerika. Ada Bung Leman.
0: Iya.
4: Semuanya di kota Kupang ya, walaupun di luar kota Kupang. Selamat malam, selamat istirahat, keluarga rumah, salam satu aja semuanya.
0: Iya.
4: Terima kasih Bang, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam untuk Bang Nasrun dari Parimo, Parigi Mutong. Penelpon berikutnya, selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, selamat malam Bung Fungki.
0: Selamat malam Bung Fungki, ada di rumahnya lagi tidur.
5: Kasuan nih.
0: Iya, Mama Jessica, bagaimana?
5: Iya.
0: Jessica, kok Jessie?
5: Jessica.
0: Mama Jessie, kemana sehat kok, Mama Jessie?
5: Sehat dong.
0: Iya, Mama Jessie dari Merauke, kabar baik, sehat ya.
5: Sudah tidak orang di Merauke
0: loh. Kenapa? Kenapa apa? Orang ada enak-enak di Lelogama. Dapat Mama panen
5: Jisi. Iya.
0: Panen bang.
5: Ada di Kediri.
0: Oh, di Kediri.
5: Iya.
0: Kediri itu singkatan panjangnya apa?
5: Tau leh.
0: Kelamaan berdiri. Soalnya duduk-duduk. Soalnya dapat kursi, nak.
5: Bisa juga.
0: Mama Jessie di Kediri. Dekar mana Mama Jessie? Mau dengar lagu apa kok?
5: Pilihnya Kak Sony.
0: Ada Sheila on Seven sekali lagi. Firsa untukmu. Kotak Bayang Abadi. Petra Siombing Apa. Done Maulana dengan Daur Hidup.
5: Yang kedua,
0: Sa. Yang kedua, Sa. Disiapkan Bayang Abadi. Silakan, Mama.
5: Ada orang yang baru lewat siapa?
0: Baru lewat ada Bang Nasrun, Pak Nasrun di Parijimotong, Sulawesi Tengah.
5: Oh iya, Bang Nasrun, Mak Jesse di Kediri. Oh, makanya mau ke sendana. Telepon ini motif.
0: Iya.
5: Apa ini di Sabang Pilong? Mama Ima Fatululi. Bunda Natalia di Toli-Toli. Bapak Botus. Kak Puja. Bu Dinda. Kak Diona. Ada Bunda Seribu Nama. Mak Susan Marian.
0: Iya.
5: Mama Ade. Mama Wilda. Dan semua-semua saja yang lagi pantau. Iya, Bapak Endang. Ucapan selamat malam. Salam sehat buat semua.
0: Iya.
5: Nah, buat Kak Soni, sebentar pulang hati-hati di jalan. Kak Soni dan siapa di studio?
0: Dengan Kak Ben.
5: Oh iya, Kak Ben. Semangat.
0: Ya, terima kasih. Okay. Selamat malam. Iya. Ya.
5: Halo.
0: Ya, terima kasih. Halo, pulang ke Kediri kok. Terima kasih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo.
6: Lagu.
0: Halo, Opa. Bukar mana? Kabar baik, Opa.
6: Kabar baik.
0: Sehat-sehat.
6: Sehat-sehat.
0: Baik, si Opa. Beta, beta lihat di tanggal tua kok, Opa.
6: Iya,
0: iya eh. Opa.
6: Baru sehat, Opa.
0: Mau sakit juga tetap senyum, Opa.
6: Iya.
0: Karena beta lihat itu katanya itu kalau mau wisata salju. Wisata salju, salju itu yang salju turun kok tempel di daun-daun tuh, Opa.
6: Oh iya.
0: Warna
6: iya.
0: Putih sepanjang jalan tuh, Opa.
6: Iya,
0: katanya
6: iya.
0: Kalau mau wisata salju, piara Tilong situ itu wisata salju tuh. Karena daun-daun di situ tuh semua ke pinggir kiri kanan jalan tuh bau putih habis. Jadi itu salju baru turun di Tilong. Betul kok, Opa?
6: Betul, salju berwarna merah lah ya.
0: Oh, boleh, boleh, boleh. Baru nah. Berwarna merah dan karong lahir bagus itu.
6: Oh, iya, iya.
0: Dua karong saya secukup, Bapak.
6: Itu berhenti apa tuh? Berhenti kerja tuh, katanya.
0: Oke. Opa, ini malam mau dengar lagu yang mana?
6: Masih lagu apa?
0: Masih ada Daur Hidup dari Done Maulana, ada Petra Sihombing, apa? Kotak Bayang Abadi. Ini di antrian.
6: Kotak saya
0: kan. Kotak, oke. Okay. Beta simpan di antrian, Opa. Silakan.
6: Iya. Ya. Bayang abadi.
0: Iya, betul. Bayang okay. Abadi.
6: Oh, mudah-mudahan, mudah-mudahan yang daun merah dong itu jadi bayangan nyata.
0: Iya.
6: Ini, oh, ini apa? Ya, bayangan nyata, maksudnya.
0: Nanti apa bayang-bayang ya, abadi.
6: Ya, ya. Oke, salam dulu
0: ya. Iya, apa?
6: Iya. Salam pertama untuk di Kalama ya. Di bukan Logan Kediri.
0: Kediri.
6: Di Kediri. Di Kediri. Mereka apa benda-benda dari poli-poli atau
0: bahan
6: atau tadi di Parijimotong dengan Sari Kota Sari Kota di Sini ada Bang Kri di Sri di Maroke dan kemudian ada Jadi dari Bogor dari itu ada sampai ada Bang Andi
0: Ya.
6: Ada Bapak Gusir satu peto, ada Mama Ima satu luli, enam cabang atas nama Bung Andesko.
0: Iya.
6: Dan semua-semua Kak Sony selamat malam, makasih.
0: Selamat malam, terima kasih Opa. Terima kasih untuk Opa ini dari Tilong sudah gabung malam ini. Ke penelpon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam.
7: Selamat malam, kembali ke Tebung, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Kirain mau pakai di depan, tapi enggak jadi.
7: Sonde ini, sonde minum ice malam ini,
0: tadi. Heran saya kok masih sempat minum es gitu, kok masih minum es?
7: Kenapa harus?
0: Kenapa ya?
7: Ya memang harus minum ais.
0: Karena
7: dokter bilang ais itu bukan penyebab dari batuk, pilek dan sebagainya.
0: Kenyataannya?
7: Memang betul.
0: Oh, memang jadi betul gitu ya.
7: Selalu ada bilang jangan minum es kalau lagi batuk.
0: Iya.
7: Jangan minum es kalau lagi flu begitu.
0: Iya.
7: Tapi dokter bilang baru kemarin dokter di narasumber ya, jadi narasumber dan dokter itu bilang seperti itu. Bukan penyebab begitu. Jadi bukan masalah dengan ice begitu.
0: Iya gitu ya. Tapi jadi, kenyataannya waktu gabung itu kalau minum es pakai gitu.
7: itu kan
0: sebentar doang.
7: Jadi sebentar doang aja kalau lagi batuk jangan minum es, gitu kan? Itu salah sebetulnya dokter bilang.
0: Siap.
7: Ada pembelaan dari dokter ternyata. Oke, Kak Gabung. Apa nama Petra Sihombing Pung Suara?
0: Iya, disiapkan.
7: Judulnya
0: apa?
7: Judulnya?
0: Iya, judulnya apa?
7: Aduh, Kakak Bung, Kakak Ben. Aduh, Kakak Ben sehat ya, Kakak Ben?
0: Sehat.
7: Lama sampai dengar kebung-bung suara ini, kenapa ya?
0: Kenapa ya?
7: Dari mana dia?
0: Di benua mana ya?
7: Okelah kalau begitu, doa terbaik ya untuk Kakak Bung, juga Kakak Ben. Selalu kesehatan, pulang hati-hati. Suruh tanggal di penghujung di bulan Juli, saat-saat kredit ini.
0: Iya. Betul.
7: Saat-saat kredit. Oke lah, lanjut menyapanya antaranya. Selamat malam untuk Opa Emi. Salam sehat selalu, selamat beristirahat Opa.
0: Iya.
7: Juga Om Endang, selamat malam. Ada juga Bung Andesko. Ada juga Bung Papa. Ada Bapak Betus, Bung Kaldis juga. Next ke tadi ada Mak Jesse.
0: Iya.
7: Bunda Asmi, Inalado juga, siapa lagi, Mak Yeti juga ya.
0: Iya.
7: Ke Mama Anita, siapa lagi? Oh ini Natalia di Rote, Natalia di Takari juga ya.
0: Iya.
7: Lagi kah? Ada Kakak Dewi, ada juga Diona di Oesapa dan siapa lagi kah? Bung Ferry, ada juga Bung Buce juga ya. Oke.
0: Iya.
7: Next time ya. Oh iya, Bang Nasrun ya di Sulawesi Tengah, juga Bang Andi Yudhistira di Bengkulu.
0: Iya.
7: Next ke Bung Marcel di ND juga. Next time deh untuk yang lainnya.
0: Baik.
7: Oke, Kak Bung, Kak Ben,
0: terima kasih. Selamat malam, terima kasih untuk Tete Dinda dari Bogor sudah bergabung malam ini. Kita ke lagu dulu, nanti mau lanjut boleh, ada yang mau bergabung boleh.

0: hidup kayak tambah berat, Le. Utang jadi mana-mana. Stres ya.
1: Weh kawan, lu mau rapat duit gampang kok sonde? Mari su ikut judi online. Pikirin lingi, lu cek WA su sekarang.
2: Ikut judi online su. Seneng mau dapat duit gampang. Siapa tahu

lagu dari Sheila on 7 dengan Sekali Lagi di 22 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk yang baru gabung dengan Pro 1. Masih ada 3 lagu yang masih bisa dipilih kotak bayang abadi. Ada Petra Sihombing dengan Apa dan Doni Maulana dengan Daur Hidup. Untuk Anda yang masih mau dengar lagu-lagu Indonesia tahun 2010-an ya, dan dihadirkan untuk Anda di malam ini. Saya hadirkan lagu berikutnya Kotak Bayang Abadi, lalu lagu berikutnya ada Petra Sihombing dengan Apa. Untuk Anda yang mungkin belum sempat istirahat karena banyak yang harus dikerjakan atau sekedar begadang saja karena besok WFH begitu. Kotak Bayang Abadi.

0: lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam hari ini 30 Juli 2026. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ada renungan yang bisa Anda simak malam hari ini dan juga rangkaian lagu rohani sampai pukul 24 tuntas kebersamaan kita malam ini.

Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Kupang Malam.

Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kembali lagi dengan saya Adrianus Konterius, penyuluh agama Katolik. Di hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, karena atas kasih dan penyelenggaraannya, kita kembali dipertemukan dalam mimbar agama Katolik. Semoga melalui kesempatan yang penuh rahmat ini, hati dan budi kita semakin terbuka untuk mendengarkan, merenungkan, dan menghayati sabda Tuhan sebagai pedoman hidup setiap hari. Permenungan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai dengan 53 melalui perumpamaan tentang pukat. Mari kita awali permenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, bimbinglah kami agar tidak sekedar menjadi bagian dari umat-Mu, tetapi sungguh-sungguh bertumbuh dalam kasih dan kebenaran. Cerahkanlah hati kami untuk selalu bertobat dan memperbarui hidup, sehingga kelak kami didapati pantas masuk ke dalam kerajaan-Mu yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, mencampangkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, iya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus sering menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan kerajaan surga. Perumpamaan itu digunakan oleh Yesus supaya orang-orang yang hidup pada zamannya mengerti maksud dan ajarannya. Bacaan Injil hari ini mengisahkan Yesus yang memberikan perumpamaan tentang pukat. Pukat adalah alat yang dipakai oleh nelayan untuk menangkap ikan. Jika alat ini dilabuhkan di laut, maka dapat menampung jenis-jenis ikan. Ada ikan yang besar dan yang kecil. Ada pula ikan yang baik dan ada yang tidak baik. Ikan yang baik akan ditaruh dalam pasu, dan ikan yang tidak baik akan dibuang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui perumpamaan ini, Yesus mengingatkan bahwa pada akhirnya Allah akan mengadakan pemisahan antara mereka yang hidup menurut kehendak-Nya dan mereka yang menolak kasih-Nya. Pesan ini bukan untuk membuat kita takut, melainkan mengajak kita melakukan refleksi diri. Selama masih diberi kesempatan hidup, kita dipanggil untuk terus bertobat, memperbaiki diri, dan menghasilkan buah-buah kebaikan. Allah tidak menilai seseorang dari kedudukan, kekayaan, ataupun popularitasnya, tetapi dari hati yang setia, kasih yang diwujudkan dalam tindakan, serta kesediaan untuk hidup dalam kebenaran. Di tengah kehidupan yang penuh tantangan, kita sering dihadapkan pada pilihan antara kejujuran atau keuntungan sesaat, pengampunan atau dendam, kepedulian atau sikap acuh tak acuh. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk memilih jalan yang sesuai dengan kehendak Allah. Setiap perbuatan baik, sekecil apapun, menjadi tanda bahwa kita sedang mempersiapkan diri menjadi bagian dari kerajaan-Nya. Di akhir pengajarannya,
Yesus menekankan pentingnya menjadi murid yang mampu mengeluarkan harta baru dan harta lama dari perbendaharaan hatinya. Ini mengingatkan kita bahwa iman Katolik bukan sekedar menjaga tradisi lama yang kaku, melainkan iman yang senantiasa diperbaharui oleh Roh Kudus dari hari ke hari. Harta lama mewakili warisan iman dan kitab suci yang kita terima. Sedangkan harta baru adalah bagaimana kita mewujudkannya secara konkret dalam tindakan nyata sehari-hari. Selama pukat rahmat Tuhan masih dibentangkan dalam hidup kita hari ini, mari kita gunakan kesempatan ini untuk bertobat dan terus membentuk diri menjadi ikan yang baik, yang pantas dikumpulkan dalam lumbung keselamatannya. Amin. Marilah kita menutup permenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Ya Tuhan Yesus, bantulah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bentuklah hati kami agar selalu memilih yang baik, mengasihi sesama dengan tulus, dan setia menjalankan panggilan sebagai murid-Mu. Semoga hidup kami menjadi kesaksian yang membawa sukacita bagi orang lain dan menghantar kami kepada kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati niat hati kita dan segala aktivitas kita di hari-hari yang akan datang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

hidup benar di hadapan Tuhan harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak peduli apapun resikonya, hiduplah sebagai orang benar, maka

takkan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

cintai diri sendiri. Anda mungkin sering mendengar kalimat love yourself atau cintai diri sendiri. Walaupun terkesan klise, kalimat ini benar adanya. Bagaimana mungkin kita bisa bahagia jika tidak bisa mencintai diri sendiri? Sebelum menemukan cinta sejati, cintailah diri sendiri. Mulai dengan menerima setiap kekurangan, akui, dan perbaiki. Setiap orang pasti punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Hargai setiap kebaikan dan pencapaian yang Anda lakukan, sekecil apapun itu.

melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital, dan RRI.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1 sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami selanjutnya. Sekali darat tetap di udara, merdeka.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

Selamat pagi pendengar, jumpa lagi bersama saya yang menemani Anda di Sumba pagi hari ini. Dan pendengar di Sumba pagi hari ini, kiranya Anda semua terbangun dengan penuh sukacita dan semangat dalam menjalani pagi hari yang baru ini. Dan tentunya pendengar, di pagi hari ini kami menemani Anda dengan menghadirkan mutiara pagi agama Islam untuk Anda ikuti, dan tentunya lagu-lagu religi Islam akan saya hadirkan di ruang dengar Anda di Sumba pagi hari ini hingga pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 6 nanti kita akan mengikuti rangkaian warta berita Nusa Tenggara Timur produksi RRI SP Sumba hingga selesai di pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah, dan berbagai rangkaian dan informasi-informasi menarik akan kami hadirkan di ruangan Anda, bagaimana Anda menjalankan aktivitas pagi hari ini di hari Jumat yang penuh berkah. Mari kita sambut hari ini dan jalani hari ini dengan rasa syukur, rasa percaya diri dan penuh semangat untuk mencari rezeki di dalam setiap aktivitas dimanapun kita menjalankan tugas dan pekerjaan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap semangat dan tetap bersama kami hanya di FM 96.9 MHz.

0: Selamat pagi pendengar di Sumba pagi hari ini di rangkaian acara siaran Mutiara Pagi Agama Islam. Kita sudah bersama dengan Ibu Siti Erna SAG sebagai penyuluh agama Islam pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat, yang pagi hari ini akan membawakan mutiara pagi untuk kita semua. Dan kita akan mengikuti mutiara pagi hari ini. Waktu dan kesempatan diberikan kepada Ibu Erna untuk menyampaikan mutiara pagi untuk kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan yang alhamdulillah luar biasa ini, kita akan lanjut kajian kita tentang akad musaqoh, masih tentang bab muamalah, yang mana rujukan kitab saya adalah kitab Fathul Qorib. Dan untuk lebih barokahnya lagi, marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan bersama baca Fatihah yang kita khususkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, pengarang kitab. Semoga apa yang kita peroleh pada pagi hari ini bernilai manfaat dan barokah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika binabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bi auliyaikal muqarrabin wa bi masyayikhi wa masyayikhi masyayikhina, khususan syaykhana Syamsul Arifin wa syaykhana As'ad wa syaykhana Ahmad Fawad As'ad wa syaykhana Al-Zafir Munawwar wa syaykhana Kiai Harir Abdul Azim wa syaykhana Kiai Muzakir Ridwan wa hadrat Syekh Hasim Asy'ari, thumma khususan antahdiana ila suratikal mustaqim wa tarzukona imanan suadikan wa ilman nafi'a wa amala mutakabbala wa rizqan tayyiban wasi'an, thumma khususan ila Syekh Mu'allif Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghuzi wa khususan ila Syekh Musannif Syekh Imam Ahmad bin Husain Asyahir bi Abi Syuja wa nafa'ana bi'ulumihima fid daraini syaulillah lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Sebelum kita masuk ke penjelasan, kita akan baca dalil beserta rangkaian kata sesuai kaidah ilmu nahwu dan shorof. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, adapun ini ialah suatu fasal. Wal musaqatu, dan adapun akad musaqah, jaizatun, itu boleh. Ala nakhli, atas kurma, wal karomi, dan anggur. Walaha, dan ialah boleh bagi akad musaqah ini, syartoni, adapun dua syarat. Ahaduhuma, adapun salah satu dari dua syarat, ayuqaddiro, menentukan siapa pemilik. Pemilik kurma dan anggur, maksudnya pemilik kebun. Ha, kepada akad musaqoh bimuddatin, dengan waktu ma'lumatin yang diketahui. Wasani, dan adapun yang kedua, ayu ayina, hendaknya menentukan siapa malik atau pemilik kebun. Lil amili, kepada amil, kepada pengelola. Juz'an, menentukan juz'an kepada satu bagian, ma'luman yang diketahui, minas samaroti, dari buah-buahan. Summal amalu, kemudian proses pengerjaannya, fiha, di dalam akad musaqoh, ala dorbaini, itu atas dua bagian atau dua macam. Amalun, satu bagian, ini bisa dibaca amalin ya. Dibaca amalin karena jadi badal dari dorbaini. Amalin, satu bagian, ya'udu, kembali apa naf'uhu, manfaatnya, ila samroti kepada buah sendiri, buah itu sendiri. Fahuwa maka adapun pekerjaan demikian alal amili itu atas pengelola. Ini pakai huruf jar ala, kemudian al amil itu isim fa'il, menunjukkan apa tanggung jawab kepada pengelola. Artinya pengelola yang akan mengelola bagian bagaimana kebun atau pohon tersebut tuh dapat berbuah. Artinya proses penyiraman dan lain-lain. Wa amalin dan satu pengerjaan atau satu ya satu pengerjaan ya'udu kembali naf'uhu apa manfaatnya ilal ardi kepada tanah. Fahuwa maka adapun hal tersebut ala rabbil mali itu atas pemilik tanah atau pemilik kebun. Kayak gitu. Baik. Redaksinya sedikit tapi penjelasannya juga lumayan karena ada syarah atau ada penjelasan di dalam musaqqah dalam Fathul Qorib ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ke akad musaqqah. Akad musaqqah ini adalah akad kalau secara garis besar itu tentang perjanjian kerjasama antara pemilik kebun atau pemilik tanaman sama pengelola. Kayak gitu. Kemudian kalau kita lihat dari segi bahasa, wahiya lugatan mushtaqqatun itu artinya mushtaqqatun menyirami, minasakyi dari berasal dari kata sakyun artinya mengairi. Kayak gitu. Sedangkan secara istilah yaitu seseorang yang menyerahkan kebunnya kepada kebunnya yang berupa kurma dan anggur kepada seseorang untuk diurusi atau dikelola dengan cara yang berlaku pada tanaman. Yang mana nanti pengelola itu akan dapat bagian. Kayak gitu. Nah, hukumnya daripada akad musaqqah itu dibolehkan. Kemudian di sini pendapat para ulama, kalau di dalam kitab Takrib itu mengatakan bahwa akad musaqqah atau perjanjian kerjasama dalam mengelola suatu tanaman itu hanya berlaku pada dua tumbuhan, dua buah, yaitu buah kurma dan buah anggur. Ini versi klasik ya, karena memang pada zaman Rasulullah yang terkenal itu anggur dan kurma. Alasan yang paling konkret karena dua buah ini prosesnya itu membutuhkan air, yang mana pengurusan pengelolaan anggur dan kurma ini membutuhkan pengelola yang mana harus diperhatikan airnya, air untuk menyirami, kayak gitu. Dan masuk dalam kategori tumbuhan atau buah yang wajib dizakati, kayak gitu. Wa aqimis sholata wa atuz zakah. Jelas dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, penjabaran dari ulama salah satu yang wajib dizakati itu adalah buah. Dan di sini kenapa akad musaqqah hanya tertentu pada buah kurma dan anggur, karena itu termasuk tumbuhan yang wajib dizakati. Makanya di sini ada redaksi yang mengatakan fala tajuzu al musaqqatu ala ghairihima. Musaqqah itu tidak boleh pada selain kurma dan anggur. Tapi perlu kita perhatikan para ulama itu berselisih pendapat. Ada pendapat para ulama yang mengatakan bahwa boleh disamakan atau dikiaskan dengan selain kurma dan anggur. Kayak gitu. Kalau mazhab Syafi'i itu jelas ya bahwa hanya berlaku pada buah kurma dan buah anggur. Kayak gitu. Namun ada pendapat lain seperti pendapat. Pendapat para ulama itu berselisih tentang kebolehan selain dua buah ini. Karena baik pendapat Imam Madhab dari Madhab Syafi'i, Kaul Aswa itu tetap kuat bahwa ini hanya berlaku pada kurma dan anggur. Nah, ini kita tidak tahu lagi bagaimana kalau diberlakukan, bagaimana kita memadukan dengan hukum hukum apa penyamaan itu dalam usul fikih kayak gitu. Apakah berlaku hukum kias, apakah berlaku atau tidak kayak gitu. Kemudian akad musako ini ada dua syarat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, syarat yang pertama, seorang pemilik kebun atau pemilik harta, ya seorang pemilik kebun atau pemilik harta itu harus menentukan waktu pengerjaan pengelolaan tanaman anggur atau kurma tersebut, kayak gitu. Itu harus ditentukan. Artinya kira-kira dari pengelola sama pemilik, akhirnya pemilik ini omong sama si pengelola bahwa minta tolong engko kelola kebun saya ini, kebun anggur dan kurma ini selama 2 tahun. Itu harus ada batas waktu. Kenapa harus ada batas waktu? Namanya juga kepemilikan itu bukan milik daripada pengelola, namun ada pemilik aslinya, kayak gitu. Perlu ada yang pertama menentukan batas atau durasi waktu pengelolaan tersebut. Kemudian yang kedua, pemilik harus menentukan bagian untuk pengelola, kayak gitu. Ini dalam artian kita harus adil, juz'an ma'luman minas samarati, kayak gitu. Misalnya dalam 1 tahun atau dalam rentan waktu 6 bulan mendapatkan 1 ton buah anggur dan buah kurma, maka antara pengelola dan pemilik itu harus bagi 2. Pemilik mendapatkan setengah, kemudian pengelola mendapatkan setengah, kayak gitu. Jadi di sini kita bisa ambil ibrah atau pelajaran. Yang pertama tentang zakat, yang mana zakat itu kan masuk dalam rukun Islam ya. Jadi termasuk dalam salah satu bagian wajib di dalam ketentuan agama Islam untuk umat muslim. Kayak gitu. Jelas ya, dalam Al-Qur'an tuh banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan perintah akan kewajiban zakat. Ini perlu kita pelajari juga. Kayak gitu. Di sini pasti ada pertanyaan. Terus bagaimana dengan itu kan musaqah itu kan seperti gambaran yang menunjukkan proses muamalah yang berlaku di tanah Arab sana. Terus bagaimana dengan Indonesia yang tanahnya jelas berbeda dengan tanah Arab? Kalau saya pribadi, karena kita ketahui bersama bahwa di bab zakat sebelumnya juga tuh menyebutkan tentang zakat buah-buahan yang memenuhi 2 kriteria. Yang pertama tentang harus mencapai 1 nisab takaran, punya takaran berapa kilo keuntungan di dalam 1 tahun. Kemudian yang kedua mencapai 1 haul. Itu bisa kita samakan dengan pengelolaan yang ada di Indonesia. Kalau kita di Sumba sini kayaknya itu apa ya, jambu mente ya mungkin. Kayak gitu, jambu mente atau, tapi itu jarang ada ya, karena biasanya yang punya kebun itu sendiri itu asli orang sini. Kalau kita yang muslim itu susah ya, mungkin nenek saya ada. Kayak gitu. Kemudian pembahasan yang berikut, ibrah yang kedua yang dapat kita ambil adalah tentang sistem keadilan. Bahwa di dalam akad musaqah itu mengajarkan kita untuk adil di dalam berinteraksi, terutama dalam urusan berbisnis, kayak gitu. Kita harus adil. Jadi hasil yang didapat pengelola harus dapat sebagian dari hasil yang mereka dapatkan. Artinya setengah-setengah. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga bagaimana proses pengerjaan di dalam akad musaqoh. Proses pengerjaannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu manfaatnya itu kembali pada buah. Kemudian yang kedua, manfaatnya itu kembali kepada tanah. Apa sih maksudnya? Ya, yang dimaksud dengan ya'udu naf'uhu ila samarati, manfaatnya kembali kepada buah, artinya segala proses yang membuat buah tersebut itu jadi, artinya berbuah, maka itu bagian itu merupakan maka hal tersebut alal amili merupakan kewajiban daripada pengelola. Sudah saya jelaskan tadi alal amili, ala huruf jar, al amili majrur ke ala, kalau dalam ilmu nahwu ala itu merupakan pembebanan kepada suatu objek yang disandari. Jadi alal amili itu dibebankan kepada pengelola, menjadi tanggung jawab pengelola bagaimana buah tersebut tuh berbuah. Contohnya kalau di dalam syarahnya itu kasak yinakhli wa talqihi biwad isyai'in min tal'id dzukuri fi tal'il inasi. Nah, ini seperti pengelola itu meletakkan mayang jantan ke mayang betina. Tujuannya supaya buah tersebut berbuah. Nah, ini salah satu bentuk daripada usaha pengelola. Artinya manfaatnya kembali pada buah supaya berbuah, kayak gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, manfaatnya kembali kepada tanah. Seperti proses pengairan, terus penyiraman, terus siapa yang bertanggung jawab tentang pengairan? Kalau airnya tidak ada, yang dapat airnya bagaimana? Terus membutuhkan alat apa? Itu bagaimana? Maka di sini ala robbil mali itu dibebankan kepada pemilik kebun. Artinya kalau tugas pengelola ya hanya mengelola, kayak gitu. Namun yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan bahan, terus alat kebutuhan dan lain-lain, itu dibebankan kepada pemiliknya. Jadi dia yang harus siapkan air, yang mengelola ya pengelola. Dia yang harus menyiapkan seperti cangkul, yang mengelola ya pengelola, kayak gitu. Jadi di sini ringan juga buat pengelola, artinya dia tidak menyiapkan terlalu banyak hal, dia hanya menyiapkan tenaganya untuk mengelola suatu proyek bisnis buah-buahan ini, kayak gitu. Ya, itu dulu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.
0: Baik, Ibu Erna mungkin sudah cukup banyak pemahaman terkait dengan akad musaqoh yang sudah disampaikan kepada kita di pagi hari ini, terkait dengan pemilik lahan dan juga pengelola yang mengurusi kesepakatan dalam proses akad perjanjian tanaman kerjasama ya, ya khususnya pada tanaman buah anggur dan juga kurma. Dan di sini ya, Kak Ibu Erna, mungkin sedikit yang menjadi pertanyaan hikmah untuk kita saat ini dalam kehidupan yang bisa kita dapati dari perenungan ini, dan juga mungkin pesan untuk kita dari perenungan ini bisa disampaikan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang berkaitan dengan muamalah. Kalau muamalah itu kan pasti berkaitan dengan harta. Nah, kalau secara sosial kita ketahui bahwa di hubungan sosial kita ini kan tidak semua orang itu memiliki keadaan ekonomi yang stabil, kayak gitu. Tidak ada, tidak kebanyakan seperti itu. Ada yang di bawah rata-rata, ada yang di atas rata-rata. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari sini sebenarnya itu memudahkan kepada orang yang dalam tanda kutip membutuhkan hal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, seperti itu. Jadi kita ketahui bahwa di Sumba ini itu banyak sekali lahannya, lahan. Dan di sini dalam penjelasannya saya ini ada memang ulama yang menyatakan bahwa berlaku pada kurma dan anggur saja. Namun ternyata berjalannya waktu ada ulama kontemporer, ulama yang kritis itu menyatakan bahwa yang dimaksud ulama dulu tentang kurma dan anggur itu adalah buah-buahan, kayak gitu, mewakilkan kepada buah-buahan yang lain. Jadi mungkin ini bisa diambil pelajaran ketika kita terhimpit oleh ekonomi yang sulit, mungkin kita bisa melakukan kerjasama kepada orang yang memiliki lahan, kemudian kita kelola, kemudian kita bisa praktekkan akad musaqoh di dalamnya, seperti itu.
0: Dengan membuat kesepakatan.
1: Iya, dengan adanya kesepakatan akad musaqoh bagi mengenai mengenai durasi waktunya, kemudian hasilnya. mengenai bagi hasilnya, kayak gitu. Kan dimanapun kita kan kalau ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari, kita harus bekerja, kayak gitu.
0: Oke, baik Kak Erna, terima kasih untuk pemahamannya dan perenungannya terkait dengan akad musaqoh di pagi hari ini di Mutiara Pagi terkait dengan perjanjian kerjasama dalam pengelolaan tanaman.
1: Yeah.
0: Dan mungkin dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan kita untuk ada kesepakatan bersama tentunya.
1: Yeah, betul.
0: Antara pemilik lahan dan juga
1: pengelola
0: yang ingin mengelola lahan tersebut. Oke, terima kasih Kak Erna untuk perenungannya. Kita tutup dengan doa. Silakan Kak Erna.
1: Baik. Wallahu a'lam bishawab, manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Saudaraku, begitu banyak orang yang sibuk menata rumah agar tampak indah, megah, menata taman agar tampak nyaman, atau menata penampilan agar penuh pesona menawan. Tetapi kenyataan, betapa sulitnya membuat hidup ini bahagia dan mulia. Walaupun segala telah punya, penyebabnya adalah kita tidak pernah punya waktu dan kesungguhan untuk menata hati. Padahal hati inilah raja yang menguasai tubuh kita. Jikalau hati tak ditata, maka hidup pun akan mudah nestapa. Hari-hari akan menjadi sengsara dan bisa terpuruk menjadi manusia yang hina dan nista.

0: Kita sok menjadi momen istimewa, dorongan semangat bagi kita semua untuk terus memperkuat komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan.
1: Jadi kita bagi rekening, kalau dua darohom, kita bagi dua. Jadi dua jerken, satu orang dapat dua. Jadi ini cuma satu darohom saja, jadi kita mau bingkar mana.
2: Pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, dari WKB Bak Sumba Barat, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Jumat 31 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, diantaranya kegiatan jelajah negeri bangun anti korupsi oleh KPK di kota Soe tahun 2026 merupakan kesempatan istimewa dan menjadi dorongan serta penyemangat perkuat komitmen cegah dan berantas korupsi di Kabupaten TTS. Beberapa pangkalan mitan mengakui satu drum minyak tanah cenderung tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Inilah Warta NTT Pagi bersama saya, Yadniel Londong. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Republik Indonesia menggelar program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Rabu 29 Juli 2026. Program ini bertujuan memperkuat pendidikan, pencegahan, dan budaya integritas di lingkungan pemerintah daerah, sekolah, serta masyarakat. Selengkapnya, Andri Iskandar melaporkan.
3: Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Amir Arief, mengatakan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi harus diawali dengan pendidikan dan penguatan sistem pencegahan. Melalui program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi, KPK menggelar edukasi bagi aparatur sipil negara, pelajar, hingga masyarakat umum serta melakukan pendampingan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ia menegaskan bahwa pendidikan dan pencegahan menjadi langkah utama untuk membangun budaya anti korupsi yang berkelanjutan.
4: Ini adalah kegiatan dalam rangka pendidikan anti korupsi, Bapak Ibu sekalian. Maka yang akan hadir dari KPK selama beberapa hari ke depan adalah kami dari Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, bersama nanti siang akan bergabung juga dari rombongan Deputi Bidang Pencegahan Korupsi. Dalam rangka pencegahan korupsi dan pendidikan korupsi itulah kami hadir dalam rangka Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi.
3: Sementara itu, Bupati Timur Tengah Selatan, Edward Markus Leo, menyambut baik kehadiran KPK dan mengajak seluruh jajaran pemerintahan serta masyarakat memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai momentum memperkuat komitmen membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Ia menegaskan, pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari kejujuran dalam kehidupan sehari-hari.
5: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa, menghambat pembangunan serta merugikan secara masyarakat. Oleh karena itu, penanganan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan penindakan, melainkan harus dibendengi dengan pencegahan yang masif dan edukasi yang berkelanjutan.
3: Program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di Kabupaten Timur Tengah Selatan akan berlangsung hingga 31 Juli 2026 dengan rangkaian edukasi bagi ASN, pelajar, perangkat desa, serta masyarakat sebagai upaya membangun budaya anti korupsi sejak dini. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati Timur Tengah Selatan Edward Markus Leo menegaskan kegiatan Jelajah Negeri Membangun Antikorupsi di Kota Soe tahun 2006 merupakan kesempatan istimewa dan menjadi dorongan serta penyemangat memperkuat komitmen bersama semua elemen masyarakat mencegah dan memberantas korupsi di Kabupaten TTS. Selengkapnya Alutani melaporkan.
0: Kegiatan ini di Kota Soe menjadi momen istimewa, dorongan semangat bagi kita semua untuk terus memperkuat komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan.
6: Bupati Timur Tengah Selatan Edward Markus Liu menegaskan pernyataan tersebut saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI di Aula Kantor Bupati TTS Rabu 29 29 Juli 2026. Menurut Bupati Edward Liu, korupsi adalah sebuah kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan menghambat pembangunan serta merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bupati TTS berharap penanganan korupsi tidak hanya mengandalkan tindakan, tetapi harus dibentengi dengan pencegahan yang masif dan edukasi yang berkelanjutan.
0: Bahwa kegiatan jelajah negeri bangun anti korupsi ini identitas kehadiran secara langsung di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan ini membawa pesan penting bahwa anti korupsi bukan hanya tugas Komisi Pemberantasan Korupsi atau instansi penegak hukum semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
6: Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPKRI, Amir Arif menyampaikan, jelajah negeri bangun anti korupsi sudah terlaksana di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari ujung Aceh sampai Pulau Madura, dan saat ini menyasar 4 daerah di Provinsi NTT, yakni Kabupaten TTU, TTS, Sumba Timur, dan Sumba Barat Daya. Ia menegaskan bahwa pendidikan pencegahan anti korupsi penting dilakukan KPKRI kepada masyarakat karena menghapus pelanggaran tidak hanya dengan hukuman.
7: Menghapus pelanggaran itu tidak bisa dengan penghukuman. Melapus kejahatan apapun, kejahatan tindak pidana korupsi tidak bisa dengan dilakukan hanya dengan penghukuman, penangkapan, OTT, diperiksa, diaudit, apapun itu tidak bisa. Karena itu sejatinya adalah pendekatan paling terakhir. Sehingga kalau disebut ditangkap, dihukum, diperiksa, itu adalah pendekatan paling terakhir. Pendekatan yang harus didahulukan, dipromosikan adalah pencegahan dan yang paling penting pendidikan.
6: Pantauan langsung RRI, masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Selain kegiatan dimaksud, KPK juga melakukan roadshow berupa pendidikan anti korupsi kepada siswa-siswi didik dari jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA, serta masyarakat umum. Sejumlah kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di Kabupaten TTS meliputi mengedukasi siswa siswi SD, SMP, SMA, masyarakat umum, sosialisasi kepada ASN, ekspo pelayanan publik, dan pertunjukan edukasi anti korupsi dengan pendekatan seni budaya, serta senam sehat bersama dirangkai dengan sosialisasi kepada masyarakat umum. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejati NTT dan Bank NTT teken MOU dalam perkuat penampingan hukum pemulihan aset perbankan dan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Selengkapnya, Tence Sakarias melaporkan.
8: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bersama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menandatangani kesepakatan bersama tentang penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Penandatangan yang berlangsung Kamis 30 Juli 2026 tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola perusahaan, mitigasi risiko hukum, serta optimalisasi pemulihan aset perbankan. Direktur Utama Bank NTT Charlie Paulus menyampaikan bahwa kerjasama tersebut merupakan momentum penting dalam membangun kembali sinergi yang telah terjalin dengan kejaksaan sejak lebih dari satu dekade lalu.
9: Seluruh jajarannya memberikan kesempatan kepada kami untuk bekerja sama. Tentu saja di bidang hukum, terutama hukum perdata, hukum tata usaha negara dan sebagainya. Kejaksaan Indonesia Tenggara Timur terus terang sudah banyak membantu kami.
8: Sementara itu, mewakili Gubernur Nusa Tenggara Timur PLH Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Yohanes Octavianus menyampaikan bahwa Bank NTT memiliki peran strategis sebagai bank pembangunan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas akses pembiayaan, mendukung UMKM, meningkatkan inklusi keuangan, dan memperkuat pendapatan asli daerah.
10: Akuntabilitas dan kepatuhan terhadap hukum sehingga semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank NTT sebagai bank kebanggaan masyarakat Nusa Tenggara Timur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun
8: selain penandatanganan kesepakatan bersama antara Kejati dan Bank NTT, kegiatan juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama antara seluruh Kepala Kejaksaan Negeri se-Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan para pemimpin cabang Bank NTT sesuai wilayah kerja masing-masing. Kolaborasi diharapkan dapat memperkuat koordinasi hingga tingkat kabupaten dan kota memberikan layanan hukum secara cepat, efektif, dan responsif.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita NTT Pagi produksi RRI SP Sumba. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Lurah LLBK Ayub Mauta menegaskan bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Menurut Ayub, kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan sangat penting untuk diteruskan hingga ke tingkat kecamatan, kelurahan, desa, bahkan menjangkau seluruh wilayah provinsi kabupaten.
1: Penting bahwa sosial.
0: Dengan demikian, pesan untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dipahami serta diwujudkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ia berharap hasil sosialisasi diwujudkan melalui langkah-langkah nyata. Salah satunya adalah melakukan pencegahan sejak dini dengan mendorong perempuan memiliki kemandirian ekonomi melalui berbagai inovasi termasuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
1: Sosialisasi ini harus disampaikan sampai kepada kecamatan dan kelurahan, desa, baik itu provinsi, kabupaten, dan kota. Sehingga dengan adanya sosialisasi ini, bahwa itu menggugah semua lini, yaitu di mana bahwa kita akan menghentikan atau stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
0: Selain itu, Ayub menekankan pentingnya penampingan dan berkelanjutan bagi korban kekerasan. Menurutnya, sinergi antara lembaga pemberdayaan perempuan perguruan tinggi, pemerintah, kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga peradilan harus diperkuat agar setiap kasus mendapatkan penanganan yang maksimal. Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Ayub optimistis upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berjalan lebih efektif sehingga tercipta lingkungan yang aman, adil, dan berbasis dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun eksploitasi. Kita ke informasi berikut. Usia produktif masih jadi sasaran empuk TTPO. BP3MI NTT sebut iming-iming gaji tinggi masih jadi modus utama. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
2: Tingginya angka pengangguran dan minimnya lapangan pekerjaan masih menjadi faktor utama yang membuat masyarakat, khususnya usia produktif di Nusa Tenggara Timur, rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO maupun penipuan berkedok tawaran kerja di luar negeri. Pengantar kerja ahli madya BP3MI NTT, Muhammad Geo Amang, mengatakan mayoritas korban yang ditemui merupakan masyarakat usia produktif yang sedang mencari pekerjaan. Menurut Geo, keinginan untuk segera memperoleh pekerjaan dan penghasilan seringkali mengalahkan kewaspadaan terhadap prosedur penempatan tenaga kerja yang aman.
3: Keterbatasan pekerjaan ini menjadi salah satu pemicu. Terkadang orang tidak berpikir lagi. Artinya begitu informasi didapat, menggiurkan dengan tawaran yang prosesnya mudah, gajinya tinggi. Nah, ini kemudian menjadi dia tidak lagi memperhatikan sisi-sisi perlindungan, kecepatan-kecepatan layanan, bagaimana caranya dia yang sementara ini mencari pekerjaan bisa secepatnya dapat pekerjaan dan menerima upah.
2: Sementara itu, analis hukum ahli pertama UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT, Stefani Poro, mengungkapkan bahwa berdasarkan pendampingan yang dilakukan, korban perdagangan orang berasal dari berbagai kalangan. Namun, kelompok yang paling rentan adalah pencari kerja usia produktif. Kelompok tersebut meliputi lulusan SMA, lulusan perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan, hingga masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas.
4: Mereka biasanya itu teriming-imingi dengan mencari pekerjaan di luar negeri, dengan gaji yang tinggi, sehingga mereka biasanya paling rentan. Terus juga ada masyarakat yang mudah tergiur tadi itu. Mereka tentunya juga memiliki keterbatasan akses digital, sehingga mereka juga kurang informasi terkait dengan hal ini. Dan menurut saya, kelompok-kelompok ini yang paling rentan mengalami menjadi korban seperti itu.
2: Harapan mendapatkan gaji besar pun kerap dimanfaatkan oleh pelaku TPPO untuk merekrut korban. Karena itu, masyarakat diimbau agar selalu memastikan setiap tawaran pekerjaan berasal dari jalur resmi dan telah memiliki izin dari pemerintah. Edukasi mengenai prosedur penempatan pekerja migran yang aman dinilai menjadi langkah penting untuk menekan angka perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026 melalui dukungan pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Mission Rabies. Selengkapnya disampaikan Alfred Singge melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
6: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force, Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang, di atas 200.000 dosis ini, kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
5: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jiberan, menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
7: This is the third year that International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NTT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
5: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
8: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies dan pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kabupaten Malaka sendiri, sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
9: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
5: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beberapa pengkalan minyak tanah mengakui satu drum minyak tanah cenderung tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selengkapnya, Wiwin Ngari melaporkan.
10: Setiap minggu pangkalan di beberapa RT di Kelapa Lima menerima pasokan minyak tanah 1 sampai 2 drum. Sayangnya beberapa minggu terakhir masyarakat lebih sering mendapat 1 drum. Banyak pangkalan merasa kurang cukup untuk dibagikan kepada masyarakat. Salah satunya dirasakan oleh Ketua RT 01 RW 01 Fardin saat diwawancarai RRI selepas penjualan minyak tanah Kamis 30 Juli pagi di pangkalannya. Berharap agar setiap pangkalan menerima 2 sampai 3 drum. Sebab terkadang 1 drum minyak tanah tidak cukup untuk masyarakat di sekitarnya.
11: Jadi kita bagi rata, kalau 2 darum kita bagi 2. Jadi 2 jerken, satu orang dapat 2. Jadi ini cuma 1 darum saja, jadi kita mau bingkar mana. Ada yang tidak dapat karena terlambat datang. Kalau di sini kan biasa ukur nih, kalau yang belum datang berarti dia tidak dapat kebagian.
10: Hal selaras juga disampaikan pangkalan Intin Mariani. Ia mengakui pangkalannya tergolong aman jika dibandingkan dengan distribusi pangkalan lain. Namun tak sedikit masyarakat dari luar RT-nya terpaksa membeli minyak tanah di daerahnya, sebab di pangkalan luar lebih cepat habis.
12: Kadang dua, kadang satu tidak menentu. Ya kalau satu rom ya banyak yang tidak dapat, toh nana. Kok itu satu rom saya pasti tidak dapat, nah. Kok manusia begitu banyak. Dari pangkalan sebelah juga lari ke sini. Pangkalan sana ada tapi dari kesini juga. Kita kalau ada potong kasih, kalau tidak ada ya sudah.
10: Baik pangkalan Kelapa Lima hingga beberapa pangkalan yang diwawancarai RRI Kupang memiliki harapan yang sama agar pasokan minyak tanah ditambahkan, sebab masyarakat mengeluhkan harga di luar pangkalan jauh lebih mahal. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi oleh KPK di Kota Soe tahun 2026 merupakan kesempatan istimewa dan menjadi dorongan serta penyemangat perkuat komitmen cegah dan berantas korupsi di Kabupaten DTS. Beberapa pangkalan minyak tanah mengakui satu drum minyak tanah cenderung tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Sekian warta NTT Pagi produksi RRI Sumba hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yadni Lono mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

setia RRI Sumba. Di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas.

tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih. Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

90 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 200

0: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.
1: Mas dari Jalan Melana nomor 1, Wekabubak FM 96,9 MHz. Pendengar, Sumba pagi hari ini kami hadirkan informasi untuk Anda dari portal rri.co.id. Wakil Bupati Sumba Timur ikuti evaluasi pengawasan hewan ternak antar pulau. Komitmen menjaga tata kelola peternakan yang tertib dan berkelanjutan diperkuat. Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom MAP hadir memantau langsung rapat monitoring dan evaluasi Satgas Pengendalian Hewan Ternak Antar Pulau yang digelar KSOP kelas 4 Wengapu Kamis 30 Juli 2026. Pertemuan hibrida ini menjadi bukti keseriusan menyatukan kekuatan dalam mengawal potensi unggulan daerah dari celah pengawasan. Forum strategis dihadiri lengkap oleh unsur Forkopimda, pimpinan OPD terkait, Balai Karantina, serta seluruh anggota Satgas yang bergerak di garis depan pengawasan. Kehadiran lintas sektor ini menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban pergerakan hewan ternak bukan tanggung jawab tunggal, melainkan kepedulian kolektif demi stabilitas ekonomi masyarakat. Fokus utama rapat ini adalah membedah efektivitas kinerja Satgas serta memperkokoh jaringan koordinasi antar instansi. Seluruh capaian hambatan lapangan dan strategi pembaruan dikaji secara mendalam untuk memastikan sistem pengawasan berjalan terintegrasi dan mampu menutup segala celah yang mungkin terjadi dalam alur pengeluaran ternak antar pulau. Wakil Bupati menekankan bahwa sinergi adalah kunci emas untuk menjaga pergerakan ternak tetap aman, legal dan sesuai regulasi yang berlaku. Pemerintah daerah menegaskan dukungan penuhnya terhadap upaya ini demi menjaga keberlanjutan sektor peternakan yang menjadi tulang punggung ekonomi dan kebanggaan masyarakat Sumba Timur. Apresiasi tinggi disampaikan terhadap inisiatif KSOP dan ketangguhan seluruh elemen Satgas yang terus bekerja keras menjaga koordinasi di lapangan. Langkah kolaboratif ini dinilai vital untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan usaha serta menjamin manfaat ekonomi yang utuh kembali kepada petani dan pelaku lokal. Melalui evaluasi yang transparan dan perencanaan strategis ini, diharapkan pengawasan ke depan semakin presisi dan kuat. Hal ini bertujuan agar aliran perdagangan hewan ternak berjalan sehat, menciptakan iklim usaha kondusif, serta membawa kesejahteraan nyata bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sumba Timur. Demikian informasi Sumba pagi hari ini, tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.
2: Apa gue akhirnya milih? Halo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari musik. Terus belajar lagi.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.
1: Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua sahabat anak, kunci keluarga kuat

Masih dari Jalan Melada nomor 1 Kabupak FM 96,9 MHz. Mendengar Menko Pangan dorong swasembada garam dari Rotendau. Pemerintah mempercepat upaya mewujudkan swasembada garam nasional melalui pembangunan kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rotendau, Nusa Tenggara Timur. Langkah ini diharapkan mengakhiri ketergantungan Indonesia terhadap impor garam sekaligus menciptakan ribuan lapangan kerja bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat meninjau pembangunan Gesik bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto Kamis 30 Juli 2026. Menurutnya Indonesia yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia sudah saatnya mampu memenuhi kebutuhan garam secara mandiri. Zulkifli Hasan mengatakan membangun kawasan industri garam modern merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kedaulatan pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Ia menegaskan manfaat ekonomi produksi garam harus dinikmati masyarakat Indonesia khususnya warga pesisir. Saat ini pembangunan Gesik telah memasuki tahap 2 dengan total kawasan mencapai 1.362,25 hektar dan potensi pengembangan hingga 10.764 hektar. Kawasan tersebut ditargetkan memproduksi garam berkualitas industri dengan kadar NaCl hingga 97% dan produktivitas mencapai 200 ton per hektar per tahun. Selain meningkatkan produksi nasional, Gesik juga diproyeksikan menyerap tenaga kerja lokal. Pemerintah akan menyiapkan pelatihan dan sertifikasi bagi masyarakat agar mampu mengelola industri garam modern serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Rotendau.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Mendengar kembali kami hadirkan informasi untuk Anda di Sumba pagi hari ini dari portal rri.co.id. Wakil Bupati Sumba Barat koordinasikan akses jalan provinsi bersama PUPR Nusa Tenggara Timur. Wakil Bupati Sumba Barat Timur Raga melakukan kunjungan ke Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur guna membahas penanganan akses jalan provinsi yang menghubungkan Jalan Lapale dan Raka Laboya Barat. Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antar pemerintah Kabupaten Sumba Barat dan pemerintah Provinsi NTT terkait ruas jalan yang hingga kini belum mendapatkan penanganan dari pemerintah provinsi. Akses tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas wilayah. Dalam pertemuan itu, Wakil Bupati Timur Raga menegaskan bahwa pembukaan dan perbaikan jalan sangat mendesak untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang, serta mendorong percepatan pembangunan di wilayah Lamboya Barat dan sekitarnya. Pelaksanaan harian, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan verifikasi terhadap kondisi teknis ruas jalan tersebut. Hasil verifikasi akan menjadi dasar untuk memasukkan lokasi itu ke dalam prioritas kajian program pembangunan infrastruktur provinsi. Selain itu, pemerintah Provinsi NTT meminta pemerintah Kabupaten Sumba Barat melengkapi data pendukung serta memberikan dukungan dalam proses administrasi dan penganggaran agar tahapan penanganan dapat berjalan lebih cepat sesuai ketentuan. Sebagai tindak lanjut, kedua pihak sepakat membentuk tim koordinasi bersama yang akan melaksanakan survei lapangan dalam 2 minggu mendatang. Langkah tersebut diharapkan menjadi awal penyusunan program penanganan akses jalan Lapale Raka Lamboya Barat pada tahun anggaran berikutnya.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Ya, pendengar Bupati Sumba Timur sambut Menko Pangan Tinjau Kawasan ISF bersama Menteri. Bupati Sumba Timur Mulili Pekwali bersama Wakil Bupati Yonatan Hani Unsur Forkopimda Sekretaris Daerah dan Pimpinan Perangkat Daerah menyambut kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulfikri Hasan di Bandara Umum Hyang Kunda Waingapu, Kamis 30 Juli 2026. Dalam rombongan pemerintah pusat turun hadir Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program prioritas Presiden di kawasan Integrated Shrimp Farming ISF Kabupaten Sumba Timur. Usai penyambutan di bandara, rombongan langsung menuju kawasan ISF untuk meninjau perkembangan pembangunan tambak udang terintegrasi beserta infrastruktur pendukungnya. Mereka juga menerima paparan mengenai proses pelaksanaan program yang menjadi salah satu proyek strategis nasional. Bupati Mulili Pekuali menyampaikan apresiasi atas kunjungan pemerintah pusat ke Sumba Timur. Menurutnya kehadiran Menko Pangan beserta para menteri menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus mendukung perkembangan kawasan ISF demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam arahannya, Menko Pangan Zulfikri Hasan mengajak seluruh pihak menjaga keberlanjutan pembangunan kawasan ISF. Ia menegaskan keberhasilan program tersebut memerlukan dukungan pemerintah daerah, aparat keamanan, pemangku kepentingan, serta masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas, mampu meningkatkan produktivitas udang nasional. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mengembangkan kawasan Integrated Shrimp Farming sebagai pusat budidaya udang modern yang berkelanjutan, berdaya saing, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Demikian informasi Sumba pagi hari ini. Tepat pada pukul 8 kita akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hei, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibar utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hei, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu udah makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi ini harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang, aduh iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu eh. Bukan tapi bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jagain budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga.

kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital.